0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersiap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah

0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
1: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

0: Hilirisasi dan transisi energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
2: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogkarto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
3: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
4: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
3: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armana Tanasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Madasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
6: Mandat kita adalah mandat dari konstitusi, dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
5: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
6: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
5: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
7: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
5: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali menyampaikan informasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan pagi hari ini, untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, saya Rika bersama dengan Brigadir Rofi Nugroho. Selamat pagi, Brigadir Rofi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi. Apa kabar pada kesempatan pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak. Gimana kabarnya pagi ini, Mbak?
1: Insya Allah, kami juga baik. Baik, silakan disampaikan informasinya, Brigadir Rofi Nugroho.
2: Baik, Mbak. Selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober tahun 2026, sekira pukul 7:31 waktu Indonesia bagian Barat. Saya, Brigpol Rofi Nugroho, melaporkan dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya, Brigpol Rofi Nugroho, melaporkan situasi arus lalu lintas seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
1: Baik, terima kasih informasinya, Brigadir Polisi Rofi Nugroho. Selamat pagi, selamat bertugas.
2: Baik, Mbak. Sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Opini Publik. Saya Rika bersama dengan Anda ya untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 sampai dengan pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, BSPS atau adalah program bantuan stimulan perumahan swadaya di Provinsi Kepulauan Riau khususnya sukses merehabilitasi sebanyak 3.804 rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini merupakan bagian dari akselerasi program 3 juta rumah dari kementerian terkait untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Gubernur Kepri secara aktif mendorong program strategis nasional ini demi meningkatkan kualitas hidup dari warga sekaligus memutar roda perekonomian lokal melalui pelibatan tenaga kerja serta toko bangunan setempat. Nah, pendengar, untuk judul kita ya pada hari ini di program siaran Opini Publik dan Dialog Tanjung Pinang Pagi adalah BSPS, wujudkan hunian nyaman dan layak huni. Bagaimana komentar Anda pendengar terkait dengan BSPS ini? Kami persilakan bagi Anda yang akan bergabung ya 27100 atau juga di 0811778930. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa Pak?
2: Maman.
1: Pak Maman, silakan Pak Maman.
2: Topiknya tadi kurang jelas gimana Pak?
1: Topik kita hari ini itu adalah terkait dengan BSPS, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pak, di Provinsi Kepulauan Riau.
2: Itu bedah rumah atau apa itu ya?
1: Ya, ini terkait dengan rumah tidak layak huni juga Pak. Tapi ini adalah program dari kementerian, program nasional Pak.
2: Oh iya, terima kasih. Saya beberapa waktu yang lalu itu pernah bertemu dengan orang yang bakal rumahnya dibedah. Kan ini ada hubungannya ke sana ya. Cuman yang saya dapatkan informasi itu, sepertinya program ini sudah meluncur dari atas sampai ke bawah tanpa survei gitu. Dan surveinya itu setelah anggarannya itu turun. Artinya anggaran yang sudah diturunkan itu harus disesuaikan dengan hasil surveinya. Jadi ini kan kalau menurut saya terbalik. Seharusnya kan kalaupun memang ini benar-benar bantuan, ya kan? Paling tidak di awal itu disurvei dulu kondisinya. Setelah disurvei itu kira-kira apa yang layak dan apa yang tidak layak kan bisa diinventarisir. Nah, dari situlah baru turun anggarannya. Tidak anggarannya turun baru dipaksakan anggaran segitu cukup untuk membedah rumah tadi gitu kan. Nah, kalau ternyata nanti harga material atau apa tidak sesuai, kan hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau menurut saya sebenarnya program ini bagus, cuman sistemnya yang kurang kalau menurut saya. Jadi seharusnya berawal dari survei baru dikalkulasi, diestimasi anggarannya sekian gitu. Pasti akan berbeda-beda setiap keluarga yang ingin diberikan bantuan tadi, tidak sama. Ini kan sepertinya dipukul rata sama semua.
1: Iya, udah jadi, ada ketentuannya.
2: Iya, benar. Makanya ini kan sesuatu yang dipaksakan kalau menurut saya. Jadi saya sedikit kritik, ini sistemnya yang kurang inilah, kalau kurang sesuai dengan keadaan. Seharusnya tidak seperti itu. Ini kritik dan masukan buat pemerintah kita. Ada apa dengan ini gitu kan? Semoga ini tidak kita tidak berburuk sangka, tapi tolong hal-hal seperti ini masukan dari rakyat. Tolong didengar, jangan segala sesuatu tuh kalau sudah berjalan tidak mau mendengar kita, jalan terus. Itu yang kadang-kadang kita sangat sesalkan dengan pemerintah kita ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, terima kasih. Untuk Pak Maman tadi di belakang Pak Maman, silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
3: Iya, baru Bapak tadi ya, Bapak Maman ya pagi tadi.
1: Iya, Pak Maman dari Institut Sutami. Pak Atan gimana Pak Atan, di Penyengat ada yang mendapatkan bantuan ini Pak? Rumah tidak layak huni ya, juga Pak?
3: Belum tahu, surveinya kita pun nggak tahu. Saya nggak tahu tuh, saya kena saya dah tua kan. Ya. Saya cukup lah, mungkin besok lusa sebulan dua bulan atau mudah-mudahan ketemu Lebaran, alhamdulillah saya kan.
1: Anjang
3: saya nggak sehat. Bukan nggak harap kalau dapat pun alhamdulillah. Tapi Pak Maman bilang betul, jangan rata. Lihat dulu apa yang wajar dibangun. Saya rasa saat sekarang ini nggak ada orang rumah yang satu bijinya yang sempurna kan. Itu udah ceritanya depan tuh bagus, di belakang tau WC, di dapur bagaimana. Orang sekarang asal bisa berteduh aja dah gitu kan. Di situlah lihatnya, nggak usah merata. Kekiranya berapa sen, entah 5 juta, 10 juta, 23 juta, berbaikkan tau WC, apa kan. Lihat juga apa kemasukan dia tuh. Kemasukan dia, apa kerjanya itu. Saya rasa sekarang nih ya, kalau pukul rata itu
1: menggunakan data desil Pak. Desil 1 iya, sampai
3: betul,
1: 4.
3: Betul, iya. Betul, memang saya betul. Saya kan kasih anu diopinikan aja. Pak Maman tadi bilang betul begitu caranya itu. Tapi ya, saya rasa kalau untuk rata-rata tuh udah bagus semua tuh, tinggal di belakang-belakang apa, tinggal mereka kita nih ya gimana kalau yang sudah dibantu tuh kadang-kadang mau tinggal disuap aja gitu kan. Itu aja. Saya bukan saya mengharapkan, saya kan kalau lihat di rumah saya di depan ya oke lah gitu kan.
1: Iya Pak.
3: Tapi saya kenapa nggak dibantu nggak apa-apa, sebentar lagi saya pun sudah nak balik lah, itu aja. itu aja. Assalamualaikum.
1: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Toh Atan tadi ya dari Pulau Penyengat. Dan kami informasikan untuk narasumber kami nanti itu adalah Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ibu Heni Ferniza STMT nanti pendengar ya. Ya tentunya beliau akan menjelaskan terkait dengan seperti apa sistemnya dari awal, apakah ada survei terlebih dahulu, apakah anggarannya memang kita pukul rata atau dibedakan ya, serta ketentuan dari rumah tangga yang akan mendapatkan program ini. Dan juga nanti akan ada pengamat sosial ya dari sisi Pora Jaji Tanjung Pinang Bapak Arianto. Halo, selamat pagi. Pagi Bu.
4: Halo,
1: selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bu.
4: Ya Bu Erna, Rika.
1: Ya Bu Erna, silakan Bu Erna.
4: Ya, tahun-tahun yang lalu itu kan sudah ada juga perbaikan rumah nih, rehab rumah itu ya Rika. Tapi kebanyakan pemborongnya ini, maksudnya yang mengerjakan rumah itu kan ada pemborongnya tuh Rika. Mereka itu nggak melihat dulu, betul kata Pak Maman tadi itu, disurvei dulu mana yang betul-betul harus diganti, mana yang harus direhab seperti itu, sehingga biaya itu cukup. Karena kan yang punya rumah tidak pegang duit. Misalnya 20 juta rehabnya itu diberikan ke toko bangunan. Yang pemborong inilah yang ngambil. Nanti mengambil misalnya kayu, mengambil seng, misalnya paku, apa semua pemborong ini. Orang rumah, yang tuan rumah tidak tahu menahu soal itu. Jadi saya mengharapkan rehab ini rehablah dengan benar, sesuai dengan biaya. Kemudian kalau memang nggak bisa dilanjutkan, ya sudah seperti itu. Tapi yang jelas aman yang punya rumah seperti itu. Misalnya pintunya yang sudah lapuk, ya diganti pintu dulu. Atap misalnya seperti itu kan. Dinding mana yang lebih bagus-bagus itu jangan direhab dulu. Jadi nggak dibongkar semua. Ini kadang-kadang dibongkar, atap dibongkar, semua dibongkar. Biaya udah habis, tuan rumah yang kelabakan cari biaya untuk menyambung supaya rehabnya ini bagus gitu. Jadi bagaimana ya Rika ya, memang perlu adanya penyelidikan dulu ke rumah-rumah yang akan direhab. Kemudian kasih tahu dengan tuan rumah kira-kira mana yang mau direhab dulu, karena biayanya sedikit, tidak memadai seperti itu ya Rika. Ya mudah-mudahan pemborong atau yang pengusaha-pengusaha ini dapat memberikan kemudahan kepada tuan rumah, tidak menambah beban. Terima kasih Rika, hanya itu saja, karena tuan rumah ini nggak pegang uang, bantuan dari pemerintah itu dia nggak megang.
1: Iya, betul.
4: Tapi diberikan kepada toko yang mengambil bangunan-bangunan seperti semen, misal pasir, bata misalnya gitu. Semuanya diserahkan ke toko bangunan. Terima kasih Rika, mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat kita, supaya masyarakat juga senang menerimanya dengan baik. Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, terima kasih Bu Erna. Di belakangnya Bu Erna, silakan. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Petiri.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ketawa, Pak?
5: Nggak apa Mbak Rika, tawa aja pagi Jumat berkah nih, tawa kan. Ya, tapi mereka BSPS ya, adalah bantuan stimulan perumahan swadaya. Yang dikenal saat ini adalah bedah rumah Mbak Rika. Jadi apresiasi kepada Provinsi Koryo yang telah melaksanakan tugas ini. Supaya masyarakat yang mungkin rumahnya yang kurang layak huni bisa dibedah. Namun pertanyaan saya gini Mbak Rika, jadi bedah rumah itu mesti dicek dan teliti benar-benar apakah memang itu pantas atau nggak pantas. Kadang-kadang seperti ini Mbak Rika, ada seseorang barangkali punya rumah mewah megah dan dia ada rumah sewa yang gitu lusuh dan kumuh ya barangkali. Itu kadang-kadang tanpa diselidiki atau diteliti lebih lanjut terus dibedah itu kan, apalagi umpama rumah sewa ya. Ini artinya kan salah sasaran. Jadi semoga ke depan para petugas-petugas yang memberikan bantuan bedah rumah ini untuk dapat lebih selektif lagi supaya tepat sasaran, dan rumah yang bedah yang akan dibedah itu betul-betul rumah yang tidak mampu penghuninya Mbak Rika.
1: Okay.
5: Semoga saja harapan kami sebagai masyarakat, semoga di Provinsi Koryo ini makin berkuranglah yang rumahnya kurang layak huni Mbak Rika ya. Saja Mbak Rika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul Kadir tadi pendengar ya. Oke, baik. Dan kita juga tentunya menunggu bagi Anda ya, yang tetangganya atau Anda sendiri yang mendapatkan bantuan RTLH ini pendengar dari pemerintah ya, seperti apa pula tanggapan dari Anda. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Ica.
1: Pagi, dengan Bapak siapa?
6: Dengan Tok Londe.
1: Tok Londe, silakan Tok Londe.
6: Ya. Memang masyarakat yang tidak berkepunyaan, punya rumah yang tidak layak huni, mengharapkan bantuan yang telah dilaksanakan pemerintah kita sejak wali kota ada Ibu Suryatati sampai sekarang. Bahkan sekarang ada informasi dana dari APBN. Tetapi halnya di Kota Tanjung Pinang ini lucu sekali, karena beberapa kegiatan bedah rumah itu sesuai dengan cerita Ibu Erna tadi, dana itu untuk kita masuk ke bank, kita ngambil, panitia pelaksanaan rumah bedah itu belanja di toko-toko. Memang kalau kita pikir ia punya rumah mungkin tak pandai membuat rumah, tapi rumahnya rusak. Nah, kalau di toko itu bahan bakunya itu batu, semen, besi, bata, saya rasa mungkin itu bisa saja laksana yang baik. Tetapi daerah pesisir ini rumahnya banyak kayu.
1: Yeah.
6: Bahkan papan di Kota Tanjung Pinang ini, pertama harganya mahal.
1: Yeah.
6: Kedua, ada barang yang tidak bagus. Yang lucu sekali, kalau kita belanja pada hari ini misalnya 80 ribu per keping, lebar 8 inci, ya panjang 5 meter itu 3 suku. Harganya kira 80, tetapi nanti kalau lewat proyek ini, di ruko itu menjalan di atas 100 ribu. Yeah. Juga semen. Mm-hmm. Kalau semen sekarang 80, lewat ke penitia itu bukan harga 80 lagi. Mm-hmm. Nah ini cubit kiri, cubit kanan. Saya rasa bantuan yang 20 juta itu tidak memenuhi harapan masyarakat yang untuk dibantu itu sendiri. Bahkan kalau memang itu rumah di pesisir, harga 20 juta hanya gaji ambil dikasih pemerintah 2 juta setengah untuk tukang. Tukang mana yang bisa melaksanakan 2 juta setengah itu? Seharusnya kalau memang masyarakat tadi memang dieselnya 8 atau 6 ke atas, itu punya dana bisa mengupah tukang lagi. Tetapi yang diesel 5 ke bawah ini penghasilan yang tidak ada. Jadi uang yang 2 juta itu, 2 juta setengah itu untuk tukang. Tak ada tukang yang mau lapar bekerja, karena bukan satu hari dua hari melaksanakan. Karena bongkar pasang itu kalau memang memasang aja seminggu, bongkar juga seminggu. Jadi kalau 15 hari kerja itu gaji sekarang 2 orang itu sudah habis kira-kira 5-6 juta. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kami mengharapkan dari pemerintah ini masa sosialisasi oke-oke aja. Tetapi halnya jangan terburu kalau rumah papan itu harus cepat siap. Karena di Kota Tanjung Pinang ini, kayu yang 8 inci itu nanti dibelah bikin broti. Kayu yang memang 10 inci lebar bulatnya itu nanti dibelah jadi papan. Papan kayu yang kecil itu dibelah menjadi bahan untuk bangun rumah, itu umurnya tak lewat daripada 3 bulan. Rumah yang dibangun kayu yang tidak bagus ini, itu bukan bertambah bagus rumah bedah tadi, tetapi bertambah rusak. Karena ini pemerintah, misalnya ini targetnya 1 bulan. Satu bulan itu kalau memang di Kota Tanjung Pinang, persisnya di Kampung Bulang ada 20 biji rumah. Jadi 20 biji rumah itu kalau rumahnya 1 ton, sudah 20 ton. Jadi ini harus nanti kalau bisa penitiannya itu jangan seperti yang dulu-dulu. Karena di kampung ini ada yang 3 kali sudah dibantu rumah tak layak huni. Oleh karena kayunya lapuk, lapuk terus sampai sekarang masih lapuk lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Tok Londe tadi, pendengar ya, dari Kampung Bulang tadi. Oke, pukul 7.52 menit waktu Indonesia Barat, satu penelpon lagi sebelum nanti kita akan nantikan program Dialog Tanjung Pinang Pagi bersama dengan narasumber kita, pendengar. Halo, selamat pagi. Ya, terputus ya. Silakan coba kembali 27100 juga di 0811 77 89 830 terkait dengan BSPS wujudkan hunian nyaman dan juga layak huni, pendengar. Pendengar, pukul 7.53 menit waktu Indonesia Barat, jika masih ada penelpon ya, kami masih akan terus menunggu kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Oke, sepertinya sudah tidak ada, kita ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan pendapat Anda dan nanti akan diteruskan kepada dua orang narasumber kami, pendengar ya. Yang akan hadir pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang akan dipandu oleh moderator Aryo Wisnu.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Aduh, dahi berkerut amat, Bang. Mikirin apa sih?
0: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya. Ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
4: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Nama saya Eko. Menurut saya program BSPS sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang kondisi rumahnya masih kurang layak. Nah, bantuan ini tidak hanya membuat rumah lebih nyaman dan aman, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Nama saya Keke. Menurut saya program ini sangat bermanfaat karena tidak semua masyarakat mampu memperbaiki rumah secara mandiri. Dengan adanya bantuan pemerintah, kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak bisa menjadi lebih baik.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini. Ruang dialog yang membahas berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, pendengar, rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi menjadi ruang untuk tumbuh, membangun keluarga, dan juga menciptakan kehidupan yang lebih baik. Namun hingga saat ini, masih ada masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi yang tidak layak huni, baik karena faktor usia bangunan atau keterbatasan ekonomi juga kondisi lingkungan. Nah, pemerintah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau kita sebut dengan BSPS, ini hadir untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumahnya agar menjadi hunian yang lebih aman, lebih sehat dan juga nyaman tentunya. Nah, lalu sejauh mana nih program BSPS ini berjalan di Provinsi Kepulauan Riau? Itulah yang akan kita bahas dalam Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini dengan topik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Wujudkan Hunian Nyaman dan Layak Huni. Telah hadir bersama kita di studio, yang pertama ada Mbak Heni Ferniza STMT, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Benar ya, Mbak?
3: Ya, benar.
2: Kabarnya sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah sehat. Selamat pagi, benar, Mas. Ya,
2: terima kasih sudah hadir di RRI pagi hari ini. Juga ada Bung Rianto Esos MA, Pengamat Sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Bung Rianto, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
2: Mbak.
3: Alhamdulillah.
2: Baik, sesaat lagi kita akan diskusikan bersama nih sejauh mana kira-kira program BSPS ini berjalan di Kepulauan Riau. Nah, siapa saja yang menjadi sasaran dari program ini dan bagaimana memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, memiliki rumah yang aman dan layak ini tentu jadi kebutuhan setiap kita ya, setiap keluarga. Namun keterbatasan ekonomi membuat sebagian masyarakat ini belum mampu begitu memperbaiki kondisi huniannya. Nah, dengan itu BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini hadir sebagai salah satu upaya pemerintah ya untuk menjawab persoalan tersebut. Lalu bagaimana nih pelaksanaannya di Kepri dan sejauh mana kira-kira manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat? Kita mau ke Mbak Heni dulu nih, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak Heni. Kita mulai dari gambaran terbesarnya terlebih dahulu. Apa sebenarnya tujuan utama dari program BSPS ini?
1: Oke, baik Mas ya. Dulu memang kita mengenal itu BSPS ya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Tetapi ini mungkin juga saya informasikan juga buat rekan-rekan semuanya juga ya. Sekarang itu kita lebih dekat ke masyarakat sehingga namanya berganti dengan bedah rumah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi itu sesuai dengan Peraturan Menteri PKP, Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor 6 tahun 2026 ini. Itu program kita itu namanya bedah rumah. Jadi kan memang masyarakat juga mengenal dengan istilah bedah rumah kan ya.
0: Yeah,
1: mungkin agak sulit
0: lebih
1: daripada BSPS ya, daripada BSPS ya. Tapi itu sampai sekarang pun BSPS masih dipakai juga ya. Namanya juga bedah rumah itu merupakan suatu bantuan stimulan dari pemerintah. Itu adalah kepada perseorangan yang memiliki rumah satu-satunya yang tidak layak huni. Dalam rangka, itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas huniannya dengan semangat kegotong royongan dan juga dengan kesadaran, dengan juga artinya masyarakat

0: semua dapat ya, tapi memang mungkin belum menyentuh seluruh desa ya.
1: Yeah.
0: Tentu kita juga bertahap. Nah, bertahapnya sampai saat ini progres kita, Mas, mungkin saya juga sudah sampaikan, sudah ada yang selesai 100%. Kemudian ada juga yang sudah lagi berprogres, ada juga kita yang lagi verifikasi juga. Nah, tentu data-data yang ada ini, usulan-usulan yang ada kita verifikasi apakah masih valid dengan data yang diusulkan. Nah, sampai saat ini itu sudah berjalan progresnya untuk kegiatan fisiknya itu sudah 30%, Mas.
1: Okay.
0: Nah, itu yang di lapangan ya. Nah, itu sih mungkin secara umum untuk gambaran bedah rumah ini di Kepulauan Riau. Itu untuk meningkatkan kualitas rumah menuju rumah yang layak.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang masyarakat nih bantuannya nih kan masa cuman segitu gitu ya. Nah, kita kan memberikan stimulan kepada masyarakat juga nih. Mm-hmm. Bukan berarti kita membangunkan dari nol sampai selesai, tapi kita menuju rumah layak. Nah, jadi mungkin ada misalnya yang cuman
1: dapurnya kali
0: dapur
1: yang
0: atap,
1: yang tidak, iya, yang tidak layak begitu ya.
0: Ya, mungkin atapnya saja. Mungkin sudah usia tadi ya. Mungkin sudah ada yang 40 tahun gitu ya, bocor-bocor gitu ya. Ya berarti kita perbaiki atapnya. Gitu ya, perbaiki atapnya atau misalnya lantainya. Apalagi di daerah Kepulauan Riau ini kan rata-rata kan memang banyak rumah yang rumah laut ya. Nah, itu rata-rata kan kayu. Nah, itu lantainya tuh udah pada bolong-bolong gitu ya. Nah, itu kita perbaiki. Gitu, senilai dengan ketentuan yang sudah ditentukan gitu. Kita alokasinya satu unit rumah itu akan mendapatkan 20 juta, Mas. 20 juta satu unit rumah itu terdiri dari 17.500 berupa bahan material, 2.500 untuk upahnya. Nah, jadi masing-masing. Kadang-kadang ada juga masyarakat yang enggak cukup nih yang segini gitu ya.
1: Iya, 20 juta dapat apalah sekarang begitu.
0: Ya, mungkin kalau kita melihat 20 jutanya memang kecil ya, Mas ya. Tapi untuk Kepulauan Riau dikali 3.804 itu sudah 79 miliar. Hampir 80 miliar. Gitu ya.
1: Ini APBN ya?
0: APBN semua.
1: APBN
0: semua. Itu APBN semua. Jadi Kepri ini mendapatkan alokasi yang cukup banyak ya kan. Dengan tadi 20 juta tadi. Memang sebagian masyarakat ya kayak duluan runtuh lah ya. Karena memang enggak sanggup memperbaiki rumah tiba-tiba ada bantuan. Tapi mungkin ada juga sebagian masyarakat yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dapat apa nih gitu ya. Nah, disitulah fungsinya kita ya. Kita hanya memberikan stimulan. Kita berharap masyarakat itu juga supaya bagus lagi, mungkin dia akan bergotong royong. Ya, mungkin nanti upahnya kok cuma 2.500, ya mungkin yang bersangkutan bisa langsung menjadi
1: tukangnya juga.
0: Iya, supaya menghemat tadi. Gitu. Nah, begitu juga material-material yang ada, mungkin dia bisa ada bantuan dari saudaranya untuk tambahnya gitu ya. Atau dengan swadaya yang lain, oh mungkin dia sebenarnya ada kambing yang bisa dia jual ya, ada sapi yang bisa dia jual, mumpung ini dapat bantuan supaya lebih bagus lagi, dia punya punya aset yang lain, nah sekalian gitu, Mas. Nah, itulah tujuannya. Jadi kita tidak membangunkan dari nol sampai jadi gitu.
1: Ini stimulan aja
0: ya, seperti itu.
1: Sebagai apa ya maksudnya,
0: pemancing.
1: Stimulan pemancing
0: ya,
1: gitu,
0: pemancing
1: ya.
0: Gitu,
1: ada modal awal
0: ya,
1: yang
0: bener.
1: Diberikan gitu
0: ya.
1: Kan untuk membangun
0: dan
1: rumah.
0: Itu juga tidak harus selesai dalam satu kali, contohnya begini, 20
1: ada,
0: juta.
1: Ada bu ya, mungkin ada syarat mungkin.
0: Ya, ada
1: yang
0: syaratnya.
1: Harus selesai kapan begitu? Setelah bantuan diberikan.
0: Kalau misal sekarang ini ya, kalau misal tahun ini dia dapat bantuan, misalnya hanya bisa merehab untuk atap sama lantainya saja, itu baru bisa dapat lagi 5 tahun kemudian.
1: Oke.
0: Okay. 5 tahun kemudian bisa lagi diusulkan kalau memang rumahnya tadi memang masih belum layak. Ya, jadi jangan dikatakan ketika dikasih 20 juta langsung layak gitu ya, Pak ya. Jadi menuju layak gitu ya, menuju layak. Nanti di 5 tahun ke depan kalau masih rumahnya masih belum layak secara ketentuan yang dikategorikan rumah layak ya, itu bisa diusulkan kembali. Jadi batasnya 5 tahun.
1: Oke, dari 3.800 ini kan total ya?
0: Iya, total.
1: Yang seluruhnya. Sudah yang sudah terbagi
0: kalau
1: sudah berapa yang sudah berjalan begitu?
0: Yang sudah berjalan, itu di 1.535.
1: Oh, masih belum ya. maksudnya masih belum mencapai persen persentasenya ya.
0: Belum.
1: Baru 8%-an begitu, sekitar segitu ya, kira-kira yang tercapai. Ini kendalanya apa nih, Mbak? Kan ada 3.000 nih, ini tahun bulan sudah Oktober nih, sudah mau habis nih. Nah, kendalanya apa nih sekarang?
0: Jadi kita sebenarnya lamanya itu kemarin itu di tahap verifikasi awal. Karena kan data yang usulan itu kan banyak nih Pak, banyak

0: ya semuanya mengusulkan. Nah, kemudian kita diberikan alokasi 3.800 itu juga secara bertahap nih. Di tahap awal kita dikasih 1.000 sekian dulu gitu ya. Nah, itu kita pada saat verifikasi memang kita punya kendala. Pertama, kita dibantu oleh tenaga pendamping masyarakat namanya. Nah, tenaga pendamping masyarakat itu kami meng-hire masyarakat-masyarakat, diutamakan masyarakat lokal di Kepri ini ya, untuk mengikuti seleksi TPM, tenaga pendamping masyarakat. Nah, itu minimal ada SMA atau tamat SMA atau dia S1 teknis dan juga non teknis. Nah, yang akan membantu kami di lapangan nantinya, mulai dari memverifikasi rumah sampai mendampingi pelaksanaan fisik dan selesai. Nah, mungkin karena kaget ya, tiba-tiba Kepri dapat banyak gitu ya. Kita kemarin itu sempat di media sosial juga buka open recruitment terhadap tenaga pendamping, itu nggak banyak yang daftar.
1: Peminatnya kurang.
0: Nah, jadi mungkin kedepannya ini juga kami juga gencar untuk menyampaikan, karena di tahun depan ini alokasinya akan bertambah lagi dari 3.800 itu, lebih lagi gitu ya. Karena nanti satu orang pendamping itu, tenaga pendamping itu akan mendampingi lebih kurang 20 sampai dengan 30 rumah di lapangannya.
1: Oke. Dia yang mencari unit rumah yang memang benar-benar membutuhkan.
0: Nah, artinya sekarang dengan 3.800-an itu, kita punya tenaga pendamping di lapangan sekarang 158 orang. Tersebar di 7 kabupaten kota. Dan kita mengutamakan adalah
2: putra daerah.
0: Putra daerahnya. Karena ya contohnya di Natuna ya Mas ya. Kalau misalnya kita kirim orang yang di Batam ke Natuna, biayanya sudah berapa juga.
1: Biaya gitu hidupnya lagi harus kos.
0: Mulai dari verifikasi lapangan sampai fisik itu lebih kurang 5 bulan. Sampai selesai gitu ya. Nah, dengan adanya ini, kemarin itu juga agak terlambat sedikit kita. Kemudian kita lakukan open recruitment lagi. Bahkan kita juga sudah menghubungi juga daerah-daerah pemda-pemda ya, yang mungkin anak-anak saudara-saudaranya juga yang baru tamat kuliah misalnya ya. Ya, sebenarnya kita utamakan teknis, tapi non-teknis pun kita terima, karena nanti ada pelatihan yang namanya juga akan mendampingi masyarakat gitu ya. Nah, kedua itu kendalanya, yang namanya Kepulauan Riau memang kita agak terkendala di transportasi, Bapak. Dan di pulau-pulau. Karena kebanyakan lokasi kita
1: di pesisir gitu ya.
0: Jadi kan kalau di Batam sendiri, walaupun di kota Batam, tapi itu mungkin ada di Kecamatan Belakang Padang, nyebrang lagi. Di Sekanak Raya, nyebrang lagi gitu ya. Nah, kemudian di yang agak mungkin di daratan, Pinang mungkin, Tanjung Pinang mungkin.
1: Tanjung Pinang.
0: Tidak terlalu ini ya, tidak terlalu nyebrang-nyebrang gitu. Tapi di kabupaten lain, di Natuna juga seperti itu. Bahkan ada di Pulau Laut, di Pulau Tiga gitu. Kemudian juga di Karimun ya, di Moro, di banyaklah pulau-pulaunya ya. Pulau-pulau kecilnya gitu. Di Lingga juga seperti itu, di pulau-pulaunya juga gitu. Karena memang kita juga ingin memeratakan ya. Pak Presiden juga konsepnya ingin memeratakan bantuan ini, jadi bantuan ini bukan berarti mereka yang ada di pelosok terus tidak dapat gitu ya. Bahkan tadi yang saya sampaikan, sampai ke pulau paling luar pun di Natuna itu bisa berapa puluh jam ke sana gitu ya, kita dapat alokasi di sana. Jadi agak terlambat di sana, tapi mudah-mudahan ini kan sudah berjalan nih.
1: Nah, sudah tinggal lebih
0: ya. Yang lain juga 3 bulan ke depan.
1: Sisanya, jadi kalau tidak habis tahun depan gimana? Ini ditarik balik atau
0: harus
1: memang habis, dilanjutkan lagi gitu?
0: Harus
1: programnya
0: selesai.
1: Harus selesai.
0: Harus
1: ya
0: selesai.
1: Malah mau ditambah.
0: Ya.
1: Tahun depan.
0: Ya. Tahun depan itu harus lebih dari 3.000. Pak Gubernur kemarin juga menyampaikan usulannya 5.000 lagi.
1: Oke.
0: Untuk tahun depan. Nah, itu juga peluang nih bagi masyarakat nih. Mungkin ada yang baru tamat kuliah ya, untuk menjadi tenaga pendamping tadi. Kami hire dengan salary yang lumayan lah, selama 5 bulan terkontrak.
1: Oke, gitu. Berarti mereka yang mendata nanti siapa yang kira-kira masyarakat yang layak untuk menerima ya.
0: Iya, nanti ada kriterianya, ada juknisnya sendiri ya. Itu ada detailnya seperti apa. Nanti kita didamping oleh tenaga pendamping tadi gitu.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Eni. Kita mau ke Bang Rianto. Bang Rianto, dari perspektif sosial nih ya, bagaimana abang melihat keberadaan program BPS ini? Seberapa besar kira-kira pengaruh layak huni terhadap kualitas kehidupan masyarakatnya sendiri?
2: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber, ya. penyiar Mas Wisnu ya, dan juga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, secara umum kalau menurut saya program ini sungguhnya sangat baik ya, tetapi perlu diingat bahwa permasalahan tempat tinggal itu bukan satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Hmm. Ya. Jadi kita berharap sebenarnya dari bedah rumah ini nantinya tidak hanya sekedar rumahnya yang berubah, tetapi tentunya bisa merubah juga kehidupan sosial, kehidupan penghuninya, ya, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Tentu itu tujuan kita gitu. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini adalah salah satu indikator untuk dapat menuju ke sana gitu. Jadi jangan kita berharap bahwa dengan bedah rumah berarti penghuninya langsung sejahtera. Ya, bukan gitu. Belum tentu gitu. Nah, jadi ini yang harusnya menjadi kata kunci kita gitu. Dan ini juga yang menjadi tugas ya dari pemerintah, bagaimana untuk menjelaskan ini dengan masyarakat gitu. Ya, karena masyarakat berharap dengan ada bedah rumah nanti akan ada bantuan-bantuan lainnya lagi nih.
1: Ya, kayak di TV-TV ya, gitu, bedah rumah kan dibuat cantik rumahnya, ya, cantik habis
2: ada gitu, isinya ya, gitu kan. Nah, karena mereka akan nonton di sana ada ya, dengan isi-isinya sekali. Hmm. Bahkan yang tidak punya pekerjaan juga dikasih bantuan modal ya, gitu bener. Kan. Nah, sehingga yang sebenarnya yang diharapkan ya seperti itu. Ya. Jadi dengan bedah rumah ya tingkat kesejahteraannya juga akan berubah, akan meningkat. Hmm. Ya. Nah, lantas juga saya pikir perlu juga diberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih itu stimulan gitu loh. Hmm. Ya kan? Ya. Nah, selama ini itu sering terjadi pas ada dulu namanya ada apa program bantuan RTLH, ya, rumah tidak layak huni itu. Banyak kejadian di daerah itu, pas dia mendengar dia dapat bantuan RTLH, itu rumahnya dibongkar habis.
1: Kacau nih.
2: Nah, iya kan? Nah, nanti ternyata dapat enggak cukup nih. Ya. Satu rumah kan. Nah, dia ngeluh kan seperti itu. Nah, permasalahannya apa? Ternyata dia tidak paham. Ini program ini adalah sifatnya bantuan. Yang namanya bantuan tentu tidak keseluruhan.
1: Yeah.
2: Nah, sama dengan ini stimulan. Stimulan itu kan stimulan dari kata stimulus, artinya rangsangan. Dalam konteks ini ya pemerintah memberikan rangsangan, ya, memberikan modal bantuan bagaimana bagi mereka yang rumahnya hari ini tidak layak huni itu bisa menjadi layak huni. Hmm. Nah, tentunya yang diharapkan seperti tadi Ibu mengatakan, ya mungkin mereka bisa memanfaatkan juga modal yang sudah ada sama mereka, tabungan, ya yes, tabungan yang sudah ada itu untuk menambah, ya lantas mungkin juga gotong royong, ya kalau misalnya katakanlah dia punya keluarga besar, ya, mungkin keluarganya bisa bergotong royong atau masyarakat sekitar itu juga bisa membantu bergotong royong, ini dari swadayanya tadi itu kan, ya swadayanya itu jadi bisa dikerjakan. Tapi perlu juga kita ingat bahwa terutama di perkotaan misalnya gitu, kan bagaimana dengan keluarga yang dia tidak punya keluarga lain gitu, ya dia yang benar-benar miskin. Hmm. Ya, orang miskin modal dari mana awal, tabungan dari mana dia punya kan? Nah, kadang untuk makan aja dia nggak ada. Tapi nah, jadi nah itu yang perlu dikasih pengertian, jangan sampai nanti dia sudah punya rumah ya, dia anggap bantuan ini adalah pool satu rumah.
1: Yeah.
2: Ya, padahal tidak gitu. Ini kan hanya untuk renovasi ya, rehabilitasi. Jadi mana bagian-bagian yang perlu yang diutamakan dulu ya untuk direhab. Nah, itu dulu yang dibongkar. Syukur kalau memang ada ibu tadi nanti ada kelanjutannya. Nah, saya cuman kan khawatirnya begini, di satu desa itu bisa jadi ada 20
1: rumah
2: yang layak dibantu. Hmm. Tetapi untuk tahun ini dia cuma dapat 5. Satu desa itu misalnya kan gitu.
0: Ya.
2: Nah, lantas apakah tahun depan ya kan tentunya perlu dicari lagi yang baru. Mm-hmm. Nah, yang ini yang belum selesai macam mana? Apakah bisa otomatis ya tahun depan dia akan berlanjut? Nah itu. Nah berikutnya lagi juga, oke, stimulan. Tadi saya katakan mungkin ada keluarga-keluarga yang tidak memang betul-betul dia tidak punya tabungan ini, ya, dan dia tidak punya tinggal misalnya cuman tidak ada keluarga lain nih kalau yang di perkotaan misalnya. Nah, bagaimana itu Bu untuk bisa mendapatkan bantuan lagi? Kalau sekarang stimulan ini adalah APBN, akan lebih baik lagi kalau juga ada stimulan dari APBD. APBD bisa menambahkan, karena ini kita kondisi kepulauan.
1: Yeah.
2: Pemerintah ini kan ngukur rata nih, yang di Jawa sama yang di daerah dipukul rata semua, bahwa dengan 20 juta selesai. Mungkin di Jawa bisa, tapi kita di sini belum tentu. Gak usah jauh-jauh aja, dari Tanjung Pinang ke Penyengat aja itu sudah berbeda jauh ya, harga materialnya. Material. Ya, ongkos transportasinya semua. Ah, belum lagi tadi Ibu bilang sampai ke Pulau Laut, sampai ke Lingga, ke Suak Buaya, ke Pose sana gitu, seperti itu. Nah, ya. Sedang untuk ongkos kita sendiri aja bawa badan aja itu sudah berkali-kali lipat dibanding ongkos dari Tanjung Pinang ke Daiknya gitu loh. Ya, mau sampai ke Pose, mau sampai ke Suak Buaya sana misalnya gitu. Apalagi misalnya ke Pulau Laut ya, ke Pulau Seluang sana misalnya kan, seperti itu. Nah, yeah. Itu lebih tentu jauh lebih besar ya, sehingga 20 juta ya memang untuk di daerah kita ini seperti kata Mas Wisnu tadi mungkin ya belum apa-apa gitu. Yeah. Nah, inilah menjadi tugas kita terutama pemerintah, bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat nantinya bisa betul-betul dapat menerima dan bisa berpartisipasi, tentunya yang kita harapkan. Okay. Karena di sini ada stimulan dan swadaya. Okay. Tadi.
1: Berarti ya. Harus ada tim nih, tim pendamping itulah tadi tugasnya ya, ya. Yang harus memberikan penjelasan seclear mungkin, sejelas mungkin kepada penerima gitu, bahwa bantuan ini sebesar 20 juta. Jangan berharap rumahnya bakal beres seberes-beresnya begitu kan. Mungkin bisa diperbaiki dulu apa yang memang benar-benar penting. Memang yang mungkin atap kalau hujan kan bocor. Ya, itu mungkin diganti ya beberapa keping aja, jangan dibongkar atap semua. Nanti kacau gitu kan. Tapi diganti sesuailah dengan harga yang didapat, ya biaya tukang yang udah disiapin gitu. Jadi memang si penerima juga harus benar-benar ini ya, harus benar-benar
2: mengerti tentang ini.
1: Iya. Duit segitu nih bisa buat apa gitu, ya kan. Jadi jangan memaksa juga ya, Mbak. Untuk seperti yang Pak Rianto bilang tadi, sampai membongkar rumahnya dulu sebelum dapat bantuan datang, ternyata kali datang cuman pasir satu lori, semen berapa sak begitu kan.
0: Itu benar itu, Pak. Itu mungkin dulu pernah kejadian seperti itu ya. Jadi memang mungkin saya sampaikan juga ya. Tadi masalah saya tanggapi masalah jumlah bantuan tadi. Kemarin itu kita hari Rabu kemarin itu Pak Gubernur bersama dengan saya juga langsung berbicara langsung dengan Pak Menteri, Zoom langsung. Pak Gubernur sudah menyampaikan langsung kepada Pak Menteri mohon ditinjau kembali untuk besaran bantuan di Kepulauan Riau. Naikkan dari 20 juta. Nah, mudah-mudahan lah ya, ini kan memang kalau sekarang ini yang beda itu baru Papua, Maluku Utara sama yang lain. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan karena kita ada daerahnya kepulauan ya gitu ya, rasanya dengan harga yang 20 juta itu tidak mencukupi.
1: Nah, kentang gitu ya.
0: Kalau sudah Pak Gubernur sudah menyampaikan Pak langsung kepada Pak Menteri kemarin.
1: Tadi itu kalau 50 juta mungkin cocok lah ya. Kalau 50 juta tuh masih ada apa ya? Masih bernapas juga mau merenovasi rumah tuh 50 juta masih lumayan kali ya.
0: Nah, jadi inilah salah satu tugas tenaga pendamping kita untuk memberikan dampingan kepada masyarakat mulai dari awal tadi pada saat mereka melakukan verifikasi.
1: Ini tugas
0: kadang-kadang ini datanya ini kadang-kadang maaf ya, misalnya dia ternyata rumahnya sudah diperbaiki, ternyata oh sudah layak nih, berarti dia tidak lolos ya, tidak lolos verifikasi. Nah, sebenarnya pada saat verifikasi tenaga pendamping itu sudah memberikan penjelasan bahwa ini adalah tahap verifikasi awal dulu. Verifikasi awal nanti kalau lolos, ya kan, kalau memang sudah lolos verifikasi baru ditetapkan dia sebagai penerima bantuan. Jadi sebelumnya berarti kan CPB ya, calon penerima bantuan. Nah, di transisi itu menjelang penetapan bantuan itu akan diberikan pengarahan seperti apa nih, berapa jumlah bantuan. Kemudian tenaga pendamping juga sudah mulai menggali ini kira-kira apa yang akan di diperbaiki. Hmm. Jadi pada saat verifikasi itu sudah diketahui tuh, oh ini atapnya, dilihat atapnya. Oh ini perlu lantainya. Sehingga nanti didampingi sama pendamping ini, oh kalau misalnya atap, lantai, dinding, oh ini enggak cukup nih, Pak.
1: Ya bisa sekaligus ya, dikalkulasikan langsung, begitu bisa. Ya kan? Oh ini cukup
0: langsung,
1: nih gitu.
0: Langsung
1: ini
0: nanti
1: cukup,
0: dibantu gitu. Menyusun semacam apa namanya? Identifikasi kebutuhan anggaran.
1: Okay.
0: Nah, jadi yang 17 juta tadi, kalau seandainya misalnya keinginannya tadi banyak, nah nanti bisa, Bapak yang paling penting apa dulu nih?
1: Mm-mm.
0: Mau atap dulu apa mau lantai dulu? Misalnya ya, ini kalau kedua-duanya gak cukup nih. Itu soalnya kalau atap Bapak ini gak, mungkin ya atapnya kayak tadi parah ya, sudah 40 tahun. Atap Bapaknya memang harus diganti nih. Gak bisa diganti satu lembar, dua lembar, gak bisa. Harus kuda-kudanya juga. Makanya gak bisa lantai. Atau mau lantai dulu atau gimana? Akhirnya kan disitulah fungsi tenaga pendamping tadi, ya, memberikan.
1: Benar, memberikan pemahaman.
0: Iya, pemahaman. Hmm. Nah, sebelum ada instruksi Pak, sebelum Bapak nanti ada pembukaan. Jadi kita nanti kan begini Pak, penyaluran bantuan ini kan melalui bank penyalur. Hmm. Duit tadi tidak langsung ke masyarakat.
1: Oke, ya. Jadi masyarakat tidak
0: masyarakat
1: dapat cash?
0: Masyarakat nanti dibuatkan rekening. Dananya memang akan tersalur ke rekening.
1: Mm-hmm.
0: Nanti dari rekening itu nanti kami akan melakukan pemindah bukuan ke toko langsung.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi masyarakat tidak akan megang duitnya. Jadi ke toko bahan bangunan tadi, megang duitnya nanti adalah nanti ketika pencairan upah tukang. Bisa langsung merekanya, atau kadang-kadang kan mereka ada tukang satu nih.
1: Mm-hmm.
0: Yang punya rumah jadi keneknya Pak. Nah, jadi kan, nah itu. Nah, pendamping itu sudah menyampaikan pada saat verifikasi ya gitu ya. Kemudian juga mereka melakukan sosialisasi menyampaikan bahwa tidak, jangan sesekali membongkar rumah kalau belum ditetapkan SK-nya sebagai penerima bantuan. Sebelum nanti pembukaan rekening. Nah itu udah wanti-wanti nih. Nah ya namanya juga Pak ya, namanya juga masalah, kadang dari 3.800 mungkin ada 1-2 yang seperti itu gitu ya. Karena mungkin nggak apa-apa lah saya bongkar aja dulu nih biar cepat katanya. Hmm. Kan. Nah yeah. Itu, jadi karena masyarakat kita juga beragam ya Pak ya, beragam lah. Daya tangkapnya beragam ini ya, tapi mudah-mudahan dengan intensnya tenaga pendamping kita, ya hal-hal yang sudah terjadi itu yang kita minimalisir ke depannya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Baik. Baik, kita buka juga line telepon untuk pendengar ya, untuk bergabung bersama kami. Barangkali ada penerima bantuan nih, mudah-mudahan ada penerima bantuan. Jadi ada ya keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, kami berharap sekali bisa bergabung bersama kami di sini. Kita diskusikan bersama-sama narasumber kita, tapi setelah yang satu ini.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.
1: Baik, masih di Dialog Tanya Menang Pagi edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Topik kita tentang bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS wujudkan hunian nyaman dan layak huni. Kita sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa, Pak?
5: Sama Marlis Markan, Jalan Lembah Purnama, Tanjung Pinang, Ibu Kota Provinsi Riau.
1: Oke, silakan Pak Marlis.
5: Saya menarik mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tadi.
1: Mm-hmm.
5: Karena Kota Tanjung Pinang juga temanya berbenah, yang sudah-sudah terjadi jangan sampai terulang-ulang lagi.
1: Mm-hmm.
5: Ini mohon maaf, karena apapun ceritanya, Republik ini adalah milik seluruh bangsa ini.
1: Oke, okay, Pak Marlis.
5: Kita harus berbenah, mau tak mau, suka atau tak suka.
1: Oke. Okay.
5: Kadangkala, jangan sampai ada tim yang bermain dengan toko, bermain menyangkut masalah harga. Ini kita sangat berharap kejadian di Jakarta, di LP dapat menginspirasi semua pihak. yang dilakukan oleh ombudsman ternyata anak Tanjung Pinang lulusan SMA 1. Yang tidak kalah pentingnya untuk berbenah itu obatnya lah kita dengar pesan-pesan Nabi Muhammad. Adakah perang yang lebih besar dari perang Badar ya Rasulullah? Ada, kata Nabi Muhammad. Perang melawan hawa nafsu. Kalau tiga kalimat ini dapat menjadi menemani dalam perjalanan membangun rumah ini, saya kira insya Allah semuanya akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
1: Baik, Pak Marlis.
5: Karena ada pasapan GGR, kebenaran itu tidak semata-mata mulut bicara, tapi bukti lapangan yang bicara.
1: Baik.
5: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Marlis Markan tadi ya. Nanti kita bahas. Selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Pak Sarman.
6: Ya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi narasumber semuanya. Salam sejahtera selalu buat kita semua.
1: Baik.
6: Pada hari ini semoga berkat Allah atas karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Ya. Menarik sekali ini pembahasan pagi ini. Saya ingin bertanya kepada ibu kita itu mengenai mekanisme daripada proyek ini ya. Karena yang saya tahu di lapangan itu survei itu setelah anggaran turun. Anggaran itu turun baru dilakukan survei. Ini bukan saya hanya mengarang cerita. Karena ada tetangga saya, saya tidak perlu sebutkan namanya ya, itu akan dapat katakan bedah rumah tadi, angkanya sudah sekian, dan itu setelah angka itu turun, baru mau disurvei apa saja kebutuhannya ini itu segala macam gitu. Di situ ada memang ada prioritas, nah, misalnya prioritas itu tidak terpenuhi. Jumlahnya misalnya katakan tadi 17 juta, karena setahu saya memang angkanya 20 juta, 17 juta itu bahan, 3 jutanya itu untuk tukang.
1: Yeah.
6: Nah kalau 17 juta ini angkanya tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan dari seorang yang rumahnya mau dibedah tadi, apakah itu nanti berkelanjutan? Kalau tidak kan artinya kan tergantung, maksudnya rumahnya misalnya yang prioritas yang mana misalnya, ternyata untuk prioritas saya tidak cukup. Nah itu kan tidak tuntas kerjanya kan. Nah kalau tidak tuntas tadi itu artinya kan sampai kapan lagi ini disambung. Nah sebaiknya sih kalau menurut saya disurvei di awal kebutuhannya apa saja, prioritasnya apa, ini itu dan lain sebagainya. Setelah itu clear, turunlah harganya sekian, mungkin tidak sampai 17 juta atau berapa gitu kan, bisa lebih dari 17 juta. Itu memang konsekuensinya seperti itu. Itu baru kalau menurut saya program yang benar gitu. Tapi kalau sudah tentukan angkanya sekian, terus begitu disurvei tidak mencukupi dan hanya tergantung lagi proyek ini, entah kapan lagi akan diteruskan, kan kasihan.
1: Baik.
6: Kalau yang punya rumah tidak punya dana untuk melanjutkan.
1: Baik, Pak Sarman.
6: Nah, itu saja saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sarman tadi ya, di Insinyur Stami. Baik, kita masih nunggu lagi yang lain. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa, Ibu?
7: Sama Ibu Niar di Pulau Penyengat.
1: Ibu Niar di Pulau Penyengat. Silakan, Ibu Niar.
7: Saya selamat dengan narasumber semuanya. Terima kasih.
1: Ibu, volume Ibu, radionya bisa dikecilin dulu, ya. Bu? Atau agak menjauh aja dari radio.
7: Saya mau nanya nih. Apa Pulau Penyengat termasuk apa enggak kan?
1: Ya.
7: Dulu saya 2010 waktu masih lurah Raja Atilza, saya Camat Muhammad Yasin pernah dapat, Pak. Dulu masih murah 17 juta, 15 juta bahan, 2 juta setengah ongkos.
1: Iya.
7: Jadi rumah saya rumah papan, Pak, rumah laut di tepi pantai. Jadi sudah 10 tahun yang lalu, dulu ada juga susah dapat rehab juga lagi ini.
1: Yeah.
7: Saya dapat undangan juga di sama RT. Jadi saya dah pergi. undangan, oh jumpa di balai desa gini-gini. Mm-hmm. Sekali dah 10 tahun tuh saya tuh, yang 5 tahunnya aja udah dapat. Yang kawan-kawan saya udah dapat semua. Mm-hmm. Saya 10 tahun tunggu-tunggu mana nih, kok saya udah ada pergi rapat nih. Kok sekali gitu nama saya, namanya emaknya udah dipindah. Astagfirullah, ya Allah. Ada rumah saya ini bukan nak nyebut pak, dinding apa jendela bertempel sana, lantai saya bertempel sini. Bumbung kalau hujan saya bawa pakai kampung air, apa kampung baskom. Saya bilang macam mana kau ni anu ngaturnya, saya bilang itu. Maaf nanti ini ya mak nyari nanti pindah aja dulu, apa namanya kami pindahkan yang belum dapat. Oke, yang 5 tahun apa udah dapat? Saya kok yang 10 tahun katanya yang mana yang 10 tahun saya tunjuk tangan saya, oh itu pasti dapat katanya yang petugas itu. Mm-hmm. Tunggu-tunggu enggak ada.
1: Oke.
7: Okay. Jadi apa sekarang maklumlah saya di apa rumah lawak ini papan saya ini kadang-kadang anak saya tergigit jeblos.
1: Oke.
7: Okay. Nah, ini saya tempel dengan kriket.
1: Baik.
7: Alhamdulillah, syukurillah, saya nanya aja apa penyengat masuk juga.
1: Baik, baik.
7: Atau gitu. Makasih. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niat di Pulau Penyengat ya. Baik, satu penelpon lagi ya. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Ahmadi.
8: Ya, Pak Ahmadi, 18 Jambi dan Timur.
1: Iya, silakan.
8: Menanggapi masalah bantuan. Saya pernah disurvey sama perangkat desa RT RW. Hmm. bagian dapur hmm. Ya namanya bukan kan, tapi dah 4 tahun tak timbul-timbul. 2 tahun kemudian terdampak, kena dampak angin, ada yang terbang atap, termasuk saya 8 keping terbang asbes seng itu. Pak RW perangkat desa, macam mana Pak Ji kalau kita daftarkan ke kelurahan? Silakan aja. Hmm. Kalau ada di kiala insyaallah dia terima aja. Ya. Sampai sekarang dah 2 tahun tak ada apa-apa juga. Tapi itu aja informasi.
1: Baik, baik.
8: Jadi kategori yang macam mana yang betul-betul dapat bantuan.
1: Baik.
8: Untuk inovasi perbaikan.
1: Baik, Pak Mahdi.
8: Sampai sekarang saya cakap pun bayar juga lah. Kalau nak survei datang, survei lah tengok rumah saya.
1: Ya.
8: Lebih kurang juga dengan ini.
1: Baik.
8: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tahan dulu penelpon-penelpon yang masuk ya. Kita coba selesaikan dulu yang 4 orang penanya-penanya ini. Ini masalah semua nih Mbak Eni. Silakan Mbak Eni dijawab nih. Ini ada dari Pak Maris Makan tadi. Tim yang bermain dengan toko menaikkan harga bahan dan lain sebagainya. Nah ini ya, ini benar-benar patut diwaspadai juga nih. Ya. Pengawasan kita di lapangan seperti apa? Oke, kepada ya. Tim. Silakan Mbak Eni.
0: Ya, terima kasih Mas. Jadinya Pak Marlis ya. Memang kita dari tahun ke tahun seperti yang disampaikan tadi ya, kita berbenah terus dari tahun ke tahun. Nah, terkait dengan program bedah rumah ini sesuai dengan Permen Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor 6 tahun 2026. Untuk toko ini kita sekarang sudah menggunakan salah satunya rantai suplai bahan bangunan ya, termasuk dengan pemilihan terbuka toko. Nah, jadi untuk memilih toko mana yang akan ditunjuk untuk menyediakan bahan bangunan, itu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu kalau dia memang ada di suatu kelompok, mereka akan berembuk. Ya, mereka akan mengundang. Kalau misalnya daerah tersebut ada beberapa toko, itu wajib mengundang beberapanya, minimal 3 lah. Mm-hmm. Untuk datang melakukan tender rakyat. Okay. Nah, jadi mereka akan memberikan harganya. Mekanisme seperti itu. Misalnya tadi setelah kita hitung ya, akan di daerah contoh misalnya di Dabo misalnya ya. Mm-hmm. Di Dabo ini misalnya ada sekitar 20 penerima bantuan.
1: Yeah.
0: Total dari 20 penerima bantuan itu mungkin akan butuh seng sekian, pasir sekian, ya kan? Nah itu sudah ada daftarnya, maka nanti akan disampaikan ke toko-toko terdekat. Silakanlah isi berapa harga menurut toko itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah okay. Itu nanti mereka akan datang di waktu yang sudah ditentukan bersama. Jadi tetap masyarakat juga tuh didampingi oleh ini. Maka nanti akan dibuka harganya. Pasti nanti masyarakat akan memilih harga terendah dong. Yakin kita kan? Nah itu sudah tahu harganya berapa langsung. Kalau masyarakat merasa itu harganya ketinggian, mereka bisa nego dengan tokonya. Yang penting harga tadi adalah harga sampai di tempat ke rumahnya. Enggak ada lagi nanti, pokoknya 17,5 juta itu sudah sampai di rumah masing-masing. rumah masing-masing. Nah, itu salah satu untuk kita menghindari adanya permainan harga tadi.
1: Di, ya, antara tim ya. dengan toko.
0: Iya, ya, dengan
1: takutnya
0: toko.
1: Mereka yang menentukan,
0: ya.
1: Mereka bermain di situ, naikkan aja ya. Harganya sekian.
0: Salah satu, gitu, jadi kan? Makanya namanya PTT, pemilihan terbuka toko. Nah, kayak kita misalnya, jadi masyarakat tahu nih harga kayunya berapa. Semua masyarakat, jadi pada saat penentuan harga itu, masyarakat itu hadir. Penerima bantuan itu, hadir dia.
1: Tim, apa maksudnya pengawas ada nggak di situ?
0: Ya,
1: yang ikut, bukan maksudnya pengawas dari kementerian atau ya. Mana yang agar hal-hal seperti yang ada. Dia disampaikan Pak Mardi tadi ya, tidak
0: benar,
1: terjadi gitu.
0: Benar.
1: Nah, jangan ada. Dilepas gitu loh maksudnya.
0: Tidak. Pasti didampingi. Pasti, itu makanya gunanya salah satunya adalah tenaga pendamping. Nah, sebenarnya selain tenaga pendamping, kita punya koordinator di kabupaten atau kota. Tanjung Pinangnya ada satu yang mengkoordinir semua pendamping-pendamping tadi. Nanti kan kita kan berjenjang nih, yeah. Nah itu untuk meminimalisir adanya permainan harga di toko tadi.
1: Yeah.
0: Masyarakat dari awal itu sudah tahu harga semennya berapa, harga ininya berapa, kenapa ini mahal, karena ini misalnya agak beda nih, kami beli di sana. Nah ini kan sebenarnya untuk satu kawasan itu harga itu sampai di tempat ke pintunya masing-masing.
1: Berarti boleh hanya satu toko yang dituju aja berarti akhirnya,
0: ya,
1: ujungnya
0: satu.
1: Dari tiga yang diseleksi. Yeah. Hanya satu toko ya, aja bener. Yang kira-kira yang
0: ya.
1: Yang punya harga terendah lah ya, yang dipilih.
0: Terendah
1: gitu
0: ya. Yang pokoknya masyarakatnya sudah menetapkan kalau kayak gitu ya kita toko ini aja karena toko ini misalnya selain harganya rendah aja juga tokonya besar berarti bahan bangunannya lengkap nih.
1: Oke.
0: Okay. Atau dia mungkin sudah tahu nih kayaknya yang terpercaya di daerah tersebut lah. Gitu.
1: Okay.
0: Nah gitu ini kalau masalahnya ke toko ya. Kemudian baik. Yang kedua tadi Pak Sarman ya.
1: Tentang mekanisme mendapatkan bedah rumah.
0: Ya mekanisme.
1: Apakah berkelanjutan begitu?
0: Ya. Ini mungkin bisa saya gabung nih tadi dengan Pak Ahmadi ya.
1: Iya Pak Ahmadi ya. Juga.
0: Jadi kita diatur di dalam permen itu tahapan-tahapan mekanisme untuk bedah rumahnya ada 10 tahap. Pertama itu mulai dari pengalokasian. Pengalokasian itu ada secara nasional, ada secara provinsi. Itu ditetapkan oleh menteri. Tahun ini pengalokasian secara nasional adalah 400 ribu rumah. Kemudian di Kepulauan Riau ditetapkan 3.804. Ya, itu pengalokasian. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah pengusulan. Nah, pengusulan ini siapa yang berhak mengusulkan? Yang berhak untuk menyampaikan usulan kepada kementerian, yang pertama adalah pimpinan lembaga tinggi. Itu bisa dari kementerian, bisa dan lain sebagainya. Yang kedua itu dari kepala daerah. Kepala daerah, bupati. Kemudian juga bisa dari tokoh. Nah ini yang beda dari peraturan sebelumnya nih. Tokoh masyarakat, tokoh agama, itu bisa. Yang keempat adalah ketua ormas. Itu bisa. Nanti atau ada mekanismenya sendiri, ada juknisnya sendiri. Gitu kan, kalau misalnya tokoh masyarakat berarti yang sudah ada legalitas tokoh masyarakatnya gitu ya, nah seperti itu. Nah kemudian tahap ketiga tadi kita sudah pengusulan ya, verifikasi usulan. Nah kita anggaplah ini di Kepri ini 7 kabupaten kota itu memberikan usulan, jadi bupati itu menyampaikan usulannya berapa masing-masing kabupaten itu. Misalnya ada yang Lingga misalnya ada yang mengusulkan 1000 ya, ada yang mengusulkan 1500 gitu ya. 1500 diusulkan, pengusulan tersebut adalah semuanya, walaupun Pemda tadi, walaupun tokoh ormas itu melalui kanal media apa namanya elektronik, semuanya. Dan kita sistem elektronik ya di kementerian itu kita punya sistem namanya Sibaru. Nah, semua daerah itu sudah punya aplikasinya, sudah punya username-nya, semua bupati itu, dan itu pengampunya dinas perumahan dan kawasan pemukiman masing-masing kabupaten kota. Kemudian nanti usulan-usulan tersebut itu akan diverifikasi di pusat. Tentu tidak semua usulan itu pasti akan dilaksanakan ya. Karena tadi kita punya alokasi tadi sudah ditetapkan misal 3.800. Usulan yang masuk itu di Kepri ini sudah 6.000 lebih. Otomatis ada prioritas mungkin ya, nggak gitu. Setelah adanya diverifikasi usulan, makanya kita mendapatkan, kami selaku di Satker mendapatkan data yang akan dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual di lapangan nih. Udah benar enggak usulan tadi? Gitu ya. Udah benar enggak usulan tadi? Nah, disitulah misalnya ternyata ada rumahnya yang masih layak, ternyata dia sudah pindah, ternyata dia sudah meninggal dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita ganti. Ada data penggantinya. Nah, setelah mereka okey, barulah nanti kita tetapkan dia menjadi penerima bantuan, kemudian penyaluran. Nah, di dalam hal ini ada masyarakat ingin bertanya, rumah kami jelek nih, gimana cara mendapatkan bantuannya? Di daerah mekanismenya sepertinya itu juga berjenjang ini. Bisa melaporkan ke apa namanya, ke kepala desa. Mm-hmm. Saya yakin di setiap desa itu punya datanya. Desanya ke kecamatan, kecamatan nanti ke kabupaten. Nah, data rumah tidak layak huni di suatu daerah setelah kabupaten itu diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jadi kami menerima data adalah dari dinas itu. Kemudian kenapa? Langsung saya jawab saja mungkin ya Bu Niar.
1: Bu Niar, kenapa?
0: Tahun ini memang tidak, di Pulau Penyengat memang tidak ada tahun ini. Okay. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita yang namanya rata juga tidak berarti semua desa itu dapat di tahun yang sama. Nah,
1: ada tahap-tahapannya.
0: Iya, mungkin itu mungkin juga memberikan pengertian juga kepada masyarakat. Kemarin saya juga ditelepon dari kepala desa di Lingga nih. Desa kami nggak dapat nih, gitu ya. Hmm. Karena ini Tanjung Pinang aja, ini cuma dapat 611 Tanjung Pinang.
1: Unit rumah.
0: Ya, 611. Hmm. Nah, bagilah berapa yang ada desa di sini. Kita juga tidak bisa bagi rata desanya, Pak. Seperti yang tadi, mungkin di desa itu ada 20. Gitu ya, tapi mungkin hanya dapat 5 dulu. Nah, itulah nanti salah satunya pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan kami. Kemudian pemerintah daerah itu juga seperti yang Bapak sampaikan ya, harusnya ada program yang sama, APBD, pakai dana APBD-nya. Jadi ada yang dibantu oleh APBN, ada yang dibantu oleh APBD. Hmm. Kota Tanjung Pinang kalau nggak salah saya ada, Pak. Cuma mungkin jumlahnya yang agak sedikit ya. Kota Tanjung Pinang, Batam kemarin ada 60 unit seperti itu. Nah, jadi mana yang tidak kami bantu, mungkin bisa dibantu pakai APBD. Nah, kemudian tadi kami memang melaksanakan yang sudah ada anggaran tadi, Pak. Memang kena semua sudah melalui ketetapan peraturan menteri juga dialokasikan untuk Kepri itu satu unitnya 20 juta yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, kita verifikasi di lapangan. Kalau memang nanti bisa dua kemungkinan. Misalnya kan material kan 17,5 juta nih. Hmm. Ada kalanya, oh ternyata rumahnya cuma atap saja nggak cukup nih. Maksudnya atap saja mungkin cuma 10 juta. Sementara ini ada 7,5 juta. Ya, Bapak bisa rehab yang lain. Yang penting habis duitnya kan. Hmm. Mungkin jendelanya diganti, pintunya diganti ya. Nah, atau yang kedua tadi, dengan 17,5 juta tadi, yang mau diperbaiki atap, lantai, dinding, nggak cukup nih duitnya. Hmm. Ya, ya kita prioritaskan dulu. Atap sajakah, yeah, lantai sajakah, nah sisanya bagaimana gitu misalnya kan. Itu yang tadi kami sampaikan, ini program bukan untuk menjadikan rumah itu layak 100%, tapi program ini adalah menuju layak. Nah, mungkin itu mungkin yang kita pahami, Pak ya, menuju layak tadi. Nah, sisanya tersebut bisa saja CSR, Bapak. Sekarang ada CSR dari Basnas. Ada juga tuh memberikan bantuan, mungkin sisanya dari Basnas atau CSA-CSA dari perusahaan-perusahaan, yeah, gitu. Atau dipakai dana APBD. Atau nanti, nah kalau misalnya tadi, kalau dulu peraturan yang sebelumnya memang 10 tahun maksimal baru bisa mendapatkan bantuan. Tapi mulai tahun ini peraturannya sudah dirubah, makanya tadi 5 tahun sudah boleh. Nanti itu tetap diajukan lagi datanya ke desa dan desa juga ke dinas perkim. Hmm. Nah itu mungkin untuk cara untuk mendapatkannya tadi ya, itu saya rasa bisa menjawab semuanya ya,
1: ya.
0: Bu Niar, Pak Ahmadi tadi juga ya.
1: Karena program-program ini memang dilakukan secara bertahap, ya, gitu, bergantian dan bertahap ya, gitu ya,
0: ya,
1: sesuai dengan verifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
0: Iya gitu ya, benar.
1: Oke, baik-baik. Ini Bung Dento, silakan menanggapi tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Yeah. Dan ini pasti kan ada kesalahpahaman ini nih, kalau di sini nih. Kan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh masyarakat semua ini, ada kesalahpahaman, ada hal-hal yang memang harus dijelaskan benar ke masyarakat biar masyarakat itu benar-benar paham loh. Oh, beginilah mekanisme yang sebenarnya, Pak Rianto.
2: Iya, yeah, baik. Jadi itulah tadi seperti saya katakan tadi di awal-awal tadi kan, bahwa disinilah perlunya bagaimana sosialisasi itu ya benar-benar bisa sampai tepat sasaran dan bisa dipahami oleh masyarakat. Hmm. Nah, jadi agar masyarakat tuh dia tidak bingung, apalagi hari ini kan. Hari ini itu nanti dia dapat dari medsos informasi begini. Nah, nanti dapat lagi dari cerita tetangga sebelah ini begini ya, dapat lagi
0: saya
2: dari
0: dapat, kok, ini gak dapat
2: orang yang lain. Nah, itu jangan. Nah, ini jadi ini ini yang perlu tugas kita, bagaimana bisa memaham, apa, memberikan pemahaman itu kepada masyarakat. Yeah. Dan tentunya tadi Ibu mengatakan ada pendamping masyarakat. Nah, pendamping masyarakat inilah yang harus benar-benar, karena dia yang paling, yang bersentuhan langsung kan dengan si penerima. Nah, dia yang harus bisa meyakinkan bahwa betul orang yang nerima itu dia paham ini dengan program ini. Jadi jangan sampai nanti terjadi salah paham misalnya tadi seperti apa yang dikatakan Pak Sarman tadi. Memang sih kita berharap sebagai masyarakat yang mendapatkan bantuan, tentu berharap itu bantuan itu istilahnya lengkap ya, jadi memang betul-betul total gitu kan. Tapi kan ya kita juga harus perlu pahami bahwa ini namanya bantuan, apalagi sudah jelas-jelas dikatakan tadi stimulan ya, stimulan berarti rangsangan. Ini sebenarnya kan hanya sebuah rangsangan ya. Kalau kita minjam duit di bank itu bank tidak akan mau memberi bantuan modal kalau usahanya belum ada. Ya, usaha sudah berjalan baru bank kasih bantuan kan gitu. Nah, tapi ini kan tidak nih, masyarakat belum bongkar nih rumahnya ya kan. Belum dibongkar tapi pemerintah sudah mau kasih bantuan. Nah, maka ditentukan bantuannya besarnya segini. Nah, maka ya mau nanti masyarakat mau nerima, mau bongkar rumahnya, nah, sesuaikanlah dengan besaran bantuan. Tentu kan itu yang diharapkan Ibu ya. Nah, yang diharapkan
0: tapi
2: seperti
0: lucu,
2: itu.
0: Pak, ada juga mereka menolak, Pak.
2: Ya
0: ada
2: mungkin
0: juga tuh menolak. Kadang-kadang ya kami nggak bisa apa-apa, nggak, pokoknya dia menolak. Jadi kami pada saat memverifikasi itu, ini kita tidak lolos, kenapa tidak lolos? Dia menolak. Berarti kan kalau menolak memang ada surat pernyataannya gitu ya, itu makanya kita alihkan ke yang mau yang tadi lain, ya. Nah, yang mau dia berkontribusi lah gitu
1: ya, tidak menolak kalau dikasih uang cashnya kali ya.
2: Ya mungkin
1: kalau cuma dikasih bahan bangunan ya, aduh nggak cukup
2: terus terang gitu. mungkin begini ya, karena dia merasa sungguhnya sebenarnya dia mampu ya, dia mampu, cuman bisa jadi rumah yang dia tinggali sekarang itu bisa jadi okelah, itu memang rumah dia ya, tetapi dia sadar bahwa dia juga punya rumah loh di tempat lain yang lebih bagus. Kenapa dia tetap tinggal di rumahnya yang dalam tanda kutip buruk itu? Karena mungkin rumah itu dekat dengan tempat dia berusaha, dekat dengan tempat dia kerja, maka dia tetap tinggal di situ. Sementara rumahnya yang bagusannya mungkin disewa, disewakan, dikontrakkan seperti itu. Nah, itu kan banyak loh. Kami pernah dulu melakukan verifikasi data keluarga miskin di Tanjung Pinang, itu bekerja sama dengan dari Pemko dengan BPS ya, dengan waktu masih ada zaman PNPM Mandiri ya. Itu nah, itu banyak kami temukan seperti itu. Dia tinggal di rumah yang tempat dia tinggal itu memang tidak layak huni, tapi ternyata dia punya rumah kontrakan di tempat lain seperti itu. Nah, inilah yang mungkin tadi bisa jadi dia menolak dan dia sadar gitu. Bahwa dia sesungguhnya mampu. Masyarakat di sekitarnya juga tahu bahwa dia itu sebenarnya mampu, cuma rumahnya saja di tempat itu memang seperti itu.
1: Ya, seru sih obrolan kita, seru ya. Karena permasalahan yang seperti ini kalau diperbincangkan enggak ada habisnya. Susah mau selesai
0: ya. Karena memang ini menyentuh ke masyarakat
1: langsung ya kan. Banyak problem cuman, yang bakal
2: mungkin ini Bu yang perlu dijelaskan. Ada syarat lain enggak? Misalnya soal kepemilikan tanah, lahan.
0: Jadi gitu, sebenarnya syaratnya intinya ada 4, Pak. Pertama tentu dia perseorangan ya. Tadi Bapak menyinggung kalau dia cuma sendiri gitu bisa. Bisa, Pak. Bahkan dia sendiri disabilitas itu bisa. Nah, atau dia cuma sendiri sama sepupunya tinggal berdua, bisa. Jadi yang kedua, menyempati rumah satu-satunya yang tidak layak huni. Tadi yang saya sampaikan. Ternyata dia memang tidak layak.
1: Tidak
0: tapi
1: ada rumah lain,
0: ada rumah satu lagi.
1: Itu enggak
0: oh, bisa. Gitu. Yang kemudian yang ketiga tentu dia termasuk di data set tadi Pak, MBR ya. Nah, itu pasti ya. Nanti kita cross check nanti.
1: Kalau dia kos
0: 1 sampai 4.
1: Kalau dia kos kontrak rumah itu enggak dapat juga.
0: Ada dapat, tapi ada lagi. Misalnya sewa di sana, itu harus ada surat keterangan sewanya. Kemudian juga akan ada pernyataan tidak akan pindah, artinya akan tetap menyewa selama 3 tahun ke depan. Okay. Nah itu juga ada persyaratan lagi Pak, sudah dipermudah sekarang Pak. Kalau kemarin sewa nggak dapat,
1: enak yang punya rumah.
0: Tapi artinya dia harus menyewa di sana sekian tahun, okay, gitu ya itu.
1: Baik. Baik,
0: nah mungkin itu yang tadi yang saya sampaikan syaratnya tadi. Kemudian yang keempat tadi, memiliki legalitas lahan yang jelas. Nah itu di sini kita mendorong pemerintah juga, pemerintah setempat ya, bagaimana nanti memberikan legalitas tadi, bukan hanya sertifikat Pak ya. Tetapi apabila memang dia punya kejelasan lahan, nanti diketahui oleh kepala desa setempat atau kecamatan gitu kan, bukti dia memang punya lahan tidak bermasalah dan tidak sengketa.
1: Okay.
0: Nah itu sih intinya empat itu Pak.
1: Baik.
0: Untuk persyaratannya.
1: Baik. Mungkin closing statement nih Mbak Eni, apa kira-kira pesan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atau mengusulkan bantuan melalui program BSPS ini?
0: Pesan saya ya, karena tidak mungkin dari masyarakat ini langsung ke pusat ya, langsung ke pusat memberikan, jadi tetap secara ini ada masyarakat yang merasa rumahnya tidak layak huni, silakan sampaikan datanya ke kepala desa setempat, karena nanti kepala desa juga akan menyampaikan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sudah ada di masing-masing kabupaten. Nah satu lagi saya berharap ya, namanya juga program pemerintah ini tidak akan menyentuh sama rata keseluruhnya. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan ini akan berlanjut terus di zamannya presiden kita dan presiden-presiden berikutnya. Ini sudah tahap presiden yang keempat ya, hampir 20 tahun ini berjalan. Bahkan saat ini persyaratannya sudah agak dipermudah, sudah agak dipermudah. Dan saya berharap juga untuk khususnya Kepulauan Riau itu tahun depan itu kuotanya atau alokasinya itu lebih dari 3.800 lagi.
1: Okay.
0: Nah, kalau itu lebih, kita bisa lebih lagi mana tadi yang tidak dapat ya, kita akan
1: termasuk anggarannya ya ditambah.
0: Mudah-mudahan, mudah-mudahan.
1: Jangan 20 juta usulan, lagi, 50 juta.
0: Mudah-mudahan usulan Pak Gubernur di akomodir oleh Pak Menteri ya.
2: Ya begini, kalau tidak bisa dipenuhi pusat.
0: Mm-mm.
2: Ditambahlah dengan APBD.
0: Ya, gitu. APBD ya, betul.
1: Stimulan
0: APBD
1: juga ya.
0: Ya, stimulan juga
2: yang
0: gitu
2: harus,
0: ya.
2: Karena yang terus terang 20 juta di tempat kita tentu nggak bisa sama dengan 20 juta di Jawa misalnya, seperti itu.
1: Sementara
2: pemerintah biasa jadi ukurannya selalunya ukuran Jawa nih.
1: Iya.
2: Nah, kan gitu.
1: Harga semen di sana sama di sini aja
2: beda jauh
1: beda,
2: kan gitu loh.
1: Nah. Di sana ada pabriknya, di sini enggak.
2: Enggak ada.
0: Oke, okay, baik. Di dalam 10 tahun terakhir.
1: Udah habis.
0: Tahun waktunya. Ini loh yang paling banyak di Kepri.
1: Oke, siap. Kita habis, nanti kita sambung lagi ya, Pak.
0: Siap,
1: nanti kita sambung lagi biar lebih seru lagi.
0: Yeah.
1: Baik, terima kasih Mbak Eni Ferniza STMT, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terima kasih
0: informasinya.
1: Sehat selalu ya, Mbak. Buat Bung Rianto Esosema, pengamat sosial dari Sipol Raja Tempinan. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga buat semua pendengar yang sudah setia mendengarkan siaran kami. Mewakili teman-teman bertugas, saya Ari Wisnu, pamit selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Rika Pertiwi, pendengar di kesempatan hari ini, dan juga ada teman saya.
5: Halo.
4: Enggak keluar suaranya nih.
5: Sama aja disabotase terus mic saya ternyata ini. Halo, selamat pagi, saya Ricky Khairul Huda.
4: Ricky Khairul Huda, apa kabar Bang Ricky?
5: Alhamdulillah baik Kak Rika. Kak Rika gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah Kak Rika juga sehat kabarnya.
5: Pasti dong, pasti. Tanggal muda kan.
4: Oh, makin sehat. Iya, pendengar. Silakan ya Ki ya, untuk pendengar kami yang akan menyampaikan berbagai keluhan tentunya di kesempatan hari ini, atau juga mengapresiasi apa yang sudah di lakukan gitu ya, yang sudah diberikan kepada kita masyarakat oleh pemerintah kita.

0: persilakan di 27100 juga di 0811 77 8983. Ya, informasi kehilangan juga kami persilakan.
1: Boleh, iya, informasi kehilangan juga boleh dilaporkan di sini.
0: Oke, tapi jangan jangan sampai kehilangan apa uang di rekening karena udah ditarik bank ya. Itu nggak bisa ya.
1: Kalau itu beda kasusnya ya, Karika.
0: Beda kasus.
1: Iya.
0: Aduh, perasaan tuh gajinya sekian, tapi kenapa jadi sekian saya kehilangan nih?
1: Ternyata dicek di bank, oh sudah ditarik dulu.
0: Iya, iya.
1: Ya,
0: begitulah. Oke, ya. Silakan ya pendengar. Ya. Yang hari ini sedang bekerja dari rumah ya?
1: Iya.
0: WFA ya. Oke, jangan lupa tadi harus absen juga.
1: Betul.
0: Gitu. Terbangunnya kesiangan gak absen lagi ya.
1: Kalau gak absen nanti malah potong ini lagi gaji kan. Sayang.
0: Oke, sudah ya. Ada penelpon di Barik ya.
2: Halo, bersama nih, selamat pagi. Halo, RRI.
3: RRI, selamat pagi. Nurul Huda,
2: Rizal Pertiwi, 2R. Selamat pagi,
0: selamat
2: Pak
0: pagi,
2: Umar.
0: Pak Umar.
3: Ya, sehat Rika, Riki.
2: Alhamdulillah sehat, Pak Umar. Dua, kalau 2R selalu sehat tuh, Pak Umar.
0: Oh, selalu sehat. Kami mau sehat dua-duanya.
3: Sudah ngopi, 2R.
2: Sudah, Pak Umar.
0: Sudah ngopi, Pak Riki.
2: Sudah dong.
0: Ya, sudah ngopi dia. Gimana,
2: baik,
0: Pak?
2: Pak Umar, apa ini yang mau disampaikan, Pak Umar?
3: Umar menyoroti tentang kebersihan-kebersihan ini ada musim hujan, sudah masuk musim hujan, tolong parit-parit selok-selokan tuh tolong dibersihkan, yang barang-barang bekas yang tidak berguna tolong dikubur, karena nanti ada pula demam berdarah, demam denggi yang kita takutkan pada anak-anak dan orang tua. Sampah-sampah yang ada di selokan-selokan tolong dibersihkan, diangkat ke atas, atau bisa dikuburi, kaleng-kaleng bekas, air-air drum yang sekian lama menumpuk tolong diganti, tolong dibersihkan, siramlah dengan abate untuk kesehatan kita juga. Nah, itu aja Rika.
2: Baik.
3: Dan Pak Umar semalam pergi ke rumah sakit, hari Senin pergi ke provinsi, hari Selasa di umum, hari Kamis di umum. Memang kalau pelayanan di rumah sakit provinsi itu sudah sangat bagus layanannya. Masalah obat, cuman obat ini bermasalah yang tidak cukup sampai 1 bulan.
2: Karena
3: tanggal 28 kita pergi, tanggal 28 pula kita datang. Obat itu sebelum tanggal 28 sudah habis.
2: Sudah habis, iya.
3: Kadang-kadang 2 hari habisnya, jadi kita kan harus tepat tanggal. Jadi ini yang menjadi bermasalah, makan sebuah malakama juga. Kita harus berobat tanggal 28 ternyata obatnya sudah habis. Jadi kalau bisa hari sama tanggal itu kan, hari sama tanggal itu kan berbeda. Jadi kan nggak sama. Jadi kalau bisa obat yang ke provinsi itu hitunglah hari dan bulannya. Bisa. Ini sebabnya ibunda mengkonsumsi obat itu tidak cukup 1 bulan. Sampai tanggal 25 udah habis obatnya. Nah, jadi kan 3 hari lagi kita nunggu kan.
2: Betul.
3: Nah, jadi ini yang bermasalah. Kadang-kadang Rika Pertiwi.
0: Oh iya, Pak.
3: Baik, Iruda.
2: Baik,
3: Pak Umar di rumah sakit umum. 2 hari berturut memang layannya sudah bagus, sudah bagus di rumah sakit umum itu. Begitu. Cuman yang bermasalahnya panggilan dokternya, wajar kita nunggu antri ya. Kadang-kadang obatnya yang begitu bermasalah, yang begitu lambat. Ya jangan, perlu dengan kesabaran juga.
2: Baik.
3: Jadi kalau Pak Umar itu kalau ke rumah sakit provinsi, ke rumah sakit umum itu pas 1 hari ya. Tidak ada yang cepat.
2: Iya.
3: 1 hari itu. Jadi kalau bisa obat yang di provinsi cukup malah 1 bulan. Hitunglah hari dengan bulannya. Itu aja Rika Pertiwi. Baik pun di rumah sakit umum, tingkatkan pelayanan dan pelayanan lagi.
2: Baik.
3: Itu aja.
2: Ya.
3: Riki, Rika Pertiwi, kedua-dua R mudah-mudahan sehat dan walafiat.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Diberikan keberkahan tanggal muda. Mudah-mudahan tambah gaji diterima, utang-utang pun harus dibayar.
2: Amin.
3: Itu aja Riki Anhu.
2: Baik, Omar.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 2R.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar ya. Baik, ada lagi Kak Rika?
0: Sudah ada lagi nih, Bang.
2: Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Halo. Apa kabar tuh R?
0: Cuar.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Hello, R.
1: Hello, R. Jadi kalau kita manggilnya saling R. Baik dengan Pak siapa ini, Pak?
4: Pak Mama. Jadi kalau orang kulit putih kan ngomongnya
1: To R.
4: Iya, iya. Tadi Pak siapa tadi?
1: Pak Umar.
4: Pak Umar tadi kan
0: Mister.
4: Berdua R.
0: Oh, berdua. Kirain tadi Mister Umar.
4: Iya, iya.
1: Baik, baik. Baik, Pak Aman, silakan Pak Aman.
4: Ya, saya heran ya dengan RR ini. Kenapa yang muncul itu para lansia, para pensiunan, dan para-para yang sudah udah lanjut-lanjut gitu.
0: Muncul di mana?
4: Ke bawah. Ya, ke bawah itu kemana itu?
1: Oke.
4: Ada apa dengan RR ini? Apakah kurang promosinya? Atau bagaimana? Karena suaranya nggak pernah kedengaran.
1: Iya. Yeah.
4: Katakanlah mungkin yang masih SLTA itu kan mungkin belum punya apa namanya, belum punya wawasan yang cukup ini. Tapi kalau udah kalangan mahasiswa itu kan saya rasakan pola pikirnya itu sudah cukup lumayan. Mereka bisa mengamati sekeliling mereka di kotanya sendiri. Ada apa ini, apa ini. Apakah mereka secara penyalurannya berbeda ya. Makanya saya mengamati ini RR ini isinya kok para lansia semua gitu. Iya, lansia semua.
1: Yeah.
4: Lansia, terus semua rata-rata sudah purna tugas gitu. Dan yang masih bertugas itu gak ada yang berani berbicara. Itu yang saya heran. Kenapa? Apa takut jabatannya hilang? Ya kan?
1: Iya.
4: Yang pasti itu. Jabatannya takut hilang.
0: Jangan gitu, Pak. Pak jangan gitu, Pak. Siaran anak muda dari sebelah, Pak, di Pro 2, Pak. Di sana anak muda yang bergabung, Pak. kalau jadi sedih dengernya gitu.
4: Iya. Kalau penjarnya mungkin. Jadi ini sebenarnya saya ingin sekali bagaimana RR itu mengiklankan diri itu ke anak-anak muda.
1: Oke.
4: Jadi biar anak-anak muda itu ikut dong berkontribusi apa suara mereka gitu. Jangan kita-kita nih yang sudah apa namanya ya. Nanti kalau generasi penerusnya tidak ada kan sayang RR itu.
1: Yeah.
4: Jadi kalau yang muda-muda ikut berkontribusi paling tidak menyampaikan isi hatinya begini dan sebagainya didengar RRI. Nah, itu yang kita inginkan dan juga untuk pejabat-pejabat iklankan ke mereka supaya mereka ikut bersuara. Itu saja untuk tuar pagi ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you very much for Mr. Maman.
0: Mr. Maman.
1: Harus bahasa Inggris ya. Baik, terima kasih Pak Maman ya. Kalau untuk segmen anak muda ya, Karika.
0: Iya, segmen anak muda.
1: Mungkin ada di Pro 2 ya, Karika. Cuman memang maksud Pak Maman ini yang anak mahasiswa-mahasiswa yang berpikir kritis tuh bolehlah masuk di Pro 1 menuangkan ide kreatifnya mungkin ya, pendapat-pendapatnya. Cuman memang malu-malu mungkin kali mereka ya, atau gimana ya kali gak? Kita juga kurang paham sih ya.
0: Oke. Ya nantilah ya. Terima kasih tapi sarannya untuk Pak Maman. Mungkin setelah ini nanti kita akan apa ya, akan melakukan kunjungan juga mungkin nanti ya, bisa ya.
1: Bisa.
0: Bang Riki ya. Mungkin ada program nanti ya, akan melibatkan anak muda, melibatkan mahasiswa, sehingga nanti kita bisa meminta mereka untuk monitor siaran kita ya, bisa bergabung ya. Oke, baik. Karena benar itu kata Pak Maman, anak-anak muda ini tadi kata Riki kan pikirannya kritis ya.
1: Iya, harusnya dong.
0: Apa bahasa Inggrisnya tuh? Agen perubahan apa bahasa Inggrisnya?
1: Agent of change.
0: Itu ceng-ceng.
1: Agent of change.
0: Iya, apalagi mereka ini sangat dekat dengan dunia digital, dengan media sosial. Nah, anak muda ini sangat gampang sekali nih mendapat informasi. Biasa mereka lebih cepat lagi gitu ya. Iya,
1: betul tuh Karika. Dibanding kita-kita ini ya Karika ya.
0: Iya.
1: Gak dong. Kalau saya masih muda loh Karya.
0: Masih muda. Bang Riki masih Gen Z. Saya Gen Milenial.
1: Iya.
0: Bang Riki Gen Z, saya Gen Milenial.
1: Baik.
0: Oke. Jadi jangan hanya Gen Y aja nih.
1: Nah, betul tuh.
0: Gabung di sini ya. Oke, okay, ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan pendengar, kami masih tunggu informasi dari Anda dan juga mungkin ada masukan juga nih untuk kami siaran RRI biar boleh. Siaran kita lebih baik ya. Lagi. Betul. Karena kita tanpa pendengar ya enggak ada papanya juga. Betul. Bang Riki, program kita menantikan pendengar untuk betul. Bergabung bersama dengan kita. Ya, kita gimana nih? Break dulu?
2: Boleh.
0: Break dulu, kita tarik napas dulu. Ya, ngopi dulu ya. Ya. Tetap di sini tentunya pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Oke, peringkat pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Silakan ya, Bariki ya. Kita masih menunggu Anda dalam masih program siaran Halo RRI. Iya. Oke, ya barangkali banyak hal-hal yang sepertinya sepele, tapi ini cukup membahayakan juga ya, Bariki. Jadi bisa disampaikan di sini juga.
1: Enggak tahu ya. Maksudnya dari pendengar gitu ya, Karika?
0: Iya, dari pendengar gitu.
1: Iya juga sih. Iya. Kadang sepele tapi itu sangat membahayakan, betul. Kayak apa ya? Kayak contohnya mungkin ya kayak kabel menjuntai itu kan sepele sebenarnya. Tapi kan berbahaya bagi pengendara kendaraan bermotor begitu. Terus pohon-pohon yang sudah lebat, terus apa lagi, Karika?
0: Pohon ini sudah lebat, memang kita enggak sepele, tapi begitu angin kencang ya jatuh
1: berbahaya
0: gitu
1: kan.
0: Iya. Gitu. Mereka jadi sekarang jadi takut loh. Misalnya kalau hujan.
1: Ya.
0: Atau enggak hujan aja. Nah, ya angin kencang
1: angin
0: nih.
1: Angin kencang betul.
0: Ih, pohon banyak nih. Udah mulai nengok-nengok ke atas gitu
1: goyang,
0: kan.
1: Goyang-goyang dia
0: Goyang-goyang. Bukan hanya takut tumbang ya. Aku takut ular. Iya kan, iya, iya. Aduh, ini kok rimbun sekali gitu.
1: Terbang aja kan dari atas kena angin kan.
0: Kaget lah kita, jatuh lah kita kalau udah seperti itu kan.
1: Iya.
0: Oke, jadi hati-hati juga
1: hati-hati,
0: nih.
1: Betul.
0: Benar ya, pendengar ya. Oke, jika masih ada nih informasi, mungkin barangkali ada yang gak ada air. Ya, jadi bisa sampaikan di sini. Atau mungkin yang listrik yang sering padam. Yeah. Karena kita juga sudah koordinasi langsung bersama dengan pihak PLN ya.
1: Betul.
0: Kemarin kita nunggu ini, nunggu apa? Informasi dari Tolonde ya? Tolonde iya, dengan Bunda Permata.
1: Tolonde dan Bunda Permata. Begitu.
0: Gitu.
1: Untuk bisa melaporkan ke pihak PLN langsung.
0: Iya.
1: Secara lengkap dan detailnya gimana? Mm-mm. Karena kita sudah apa ya? Kita sudah mempunyai grup ya. Mm-mm. bersama dengan jajaran PLN ya kalau nggak salah ya.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Jadi kita sudah punya koordinasi
1: betul.
0: Bersama dengan mereka begitu. Jadi mereka meminta kepada Bunda Permata dan juga kepada Tolonde untuk bisa menyampaikan langsung kepada mereka melalui kita, nanti kita bantu.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Karena berapa hari ini saya nggak dihubungi.
1: Iya.
0: Tadi Tolonde hubungi cuman.
1: Tadi lupa ya.
0: Lupa.
1: Karika kalau awal bulan begitu.
0: Iya. Ingatnya pengen kemana gitu. Pengen belanja aja.
1: Jangan dong, baru tanggal 2 loh Karika.
0: Sikit-sikit nampak ATM, masuk gitu kan. Aduh, gitulah mak-mak ya.
1: Iya.
0: Pak Maman masuk lagi.
1: Baik.
0: Nih. Gimana nih Bariki?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam. Gimana Pak Maman? Ada apa?
2: Ini bukan salah pencet, memang sengaja masuk lagi.
0: Oh, sengaja masuk lagi.
1: Iya, kenapa Pak Maman? Ada apa di Pak Maman?
2: Apa namanya? Saya melihat di kota kita ini banyak sekali rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya tanpa jelas mau diapain gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, ada. Rumah tinggal pribadi ada. Nah ini kira-kira pemerintah mau ngapain dengan kondisi seperti ini?
1: Yeah.
2: Di RT saya saja nih, dari ujung sampai ke ujung itu saya perhatikan ada. Nah ini kira-kira kalau RRI bisa menyampaikan ke pihak-pihak yang terkait ini, coba yang itu mau diapakan? Mau diinventarisir, mau dijadikan apa gitu kan? Katakanlah misalnya rumah itu ahli warisnya tidak merawat, misalnya ada yang merawat, apa kira-kira kontribusi dari ahli waris untuk rumah itu supaya rumah itu bisa terawat gitu, terawat dan tidak mengerikan lah, tidak horor gitu bahasanya.
1: Seperti
2: tadi Mbak Rika sampaikan, takut ada ular segala macam. Karena memang di seputaran RT saya ini itu boleh dikata ular ini, ular sawah. Saya pernah disantroni ular itu 3 kali di rumah.
1: Okay.
2: Dan saya ini memanggil damkar. Sampai terakhir saya pernah disantroni ular itu, dia datang setelah sholat subuh ya. Datang saya panggil damkar. Damkar mungkin gak tahu apakah tidak lupa atau bagaimana gak datang. Terus begitu menjelang sudah 6:30 lebih itu. Dia kan udah beli binatang peliharaan saya itu ayam. Jadi saya udah melihat ayam itu, ayam saya udah mati nih. Karena sudah dipelintir dia, sudah dipeluk dia lehernya. mati, saya pikir gitu kan. Tapi ternyata ayam itu sampai sekarang masih hidup ayamnya.
0: Jadi ularnya mati, dia, Pak?
1: Enggak dong.
2: Iya, jadi begitu begitu dia lepaskan ayam ini sekitar jam 5:30 lewat itu, dia berjalan. Karena di dekat dekat kandang itu kan ada pagar.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Jadi saya perhatikan dia naik juga enggak, belok ke kanan juga enggak, ke kiri juga enggak, karena kiri kanan itu bersih. Ke atasnya bisa terlihat kalau dia naik gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya saya terus sama dengan namanya ular, saya memang agak geli-geli takut gitu ya.
1: Iya, iya, betul.
2: Apalagi ular sawah itu kan belitnya luar biasa itu. Yang sebesar kling apa namanya ibu jari kita itu, kalau belit kita itu susah kita melepas. Yeah. Apalagi udah sebesar lengan.
1: Betul.
2: Nah, itu. Jadi saya perhatikan ini ularnya kemana ya? Jadi saya beranikan diri, saya datang ke ujung tembok itu, enggak ada bekasnya dia ke kiri ke kanan, enggak ada. Jadi kemana ular ini gitu?
1: Iya.
2: Apakah itu apa namanya ular jadi-jadian? Wallahu alam ya.
1: Iya, iya,
2: karena betul, kan betul. Memang saya melihat langsung ular itu tidak ada. Jadi kita kembali ke pokok pangkal tadi itu. Jadi rumah-rumah yang tidak terawat itu paling tidak bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Saya yakin memang kalau rumah yang tidak terawat ini pasti jadi sarang dia.
0: Benar sih Pak.
2: Karena ya binatang-binatang memang suka dengan tempat-tempat yang tidak bersih lagi. Jadi saya sarankan, mudah-mudahan Eri bisa menyampaikan ya ke pihak-pihak terkait untuk rumah-rumah yang terawat di lingkungan RT mana sekalipun, serahkan ke RT bagaimana dia bisa apa namanya berkolaborasi dengan pemiliknya, mau diapain rumah itu, apa mau di bagaimana kan, yang penting rumah itu terawat. Jadi ada kerjasamanya lah gitu. Walaupun dia tidak di sini atau bagaimana, yang penting rumah itu terawat dan paling tidak ya ada kontribusinya dong, tidak hanya free gitu kan. Kita kan ingin lingkungan kita itu bersih ya kan. Jadi hal-hal seperti ini kalau bisa kami minta tolong RRD menyampaikan ke pihak-pihak terkait supaya saya rasa tidak di RT saya, di semua tempat pasti kita jumpain rumah-rumah yang tidak terawat, bahkan sampai ditumbuhi rumput-rumput liar gitu, tidak terawat. Itu kan memang risau kita melihatnya.
1: Betul.
2: Itu saja tambahan dari saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Maman, terima kasih tadi. Penelpon selanjutnya, halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetangga Mbak Rika.
0: Oh, tetangga Mbak Rika. Kirain tadi tuh Onde.
1: Rika, tetangga Mbak Rika nih.
3: Onde terus ya, Mas.
1: Betul ya, Bang Onde ya.
0: Kirain tuh Onde. Aduh.
3: Temen kan masuk kan
0: Jumat. Mau pantun.
3: Hari Jumat, Bang Onde tak aktivitas di rumah.
0: Di rumah. Jadi gimana, Bang Onde?
3: Masalah VLN kan.
1: Oke.
3: Masalah VLN ini kenapa sudah satu minggu lampu jalan ini tak diperbaiki, tak dihidupkan lagi itu. Apa ada patroli ke sini di bawah SC010 Mbak Rika. Pas depan rumah Bang Udu. Itu pengkolan tuh Mbak Rika. Kalau dari atas tuh gelap itu, kalau malam itu bisa meluncur masuk parit, masuk jurang gitu.
0: Udah berapa lama mati?
3: Sekitar satu mingguan lah gitu.
1: Seminggu, nah, oke.
3: Kalau sama mamanya hidup gitu, pengkolan itu kan bisa belok kanan ke orang dari atas kan turunan gitu kan.
0: Namanya apa itu? SD 010 ya?
3: Ya, SD 010. Kampung Sido Makmur itu, depan Mengundin, pas depan Bang.
0: Okay. Kampung apa tadi?
1: Sido.
0: Sido?
3: Sido Makmur.
1: Sido Makmur.
3: Sido Makmur. Kalau dari Batu 13, Jalan Lemah Merpati itu masuk ke dalam, jumpa SD gitu.
0: Penyimpinan timur.
1: Jadi
0: kita sampaikan ya.
3: Di depan SD itu kan agak ke bawah lah sedikit. Kan kalau di simpang tiganya hidup lampunya. Di bawahnya itu. Itu tadi masalah ular tadi. Dia bilang ularnya tak makan ayam tapi tak dihabiskan ya kan. Tak dimatikan aja kan.
0: Enggak mati, masih hidup.
1: Ayamnya masih hidup, Bang Udin.
0: Dipeluknya aja.
3: Ya maksudnya ditangkap setelah itu tak dihabis, tak dimakan habis kan?
0: Enggak dimakan sedikit pun.
3: Wah itu masuk ular seluman tuh, karena dia masuk ke rumah-rumah itu langsung hilang kan?
1: Iya.
3: Dia bilang hilang tadi kan?
1: Tak ada jejaknya. Nah,
3: ya itu sejenis ular seluman tuh mungkin enggak, mungkin setan gitu kan? Kalau ular biasa, walaupun macam-macam mana tak bisa hilang kan? Iya. Kalau ular biasa, kalau ular yang hutan gitu, kalau dia pergi itu tak mungkin hilang gitu kan. Termasuk ular siluman juga. Tak mungkin berupa setan juga menjelma seperti ular kan. Dan apalagi rumah-rumah kosong itu kayaknya seperti angker juga lah ya kan. Ada penunggu makhluk halus gitu kan.
0: Oke. Terima kasih Bang Udin.
3: Sekitar ular tadi ya, kalau lampu itu dari Bang Udin tadi ya. Baik. Tolonglah ditanggapi.
0: Ya baik, tanya nanti kita sampaikan ya Bang. Tetanggaku nanti kami sampaikan ya.
3: Ya tetanggaku. Sehat
1: semua
3: ya Bang
1: Ricky
3: ya.
1: Baik, Bang Udin.
3: Assalamualaikum,
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Oke.
1: Ada lagi nih, Kak Dika?
0: Pura-pura enggak tahu SD 10 biar apa kerja. Udah hari-hari di situ ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke. Assalamualaikum, Ibu.
1: Baik, Ibu.
4: Semua sehat semua.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu Desmawati apa kabar?
4: Baik, alhamdulillah. Berkat doa kalian semua.
1: Amin.
0: Iya, semoga semua pensiunan kita ya, RRI Tanjung Pinang senantiasa diberkahi kesehatan ya, Ibu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, silakan Ibu.
4: Cara masalah ular masuk ke rumah.
0: Iya, banyak rumah kosong tadi kata Pak Mamat di suka berenang.
4: Bukan rumah kosong aja yang masuk ular. Di Pekanbaru saya tinggal itu ular juga masuk. Jadi pas waktu hujan lebat, kita nggak sadar itu kalau ada ular di atas lemari. Jadi kebetulan mau mandi, nggak sadar kita mau ngambil anduk gitu kan? Terpegang ekornya.
1: Waduh. Jadi merinding nih.
4: Ularnya belum lumayan panjang 2 meter.
1: Iya. Wah, panjang.
4: Ular apa ya? Piton.
0: Itu gimana? Masih ada semak, Bu, di sekitar situ, Bu?
4: Iya, di Pekanbaru, waktu rumah dinas.
0: Oh, rumah dinas waktu Ibu tugas di sana ya, di area Pekanbaru ya.
4: Betulan. Ya kita panggil damkar lah pas-pas hari Jumat juga itu, pas hari Jumat. Terus kita panggil telepon, semua sibuk lah dekat situ kan, panggil damkar, damkarnya datangnya lambat. Jam 11 baru sampai, kita teleponnya jam 7 gitu kan. Sudah lari ke bawah lemari dia. Wih, lama dan damkarnya mengeluarkan ular itu ada 1 jam.
0: Iya, terselit ya.
4: Jadi kan bukan rumah aja yang kosong yang harus diisi ular gitu kan. Tapi rumah yang agak lembab-lembab gimana gitu kan rumahnya kan. Memang kita harus bersih-bersih lah di rumah itu supaya nggak didatangi makhluk-makhluk yang seperti itu yang mengerikan gitu. Kami pun juga pokoknya dilihat serem juga gitu kan. Jadi akhirnya udah dapat damkar yang membantu menarik. Saya lihat betul tuh dia menarik ekor ular itu. Tapi sama damkar ular-ular tuh patuh gitu. Macam mana ya dengan menangkap ular itu patuh gitu. Jadi saya harap cuma bang rumah ibu-ibu, bapak-bapak, rumah-rumah yang lembab-lembab mesti lah dibersihkan apalagi musim hujan ya.
0: Betul,
4: Bu. Dekat-dekat rumah hutan itu yang penuh dengan semak-semak lah gitu.
0: Rumah saya dong.
1: Iya, rumah Karika tuh.
0: Masih banyak hutannya.
4: Saya sampaikan. Nanti kami kirimkanlah gambarnya seperti apa gambar saya waktu itu.
1: Baik,
4: untuk Rika aja, Bi.
0: Kalau untuk saya ganteng, Bu. Yang cantik sama Riki.
4: Lihat ya, oke, itu buat sementara.
1: Kami
4: dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini luarnya pasti cantik nih, ke Bang Riki aja lah ya.
1: Gak mau.
0: Aduh, jadi itu tadi ya, bukan hanya rumah kosong, rumah yang ada penghuninya, betul, ini juga berpotensi untuk masuk ular. Apalagi nih sekarang ini cuaca lembab,
1: musim hujan ya.
0: Udah mulai musim hujan. Kemarin musim panas, betul. Lahan banyak yang dibakar, banyak yang dibuka. Otomatis kan tempat tinggal mereka juga tidak ada, berkurang.
1: Aduh, kok jadi merinding nih ngomongin ular.
0: Ya banyak semak-semaknya. Aduh, rumah saya kayaknya dua-dua ada semaknya ya. Iya, saya emang ngeri loh Bang Riki. Ada tetangga saya tuh di plafonnya 3 ular piton.
1: Tuh kan? Iya. Sampai dia, atas plafon, tapi nggak kelihatan dong berarti.
0: Iya, tapi tahu akhirnya, nggak tahu gimana caranya kok sampai tahu ya kemarin. Nah, mungkin kan? Di gini kayak ada apa ya, kayak ada pergerakan ya di atas, begitu dilihat gitu kan. Dilihat kan ada celah kan, ke plafon gitu. Allahu Akbar, ada 3 ular di sana. Jadi kita panggil damkar. Gitu.
1: Ya kan kita taunya tuh biasa di atas plafon tuh kalau enggak kucing, tikus biasanya kan.
0: Kucing, tikus. Nah,
1: kalau untuk ular tuh bagaimana ciri-cirinya bisa tahu bahwa atas? Saya juga ngeri
0: kayak,
1: loh.
0: Kayak ada pergerakan merayap-rayap gitu loh. Kan ada pergerakan, Bang. Kan kedengaran.
1: Tapi kan kalau tikus juga ada pergerakan, Kak. Kucing, cuman mungkin kalau kucing dilari. Iya,
0: kucing dilari, makanya itu
1: tikus ada cucut-cucut gitu ya. Makanya
0: tadi diingetin kita sama Bu Ibu Des tadi, bersih-bersih rumah.
1: Iya sih.
0: Gitu.
1: Iya. Ya. Cuman yang saya takutkan tadi kalau di atas plafon itu loh, Karika.
0: Jangan dipikirkan.
1: Ih, ya
0: nanti tunggu aja Bu Des kan ntar lagi ngirim foto tuh.
1: Buat Karika kok fotonya katanya. Oke. Berarti harus jaga kebersihan di rumah masing-masing ya Kak Rika ya. Itu intinya itu sih sebenarnya.
0: Harus punya nomor damkar.
1: Iya juga.
0: Iya, jadi kalau terjadi apa-apa kan bisa di.
1: Saya searching dulu ya nomor damkar itu sebenarnya berapa ya.
0: Teman-teman ini nih ya, ketika ada kebakaran, datang memberikan bantuan, bahkan juga ketika ada ular atau juga crocodile. Buaya.
1: Kalau buaya lebih bahaya lagi Kak Rika.
0: Lebih bahaya lagi.
1: Oke. Nah saya tahu nih Kak Rika. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu Anda dapat menghubungi nomor darurat nasional.
0: Nasional. Daerah gak ada.
1: Iya.
0: Kita cari yang lokasi di tempat kita Bang.
1: Iya. Kalau ini nasional pula ya. Damkar Tanjung Pinang.
0: Vidya punya nih.
1: Oh iya, kalau dia masih punya dia.
0: Mana dia? Udah selesai tadi ya.
1: Sudah selesai dia.
0: Nanti kita coba cari tahu pendengar ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Desmawati kita ya, Ketua Pensiunan RRI Tanjung Pinang. Duh, ini kenapa nih? Udah gregetan ya, udah gak sabar nunggu foto dari ibu gak datang-datang.
1: Mau melihat ular ganteng kata Kak Rika.
0: Oh iya, ular ganteng ya. Waktu kita tinggal 6 menit nih Bang.
1: Iya, kalau memang
0: nih. Tapi bener sih kata Pak Maman tadi.
1: Apa tuh?
0: Rumah kan memang banyak yang kosong sekarang. Apalagi yang
1: betul, Kak Rika.
0: Ya kan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat. Itu kan penduduknya semakin sedikit.
1: Betul.
0: Orang banyak pindah ke timur.
1: Betul sekali.
0: Timur yang banyak pembangunan ya. Pembangunan, jadi otomatis rumah-rumah kosong tadi kata dia tuh kita RRI bisa koordinasi kepada instansi yang terkait.
1: Betul
0: ya, agar nanti bisa disampaikan ke instansi tersebut. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pihak RT. Jadi kalau ada rumah yang tidak terawat, ini bisa diserahkan ke RT nih.
1: Rumahnya apa gimana itu Kak Rika?
0: Oh bukan, pemiliknya nih salah.
1: Okay.
0: Nih. Maksudnya gini, pemiliknya bisa menyerahkan kepada Pak RT gitu.
1: Untuk
0: rumah-rumah yang tidak terawat tadi ya. Mungkin ya gimana lah caranya gitu. Ya.
1: Betul. Yang penting sama-sama.
0: Kalau tidak mau disewakan ya mungkin bisa dimanfaatkan.
1: Iya sih, untuk apa gitu ya Kak Rika.
0: Tempat kalau ada acara-acara pertemuan.
1: Asal jangan jadi berantakan kumuh.
0: Acara
1: gitu aja itu ya intinya ya. Jangan terbengkalai aja rumah itu begitu.
0: Oke. Karena kalau kosong kan bahaya tadi.
1: Karena di belakang rumah saya juga rumah kosong Kak Rika.
0: Gitu.
1: Jadi kalau saya lihat ke belakang tuh, lihat dari jendela gunting-gunting jadi serem. Makanya saya tutup. Pokoknya jendela belakang saya tutup. Tak berani lihat rumah belakang.
0: Oh, tak berani lihat rumah belakang. Kalau gitu jangan jendelanya tutup juga.
1: Saya semen aja kali ya jendelanya.
0: Biar enggak nampak ya.
1: Iya, betul.
0: Kemana yang punya rumah?
1: Enggak tahu, katanya memang pindah, tapi makanya itulah. Jadi mungkin itu rumah dia tapi ditinggal begitu saja, mungkin dia jual enggak laku atau apa ya. Jadi dibiarin gitu tanpa terawat, jadi kan hancur semua kan.
0: Disewain juga nggak mau, nggak ada yang mau mungkin kali mungkin. Ya, karena udah kondisi fisiknya seperti
1: iya,
0: itu gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, baik, pendengar dimanapun anda berada, ya. Terima kasih bagi anda yang sudah bergabung bersama dengan kami.
1: Udah selesai nih Karika.
0: Udah.
1: Kalau sama Karika ini memang cepet,
0: iya, ya, tak terasa waktu. Terima kasih loh Bang Riki, karena ada Bang Riki nih pendengar. Kalau saya sendiri
1: double
0: kan
1: R.
0: Ya, iya, kalau R-nya sendiri tuh ini nggak ada yang masuk.
1: Oh gitu ya. baik.
0: Yeah. Baik. Oke, okay, baik ya. Pendengar dimanapun anda berada, kita nanti akan bersama kembali dalam program Halo RRI hari apa, Bang? Senin ya.
1: Hari
0: Bang?
1: Senin lagi, Garika.
0: Oh, masih 3 kali seminggu ya?
1: Masih dong.
0: Oh, Senin, Rabu,
1: dan Jumat.
0: Jumat iya. Ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu betul. Indonesia Barat. Selamat menyambut akhir pekan. Jangan lupa hari ini hari Jumat ya.
1: Iya. Jumatan nanti ya bagi laki-laki.
0: Jumatan, jangan lupa. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
7: Kilau Pancasila.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, Indonesia Sehat merupakan salah satu visi besar pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui derajat kesehatan yang optimal. Konsep ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif agar masyarakat tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini. Dan dalam konteks Indonesia Sehat, di segmen kita di Jendela Kepri hari ini, mengangkat berbagai isu kesehatan yang relevan dan tentunya dengan kondisi masyarakat daerah kepulauan, mulai dari pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit menular, hingga pentingnya gizi seimbang bagi anak dan keluarga. Program Indonesia Sehat menekankan tiga pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Ketiga pilar ini terus disosialisasikan melalui berbagai segmen dalam acara Jendela Kepri, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga kesehatan. Paradigma sehat mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui segmen kita di Jendela Kepri kali ini, tentunya pesan-pesan seperti pentingnya olahraga rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari berbagai macam makanan yang mungkin mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kita dan berbahaya bagi kehidupan, tentunya patut dan perlu kita hindarkan. Selain penguatan pelayanan kesehatan juga menjadi topik penting yang sering dibahas. Menampilkan informasi mengenai fasilitas kesehatan, peran puskesmas, serta inovasi layanan kesehatan yang semakin mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah dan pulau-pulau kecil. Dan terpenting pendengar, peran keluarga sebagai unit terkecil dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, dari peran keluarga sebagai unit terkecil dalam mewujudkan Indonesia sehat sangatlah penting dan strategis. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam pembentukan perilaku hidup sehat, kebiasaan, nilai, serta pola hidup yang ditanamkan dalam keluarga akan mempengaruhi kualitas kesehatan anggota keluarga secara berkelanjutan. Keluarga berfungsi sebagai tempat awal pendidikan kesehatan. Sejak usia dini, anak-anak belajar mengenai kebersihan diri, pola makan dan aktivitas fisik dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jika keluarga mampu memberikan teladan yang baik, maka perilaku hidup bersih dan sehat akan tertanam kuat dan terbawa hingga dewasa. Selain itu, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik anggotanya. Keluarga yang peduli terhadap kesehatan akan memperhatikan asupan gizi seimbang, memastikan imunisasi anak terpenuhi, serta mendorong anggota keluarga untuk rutin berolahraga. Upaya ini menjadi langkah preventif untuk mencegah berbagai penyakit. Peran keluarga juga terlihat dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Dukungan moral, komunikasi yang baik, serta suasana rumah yang harmonis dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental yang merupakan bagian tak terpisahkan dari konsep Indonesia Sehat. Dalam konteks pencegahan penyakit, keluarga berperan sebagai garda terdepan. Keluarga dapat mengenali tanda-tanda awal penyakit dan sesegera mengambil tindakan, seperti membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan. Kesadaran ini membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius dan menurunkan angka kesakitan.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami pendengar. Peran keluarga juga ini memiliki peran yang sangat penting dalam hal menjaga kesehatan fisik anggotanya. Keluarga yang peduli terhadap kesehatan akan memperhatikan asupan gizi seimbang, memastikan imunisasi anak terpenuhi, serta mendorong anggota keluarga untuk rutin berolahraga. Upaya ini menjadi langkah preventif untuk mencegah berbagai penyakit. Peran keluarga juga terlihat dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Dukungan moral, komunikasi yang baik, serta suasana rumah yang harmonis dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Indonesia Sehat. Dalam konteks pencegahan penyakit, keluarga berperan sebagai garda terdepan. Keluarga dapat mengenali tanda-tanda awal penyakit dan segera mengambil tindakan, seperti membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan, di mana memang kesadaran ini membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius dan menurunkan angka kesakitan.

tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

0: Rifki, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar, keluarga berperan dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Pengelolaan sanitasi yang baik, penggunaan air bersih, serta pengelolaan sampah yang benar merupakan contoh kontribusi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari sumber penyakit. Peran keluarga semakin penting dalam menghadapi tantangan kesehatan di era modern seperti penyakit tidak menular. Pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik dan stres dapat diminimalkan jika keluarga mampu menerapkan gaya hidup sehat secara bersama-sama. Selain aspek fisik dan mental, keluarga juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan kesehatan. Keluarga yang aktif akan memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas dari program kesehatan pemerintah lainnya demi kesejahteraan anggotanya. Keluarga juga memiliki peran dalam mendukung program kesehatan nasional dengan mengikuti program seperti imunisasi, keluarga berencana, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Keluarga turut berkontribusi dalam pencapaian target Indonesia Sehat secara nasional.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta berupa dinamika olahraga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengar ini Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bonny Shaw on the turn, equalizes.
2: 1-1. Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim Recuve Bregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5.

juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kluster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpang

0: final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.

0: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.
1: Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengukuhkan dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Sanpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MITC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina, kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan. Tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia.

0: ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
1: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
1: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
2: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
3: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
2: Ketua Harian Soina NTT, Handan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Demikian tadi Anda sudah kami ajak untuk mendengarkan siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, untuk warta berita daerah selanjutnya dapat Anda simak kembali nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami juga sampaikan untuk siaran khotbah dan sholat Jumat yang nanti akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompa, Tanjung Pinang, selaku Imam Ustadz Dudoy Syadullah, SPD, kemudian juga Khotib ST Fajar Tresna Utama. Dan sebagai panduan waktu untuk Anda, saat sekarang pukul 11.32 menit, waktu Indonesia Barat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunanmu, kalau bukan karena kasih sayangmu,

kafir Quraisy, istri dari Abu Lahab, bertanya kepada baginda Rasulullah seraya menghina Rasulullah. Awaqad tarakaka rabbuk? Ya Muhammad, kenapa engkau sakit? Apakah Tuhanmu telah pergi meninggalkanmu sehingga wahyu tidak lagi turun kepadamu? Itu pertanyaan menjadi pikiran bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datanglah, turunlah ayat menjawab pertanyaan dari orang kafir tadi. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat, surat Ad-Duha. Allah jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sekali-kali tidak pergi meninggalkanmu, wahai Muhammad. Menariknya, surat ini diawali dengan sumpah Allah menggunakan media waktu duha dan waktu malam ketika sunyi. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat ini kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Tapi Allah mulai dengan media sumpah dengan menggunakan waktu duha dan waktu malam. Seakan Allah ingin berkata kepada kita, orang yang hidupnya tanpa Al-Quran, orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, dia bagaikan hidup di malam hari yang gelap, sunyi, tak nampak apa-apa. Tapi orang yang hidup dengan Al-Quran, sering berkomunikasi dengan Al-Quran, dia hidup bagaikan di waktu duha, terang, cahayanya indah, semua nampak. Yang lubang nampak lubang, batu pun nampak batu, yang halal nampak halalnya, yang haram pun nampak haramnya. Maka Allah tadi ingin mengatakan kepada kita, yang hidup dengan Al-Quran, dia hidup di waktu duha. Yang hidup jauh dari Al-Quran, dia hidup bagaikan di malam hari yang gelap gulita. Ma'asirul muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tidak sedang membahas tema-tema yang jauh dari diri kita. Tapi hari ini, mari kita menengok kembali bagaimana komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya para ulama mengatakan bahwa kalau ingin kita tahu hari ini kita sudah diajak ngomong atau belum dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah hari ini kita sudah membaca Quran atau belum. Karena sesungguhnya bacaan Quran kita merupakan standar bahwa Allah sedang ngajak ngomong kita. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai anugerah yang besar. Semakin besar anugerah yang Allah turunkan kepada kita, maka tuntutan agar kita mensyukurinya pun besar. Maka kaidah dari Quran itu bukan siapa yang membaca Al-Quran dia dapat pahala, yang tidak membaca Al-Quran dia tidak dapat pahala. Tapi kaidah daripada Al-Quran itu siapa yang membaca Al-Quran dia dapat pahala yang banyak, yang tidak membaca Al-Quran dia dapat nestapa di dunia maupun di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, anjuran untuk membacanya bukan hanya untuk orang alim saja, bukan hanya untuk para asatidz saja, tapi bagi kita juga orang-orang awam juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran memang pedoman hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang panjang, beliau katakan, Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Hati-hati, Quran itu bisa menjadi pembelamu, atau kalau kita tidak membaca Al-Quran, justru Al-Quran akan menuntut kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ayo, baca Al-Quran. Karena sesungguhnya nanti di akhirat, tidak ada lagi yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Anak kita, harta kita, tidak. Tapi salah satu yang memberikan pertolongan kita, membela kita nanti di hadapan Allah, salah satunya adalah bacaan Quran kita. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kalau kita sedang berada di pengadilan, pengacaranya adalah pengacara yang handal, maka tenang kita menghadapi pengadilan itu. Maka suatu saat nanti yakinlah bahwa kita suatu saat nanti akan

berada di depan pengadilan Allah, ditanya satu persatu dari apa yang telah kita perbuat, dari apa yang pernah kita ucapkan, dari apa yang pernah kita miliki, dari ilmu yang pernah kita kuasai, semuanya jadi pertanyaan. Yang menjadi pembela kita, salah satunya adalah bacaan Quran kita. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Quran pada hari kiamat nanti akan datang sebagai syafaat pembela kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun dan siapapun yang didampingkan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Ada nabi yang dia menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya karena turun Al-Quran kepadanya. Ada malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain karena malaikat itu sebagai perantara turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah, malaikat Jibril. Ada kota yang makin mulia, menjadi mulia karena turun Al-Quran kepadanya. Ada satu malam yang malam itu menjadi mulia karena turun Al-Quran pada malam tersebut. Ada bulan yang mulia juga karena turunnya Al-Quran. Maka rumusnya, siapapun di antara kita yang mau mulia, jangan jauh-jauh hidup kita dari Al-Quran. Karena orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, di dunia ini Allah akan berikan kehidupan yang hampa. Hartanya banyak, tapi hampa hidupnya. Jabatannya tinggi, tapi hampa hidupnya. Sebab apa? Jarang dia baca Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orangnya yang tidak mau enggan untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, berzikir mengingat Allah, maka aku akan berikan kehidupan di dunia ini hidup yang hampa. Maka barangkali hari ini di antara kita yang memiliki, kok hidup kita kayaknya hampa. Ada yang kurang dari diri kita. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari bacaan Quran kita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tidak berhenti siksaan Allah di dunia ini bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Tapi juga nanti ketika di hari kiamat, orang itu akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan matanya buta. Dia protes. Seraya bertanya kepada Allah. Ala ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah, kenapa engkau himpun aku di padang mahsyar ini dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia mampu melihat. Allah jawab, ala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika liyauma tunsa. Ya, dulu ketika di dunia turun kepadamu ayat-ayatku agar engkau melihatnya dengan mata kepalamu, agar engkau membacanya, tapi sayangnya engkau tidak mau membaca dan melihat ayat-ayat Allah di dunia, maka hari ini buat apa aku berikan kalian penglihatan? Hari ini aku butakan mata kalian, karena dulu di dunia kalian pun buta dalam melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi Al-Quran ini urusan sepele. Jarang di antara kita yang ingat bahwa Al-Quran dengannya kita dapat pahala yang begitu besar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di depan pintu surga. Kata baginda Rasulullah, "Uridat alayya ujura ummati." Aku pernah melihat betapa indahnya pahala-pahala dari umatku. Yang paling indah di antara pahala-pahala umatku ada, tapi sedikit. Ketika aku bertanya itu pahala apa, dijawab rupanya itu pahala daripada ibadah lisan hamba-hamba. Termasuk ibadah bacaan Quran daripada hamba-hambanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indah. Betapa tidak, orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan jamaah. Timbangan amal kebaikan kita ketika kita banyak membaca Al-Quran, banyak juga itu pahala kebaikan kita. Maka jangan lewatkan pahala membaca Al-Quran kita. Kalau hari ini kita masih punya standar, tak apalah, yang penting baca Al-Quran sedikit-sedikit juga. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran ini bukan nilainya hanya duniawi saja. Bahwa Al-Quran kita butuhkan nanti ketika kita berada di akhirat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini
jadi manfaat untuk kita semuanya dan kita semuanya termotivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya pahala bacaan Quran ini akan kita sadari nanti ketika kita berada di alam akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ook wel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

Jika Anda sedang berada di luar ruangan dan badai mendekat, tetaplah tenang dan ikuti tips berikut ini. Yang pertama, cari tempat perlindungan sesegera mungkin. Bangunan kokoh adalah tempat terbaik. Hindari berteduh di bawah pohon besar karena rawan petir dan angin kencang. Yang kedua, jauhi area terbuka seperti lapangan dan hindari tanah yang lebih tinggi karena petir cenderung menyambar tempat yang tinggi. Yang ketiga, jika tidak ada tempat berlindung, jongkok dan merapatkan kaki untuk meminimalkan kontak dengan tanah. Jangan berbaring karena memperluas area tubuh yang bisa tersambar petir. Yang keempat, matikan ponsel atau perangkat elektronik karena dapat menarik petir. Sedangkan yang kelima, jika berada di dekat air, sebaiknya segera menjauh karena air merupakan penghantar listrik yang baik sehingga sangat berbahaya ketika ada badai. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Lindungi diri dan tunggu sampai badai benar-benar reda sebelum melanjutkan aktivitas. FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sebanyak 45 peserta ikut Bintan Hospitality Festival BIHOP 2026. Polsek Bintan Utara berhasil ungkap kasus pencurian 3 unit pompa air di SPAM SKL. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Bintan Hospitality Festival BIHOP 2026 dengan mengangkat produk lokal melalui kompetisi di bidang mixology dan flair bartending diikuti sebanyak 45 peserta.
1: Bintan Hospitality Festival BIHOP 2026 resmi digelar untuk pertama kalinya di kawasan pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mengusung konsep Roots to Glass dengan mengangkat kembali potensi bahan-bahan lokal yang selama ini mulai terlupakan. Antusiasme peserta pada penyelenggaraan perdana bahkan melampaui target awal. Dari target sekitar 30 peserta, tercatat sebanyak 45 peserta mengikuti kompetisi terdiri dari 33 peserta mixology competition dan 12 peserta flair bartending competition. Chairman BIHOP 2026 Manahan Purba menjelaskan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan kembali berbagai produk lokal melalui kompetisi di bidang mixology dan flair bartending. Festival ini juga dirancang menjadi agenda tahunan yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, bartender, pelajar hingga mahasiswa bidang pariwisata yang berlangsung di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, Kamis siang. Manahan menilai pengangkatan kembali bahan dan produk lokal penting dilakukan agar potensi Bintan semakin dikenal khususnya oleh generasi muda.
2: Karena saya percaya bahwasanya Bintan ini adalah suatu kawasan yang penuh dengan potensi yang harus lebih lagi kita gali agar produk lokal khususnya di kawasan Lagoy sekitarnya itu boleh kembali lagi dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang.
1: Salah satu peserta barista Aston Hotel Batam Mariudi mengakui sangat senang dengan adanya event BIHOP 2026. Berkat pengalaman bersama orang tuanya, ia menampilkan menu gulai ikan asam pedas yang dicampur dengan belimbing ulu sebagai andalan asamnya. Sedangkan untuk minumannya, homemade soda dengan mencampurkan belimbing ulu di mix sama rumput laut dan bahan-bahan lainnya.
3: Sebelumnya, gulai ikan asam pedas sendiri itu makanan favorit almarhum ayah saya. Ya, jadi saya membawa memori yang sudah lampau mau saya bawain ke sini dalam bentuk liquid cocktail. Dan kebetulan kita dari tanah Melayu juga.
1: Selain kompetisi, BIHOP 2026 juga menghadirkan 5 sesi pelatihan yang berlangsung mulai pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 105 peserta yang berasal dari kalangan hotelier, siswa sekolah menengah kejuruan SMK, serta mahasiswa perguruan tinggi pariwisata dari Batam dan Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pencurian 3 unit mesin pompa air di SPAM SKL berhasil diungkap Polsek Bintan Utara setelah polisi menelusuri rekaman CCTV.
4: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian 3 unit mesin pompa air milik SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibda Wisuda Metari mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan kehilangan 3 unit mesin pompa air di lokasi SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi dan menelusuri kendaraan roda 3 yang diduga digunakan para pelaku. Wisuda juga mengatakan hasil penyelidikan mengarah ke wilayah Tanjung Pinang. Kemudian polisi berkoordinasi dengan unit reskrim Polresta Tanjung Pinang dan menangkap 2 orang berinisial B dan D di salah satu kamar hotel Pesona Tanjung Pinang. Sementara satu pelaku berinisial JF diamankan di salah satu rumah makan di kawasan Pancur.
5: Setelah informasi dari masyarakat, terdeteklah satu kendaraan R3 yang digunakan pelaku. Kami telusuri, R3 itu terdetek lagi di CCTV kantor desa. Telusuri-telusuri, kemudian pada tanggal hari penangkapan itu kita gabungan dengan unit reskrim Polres Bintan melakukan penyelidikan di Tanjung Pinang. Dengan dibantu dari unit opsional Tanjung Pinang, kita lakukan penangkapan di salah satu kamar di Hotel Pesona Tanjung Pinang.
4: Wisuda Metari menyebut hasil penjualan 3 unit pompa air tersebut mencapai sekitar 9 juta rupiah. Sementara satu orang lainnya yang diduga berperan menunjukkan lokasi pencurian sekaligus sebagai otak aksi tersebut masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Renil Davalantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat kunjungan Wisman ke Kepri pada bulan Agustus 2026 mengalami peningkatan.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat kunjungan Wisman ke Kepri pada bulan Agustus 2026 mengalami peningkatan. PLT Kepala BPS Provinsi Kepri Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri selama bulan Agustus 2026 tercatat sebanyak 226.035 kunjungan, mengalami kenaikan 25,14% dibandingkan kunjungan Wisman selama bulan Juli 2026. Kenaikan jumlah kunjungan Wisman selama bulan Agustus 2026 dibandingkan bulan Juli 2026 sebagai akibat kenaikan jumlah kunjungan Wisman ke Kota Tanjung Pinang sebesar 49,01%. Kota Batam juga mengalami kenaikan jumlah kunjungan Wisman sebesar 27,7%, Kabupaten Bintan naik sebesar 13%, dan Kabupaten Karimun naik sebesar 6,94%.
7: Bila dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2025, jumlah kunjungan Wisman naik sebesar 22,14% year on year. Bila dilihat secara kumulatif Januari sampai dengan Agustus, jumlah kunjungan Wisman ke Kepri juga meningkat, yaitu sebesar 14,23% dibandingkan jumlah kunjungan Wisman Januari sampai dengan Agustus 2025. Terdapat sebanyak 1.451.609 kunjungan pada Januari sampai dengan Agustus 2026 dibandingkan Januari sampai dengan Agustus 2025 yang sebesar 1.270.790 kunjungan. Jumlah kunjungan Wisman Januari hingga Agustus 2026 menjadi capaian kumulatif tertinggi sejak tahun 2020.
6: Jumlah kunjungan Wisman terbanyak pada bulan Agustus 2026 menurut pintu masuk yaitu di Kota Batam sebanyak 183.281 kunjungan atau 81,09% dari seluruh kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri. Kemudian Kabupaten Bintan sebanyak 29.492 kunjungan atau 13,05%. Kabupaten Karimun sebanyak 7.892 kunjungan atau 3,49%. Kota Tanjung Pinang sebanyak 5.351 kunjungan atau 3,37% dan lainnya sebanyak 19 kunjungan atau 0,008%. Reporter Fidawati RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota sekepulauan Riau menjadi sasaran program perbaikan rumah tahun 2026. Program ini juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari APBN 2026.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sekitar 3.800 unit rumah menjadi sasaran program perbaikan rumah di 7 kabupaten kota sekepri pada tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sandu, mengatakan perbaikan rumah tersebut juga didukung pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan Satuan Kerja atau Satker, progres program BSPS tersebut saat ini baru mencapai sekitar 8%. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menjelaskan pelaksanaan program BSPS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Satker. Pemerintah Provinsi Kepri memperoleh laporan perkembangan program tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Setiap rumah mendapatkan bantuan perbaikan senilai sekitar 20 juta rupiah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah agar menjadi lebih layak huni.
9: Nah, itu BSPS. Progresnya baru semalam kita laporkan dengan Pak Menteri bersama Pak Gubernur. Di angka 8% lebih. Ya, insya Allah akhir tahun selesai. Karena memang tahun ini lambat pekerjaannya. Itu laporan Satker ya, bukan kita, itu dana pusat, Satker yang ngerjakan. Tapi laporannya kita dapat, karena Pak Gubernur kan wakil pemerintah di daerah. Hari ini angkanya mendekati 3.800 rumah, ya sekitar 7 kabupaten kota. Perbaikan rumah sebesar 20 juta rupiah, satu rumah.
8: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nursahdu menegaskan, program perbaikan rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak. Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program meski kewenangan pengerjaannya berada pada pemerintah pusat melalui Satker. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan Pancasila memiliki peran dan fungsi sebagai pemersatu bangsa.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Gubernur di Dompa. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut, diikuti aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Kepri. Mengusung tema nasional, Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Upacara pun berlangsung khidmat. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pancasila memiliki peran dan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadi alat untuk menjamin keberlangsungan keutuhan bangsa Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
11: Kalau kita tidak diperkat oleh Pancasila, saya kira egoisme masing-masing akan muncul. Masing-masing merasa benar, masing-masing merasa berhak, masing-masing merasa memiliki. Tapi Pancasila lah yang mengurai itu semua, menjadikan kita satu.
10: Khusus bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemahaman nilai-nilai Pancasila telah ditanamkan secara berjenjang melalui pendidikan kedinasan sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
11: ASN kita kan dalam setiap pendidikan-pendidikan penjenjangan dan lain sebagainya kan muatan-muatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila kan tetap diberikan. Maka itu harus dijadikan fondasi untuk bekal mereka dalam melaksanakan tugas. Kalau kita kenal dulu ada 36 butir-butir Pancasila, itu kan uraian dari 5 sila itu.
10: Sederhananya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun agenda resmi bisa melalui penyeragaman ucapan salam penghormatan untuk seluruh umat beragama demi menjaga toleransi. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan serta terus mengisi pembangunan bagi kemajuan Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kerukunan, serta kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengajak masyarakat untuk memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun lingkungan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya bersama-sama membangun kampung dan lingkungan masing-masing dengan semangat persatuan. Menurutnya, derasnya informasi yang mudah diakses melalui media sosial perlu disikapi secara bijak. Generasi muda diharapkan mampu mengambil informasi yang memberikan manfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif.
12: Tantangan dunia hari ini memang luar biasa, apalagi buat generasi muda dengan begitu banyaknya informasi dalam genggaman. Semoga ini menjadi hal positif buat kita, ambil yang terbaik dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik melalui media sosial. Tapi kita juga harus membentengi diri kita dengan semangat Pancasila untuk tidak mudah menerima ajaran-ajaran kebencian.

0: persatuan dan kecintaan terhadap NKRI.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Wali Kota Tanjung Pinang Kamis pagi. Upacara diikuti jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan mengenakan pakaian batik korpri. Wali Kota Tanjung Pinang Lisda Mansyah mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Namun, kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi seremoni, tetapi perlu dimaknai dengan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lis mengatakan, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali berbagai peristiwa yang pernah terjadi dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita terus menumbuh kembangkan dan meningkatkan rasa kecintaan kita pada NKRI ini.
1: Menurutnya, berbagai peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun juga menjadi pengingat bahwa berbagai bentuk goncangan terhadap bangsa dapat terjadi kapan saja. Sehingga, semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan perlu terus diperkuat. Lis menambahkan, nilai-nilai kesaktian Pancasila juga perlu dimaknai melalui penghormatan terhadap pengorbanan para pahlawan dan keluarga mereka. Nilai tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 45 peserta ikut Bintan Hospitality Festival BIHOP 2026. Polsek Bintan Utara berhasil ungkap kasus pencurian 3 unit pompa air di SPAM SKL. Demikian warta berita daerah siang ini yang kami sampaikan untuk Anda. Dan sebelum kami akhiri warta berita daerah, saya Ardian Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan happy weekend ya bagi Anda yang menikmati liburannya Jumat, Sabtu, Minggu. Luar biasa ya. Ya, long weekend pastinya. Ya, di Persada Indonesia di siang hari ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda untuk merequest lagu-lagu hits Indonesia yang kita mulai di era tahun 2000 ya, 2000 hingga 2005 ya. Ya, saya ucapkan selamat siang untuk Bang Junet di Surabaya ya. Katanya di sana panas pol ya, luar biasa. Dan juga buat Papa Epan dan Ata, ada Kak Lestari, ada Mbak R, dan juga buat Kak Elika Muani ya. Kak Elika Muani di Natuna ya. Ya, maksudnya Elika Muanis ya. Oke, gak terbaca tulisan ujungnya. Ada meja biliar. Oke, katanya hari ini hujan gak bang? Tanjung Pinang cuacanya tuh sulit diprediksi ya. Terkadang di setiap kilometer itu cuacanya berbeda. Yang ingin bergabung bersama kami silakan ya di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Ya, untuk di Persada Indonesia di siang hari ini ya, kita mulai dari lagu di era tahun 2000 hingga 2005 ya. Kalau untuk lagu-lagu nostalgia, kecuali lagu-lagu yang sudah di cover atau di remake ya, bisa di request di siang hari ini. Line telepon kita terima dahulu ya. Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang, Bau. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat siang hari ini. Sepertinya hari ini mendung-mendung cerah, mendung-mendung panas juga ya, gitu ya. Ya,
1: gerah.
0: Gerah ya.
1: Iya, betul. Ada angin lah.
0: Ada lah anginnya ya. Alhamdulillah ya. Pastinya baik. Kak Deli siang ini menikmati suasana siang di Persada Indonesia. Apa nih lagu hits kita, pilihan favorit dari Kak Deli nih?
1: Kita minta lagu Nick Wisbecker bisa tak ya?
0: Kenapa?
1: Dari Wisbecker.
0: Wisbecker. Apa tuh judulnya?
1: Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah? Kita cek ya Rindu Rumah. Cek dulu, sembari saya cek. Silakan nih, salam-salamnya buat siapa
1: ya,
0: nih? Ada ini enggak ada ucapan enggak? Masih sempena Hari Kesaktian Pancasila atau ada hal lain?
1: Hari Kesaktian Pancasila semalam.
0: Iya, semalam kan masih lah.
1: Iya.
0: Masih lah ada bekas-bekasnya, masa hilang gitu aja iya. Hari itu aja.
1: Semoga Indonesia makin maju dan meninggalkan kabut asap ini ya.
0: Oh iya, itu ya pastinya ya.
1: Karena yang kita rindukan itu adalah udara yang segar.
0: Udara yang segar.
1: Karena di mana-mana kita ini mendengarkan ya, kita sedih juga ya.
0: Ya begitulah
1: kan,
0: ya.
1: Tadi pun udah mau rasanya mau hujan kan, gelendung-gelendung. Jadi ngomong dengan Tuhan, Tuhan kasihlah hujan dekat Jambi, biar udara di Jambi makin segar.
0: Iya, beberapa hari ini padahal sudah turun hujan ya Tanjung Pinang, tapi belum meruntuhkan atau melarutkan, iya. Bahkan menghilangkan kabut asap ya.
1: Masih ada juga, karena kan di sana kan belum tersiram penuh kan, belum dituntaskan. Jadi makanya dia lari ke sini semuanya.
0: Karena apinya kena hujan, timbullah kepulan asap
1: iya,
0: ya.
1: Asap. Mudah-mudahan aja lah kita dalam pergumulan hari-hari lah ya, tiap malam kita bisa doakan. Semoga di daerah yang kena terbakar dengan kabut asap yang begitu tebal, semoga Tuhan memberikan hujan selebat-lebat yang Tuhan inginkan buat kita semua lah ya.
0: Baik.
1: Salam jantung itu.
0: Oke, nanti ditunggu aja lo, lagunya ya, Kak Deli ya.
1: Selalu. Sukses lah ya itu ya.
0: Baik.
1: Ada Nadom, ada Papa aku di sana, saya selalu ya Papa ya.
0: Iya, Bang Junet nih, Kak Deli, kata Bang Junet di Surabaya, aku juga rindu rumah di Tanjung Pinang.
1: Iya, dia sering masuk lah itu.
0: Iya, dia dari Surabaya, sering gabung.
1: Iya, salam kenal untuk Bang Junet ya. Anakku pun dipanggilin Junet.
0: Oh gitu ya.
1: Junet keren loh.
0: Oh iya ya. Keren ya kalau iya. Nama-nama Junet itu ya.
1: Keren Junet. Anak saya dipanggilin Junet sekarang itu. Iyalah. Udah ada bernama Junet.
0: Iya.
1: Sukses selalu lah ya.
0: Sukses. Baik.
1: Ya, salamnya ada di Palu, ada Kak Nabi di sana sama Bu Parida.
0: Iya.
1: Yang ada di Kupang ada Kak Deona.
0: Okay.
1: Kak Rahma di Batu Sangkar ya.
0: Iya, Kak Rahma di Batu Sangkar.
1: Batam juga ada Kak Sarina di sana, keluarga semua kita single Batam.
0: Baik.
1: Makassar.
0: Oke, Makassar.
1: Tante di sana ada monitor ya, selamat siang Tante ya. Mm-hmm. Gabung-gabunglah di sini. Dia bilang katanya Pro 1 penyiarnya banyak ketawa.
0: Banyak ketawa ya.
1: Iya.
0: Bikin sehat lah pokoknya yang kalau dengerin Pro 1 ya.
1: Iya,
0: bisa sehat,
1: lemak, ya, kan?
0: Bisa ketawa-ketawa, ya.
1: Iya, Pak Demo, selamat siang. Sehat keluarga lah ya.
0: Baik.
1: Pak Demang kita apa kabar? Semoga sehat lah
0: sehat
1: ya.
0: Sehat selalu buat Pak Demang ya. Kemana nih katanya mau roti separuh?
1: Jangan dibahas lagi. Nanti berlanjut itu.
0: Gitu pula
1: bikin
0: ya.
1: Bikin satu layang gede aja itu nanti. Biar rame-rame makan.
0: Iya, nah, iya.
1: Ayah Bang Uya ya, semoga sehat selalu. Ada Ilek di sana.
0: Oh, iya.
1: Ada Bang Bayu juga. Mama Berlian, Bunda Permata, Mama Dani. Sekarwani, ada Mamut, Maci Ma. Yang Pak Hamsa ya, ada Yusuf di Batam juga.
0: Baik.
1: Ya. Mas Sulami, Bunda Hani, Tok Londe, Mas Leto, sini ada Bang Adrian nih.
0: Iya.
1: Untuk yang monitor website-nya Bang Adrian,
0: okay.
1: Di TikTok juga lah ya. Semoga dalam keadaan sehat semua.
0: Baik, okay. Semoga pasti.
1: Kita tunggu lagunya yang itu ya.
0: Iya, baik.
1: Thank you.
0: Sama-sama. Selamat siang juga dari Kak Deli di kilometer 5 bawah kita menuju Batam ya. Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Baik, apa kabar Bang Yusuf?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya.
2: Maaf ya.
0: Okay.
2: Sehat ya.
0: Sehat juga alhamdulillah. Jadi apa nih aktivitas di Jumat siang hari ini nih? Atau libur? Atau seperti apa nih?
2: Ya, alhamdulillah Jumat ini jadwal off Bang.
0: Jadwalnya off ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau hari ini off, besok masuk jam berapa? Masuk pagi atau
2: besok
0: masuk?
2: Besok masih masuk di shift siang, di
0: shift
2: jam
0: siang.
2: 11 sampai jam 7 malam.
0: Luar biasa ya. Pokoknya besok Sabtu berarti, masih ada waktu untuk malam mingguan lah pasti.
2: Masih
0: ada waktu.
2: Aman.
0: Aman itu. Baik, Bang Yusuf. Ada ucapan, pesan spesial. Sempena masih paling tidak kesaktian Pancasila ini hal apa yang perlu dipetik dan perlu kita jadikan sebagai generasi muda nih buat Bang Yusuf nih.
2: Ya tentunya di tanggal 1 Oktober Bang ya kemarin kita melaksanakan hari kesaktian Pancasila ya, tentunya berharap kepada generasi muda ya terus tumbuh, terus berkembang. Tingkatkan kemampuan potensi diri yang kita bisa lah Bang, selagi kita masih punya kekuatan, karena kita muda kan, ibaratnya kita masih punya kekuatan, masih punya kemampuan.
0: Masih ada kesempatan. Gunakan
2: dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan.
0: Oke, lagu pilihan kita?
2: Saya minta lagu dari Unmesh saja Bang.
0: Unmesh?
2: Ya, Unmesh.
0: Unmesh yang mana tuh?
2: Yang judulnya Andaikan Kau Datang.
0: Andaikan kau datang kembali, bukan yang itu ya?
2: Iya benar Bang, itu liriknya.
0: Oh itu berarti, oke. Ini versinya Unmesh ya? Andaikan kau datang ya, oke. Salamnya buat siapa aja nih? Silakan Bang Yusuf. Halo? Oke, kemungkinan sinyal kurang begitu baik ya saat ini.
2: Halo Bang Ardian.
0: Oke. Tadi sempat terputus ya, sempat hening tadi. Silakan salamnya buat siapa?
2: Iya, tadi ada yang menghubungi saya Bang.
0: Oh begitu, oke. Lagi dengerin radio nggak beliau?
2: Nggak, beliau lagi rekan kerja kebetulan Bang Ardian.
0: Oh rekan kerja, oke. Baik, silakan nih lanjut salamnya. Buat siapa aja?
2: Salam yang pertama tentunya buat Bang Ardian. Selamat siang, selamat bertugas tentunya. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Baik.
2: Saya salamnya tadi barusan ada siapa tadi, Bang?
0: Ada Kak
2: Kak Deli
0: Deli.
2: ya?
0: Kak Deli.
2: Ya, salam buat Kak Deli, buat Kadang Merdu juga, buat Ibu Napsia di Kijang, buat Mama Berlian ya.
0: Ya.
2: Buat Bang Uya, Bunda Permata di Penyengat, buat Mama Rosi, Mas Prabu di Batam, buat Pak Ahmad Irwan di Bandung.
0: Ya.
2: Sama Teh Dindanya juga, buat Pak Umar, Pak Hamzah Yusuf, buat Bang Udin, Bang Lukman, Ilek, buat Eyang Ucu, buat Bunda Putri Marica, sama yang di Pulau Ladi, Mama Rika ya.
0: Ya.
2: Ya,
0: Mama
2: buat
0: Rika,
2: semua aja,
0: Rika.
2: Bardian, dari
0: Oke.
2: telepon yang seterusnya sampai yang terakhir.
0: Alright.
2: Oke, makasih Bardian, salam sehat selalu, salam kesaktian Pancasila.
0: Iya, salam kesaktian Pancasila. Baik,
2: yo,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Yusuf tadi ya di Batam ya. Tentunya meskipun hari kesaktian ya tepatnya di 1 Oktober 2026 kemarin ya, paling tidak nilai-nilai luhur persatuan, kegotong royongan, kemanusiaan, keadilan, keadilan sosial ya, terutama di era digital saat ini ya. Apalagi di masa di mana kita diselimuti atau di mengalami lah, maksudnya mengalami hal-hal yang mungkin dari beberapa faktor ekonomi ya, faktor ketahanan pangan ya, dan juga hal-hal lain yang mungkin menjadi problematika ya. Problem sosial, masalah sosial, interaksi sosial yang mungkin semakin berkurang karena masih banyak nih rekan-rekan atau teman-teman, bahkan kawan-kawan generasi muda yang acuh tak acuh, abai atau tidak peduli ya bagaimana untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan. Dan juga buat Kak Widya ya, selamat bergabung nih buat Kak Widya nih. Oke, silakan ya. Yang ingin bergabung di Persada Indonesia di kesempatan siang hari ini. Kemudian, oh iya, kita bacakan dahulu ini dari Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Oke, tapi kita baca dulu ya. Atau kita terima penelpon nih, sepatu Bang Hamzah ya. Baik, halo Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia, selamat siang Bang Ardian.
0: Selamat siang, wah ini dari NTT ya?
3: Pasti deh.
0: Oke, ini Bang Krispati pastinya nih. Iya, betul ya.
3: Kabar baik kah?
0: Baiklah. Kalau Kak Krispati apa kabar nih?
3: Kak Krispati babasa, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, ada aku di sini. Dari NTT, bagaimana nih suasana NTT di siang jelang sore ya? Udah sore ya?
3: Khususnya di daerah saya ini, daerah Sumba ya.
0: Sumba.
3: Ini panas, cetar membahana.
0: Cetar membahana, luar biasa.
3: Jadi kalau masalah air ya aman-aman aja.
0: Aman
3: deh.
0: Ya.
3: Kita di sumur Bangkris cuma 3 meter dapat.
0: Iya, kalau di sana walaupun cetar membahana, hati tetap bergelora ya.
3: Tetap
0: bergelora. Baik. Bagaimana nih suasana sempena Hari Kesaktian Pancasila kemarin? Bagaimana suasana masyarakat di sana? Apa yang dilakukan? Aktivitasnya seperti apa?
3: Ya, seperti yang lalu, tahun-tahun lalu juga.
0: Iya.
3: Masyarakat kita dituntut, ya dituntut oleh negara untuk melakukan bahkan kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya, pasti ya.
3: Tidak luput daripada melakukan hal-hal yang sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila aja.
0: Iya, betul.
3: Jadi, kadang-kadang kita juga kan, misalnya menyatakan statement tentang bagaimana apa tentang Pancasila, tapi
0: penerapannya
3: ada sebatas kata.
0: Iya, penerapannya,
3: tapi
0: aplikasinya
3: kan
0: ternyata jauh dari nilai-nilai Pancasila.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay.
3: Kadang-kadang cuma slogan-slogan aja.
0: Iya, slogan-slogan jadi, saja,
3: itu,
0: sepintas lalu gitu ya.
3: Melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Iya.
3: Amin.
0: Iya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Oke, mohon maaf nih kalau Bang Krispati ini non-muslim apa muslim nih?
3: Saya non muslim.
0: Non muslim, baik.
3: Penganut Nasrani.
0: Kalau oke, baik. Berarti amin gitu.
3: Sama dengan Victor
0: amin, ya. Iya, dengan Opung Victor ya, dengan Opung Victor Huta Barat ya. Baik. Silakan nih Bang Kris, lagu di siang hari ini. Kalau di sana oke, kalau di sana lebih 1 jam enggak?
3: Iya, lebih ada. Oh ya, lebih 1 jam
0: betul. Ah, lebih 1 jam dong. Oke. Oke, lagu pilihannya?
3: Kalau saya mau minta lagu yaitu Balenagi, boleh.
0: Apa?
3: Balenagi.
0: Itu lagu
3: Balenagi itu maksudnya kembali ke kembali pulang lagi. Jadi dari tempat merantau pulang lagi ke
0: Jambi. Iya, maksud saya itu lagu daerah atau lagu Indonesia?
3: Lagu daerah tapi sebenarnya kata-katanya bahasa Indonesia semua.
0: Mm-hmm.
3: Naginya itu kata dari Larantuka.
0: Iya, maksud saya kalau lagu itu kalau di NTT itu termasuk lagu daerah atau lagu pop lagu pop biasa nih?
3: Oh, dia ini bukan lagu daerah sebenarnya, tapi lagu untuk suasana ceria istilahnya, walaupun kata-katanya menceritakan tentang kerinduan orang yang sudah merantau tapi pulang kembali karena di saat dia merantau tidak mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan.
0: Oh gitu ya. Apa di judulnya? Apa judulnya? Nanti kita lihat.
3: Oke. Negeri orang, ujung batu di negeri sendiri.
0: Baik, Bang Kris, kita kan kalau di RRI Tanjung Pinang itu kan ada Pro 1, Pro 2 dengan Pro 4 nih. Nah, kalau untuk Pro 1 tuh kita lebih cenderung lagu-lagu yang formal ya, lagu-lagu berbahasa Indonesia.
3: Oh ya. Iya. Itu kemarin saya dengar itu kenapa ada Tormentor.
0: Iya, Tormentor kan itu kan
3: Nah, saya juga sudah tahu tapi
0: iya, jadi maksud saya begini. Maksud saya begini. Itu lagunya lagu daerah di era tahun berapa atau lagu baru itu lagunya yang
3: itu ya paling lama yang 5 tahun yang lalu.
0: 5 tahun yang lalu apa judulnya? Sebentar ya. Kita cek nih.
3: Balenagi yang irama dance itu.
0: Balenagi,
3: adakah?
0: Nagi. Oke, sebentar. Oke. Balenagi. Iya, Balenagi yang versi mana ya? Kita banyak nih Balenagi. Iya, Kak, Balenagi kan ini kan judulnya nih, judul bahasa daerah kan? Balenagi ya, itu betul, kan.
3: Balenagi itu kan kembali. Nagi itu nama tempat Flores Timur.
0: Iya. Sedangkan kembali Tor iya, kalau Tor Monitor Ketua kan itu apa bahasanya bukan bahasa daerah kan?
3: Iya, ini sama juga nih apa bahasanya ke sehari-harinya juga tidak pakai bahasa daerah, hanya kebetulan aja Bale kembali ya, Nagi itu nama tempat.
0: Iya, oke, kita cek dahulu ya apakah ini lagunya Pro. Soalnya kalau lagu berbahasa atau berjudul daerah ini lebih cenderung ke Pro 4 nih, Bang Kris.
3: Oke.
0: Kalau memang ada lagu lain selain lagu yang seperti ini boleh nggak?
3: Coba Siri Pinang.
0: Siri Pinang itu lagu Pinang Melayu.
3: Alfred J itu.
0: Iya, misalnya kita gini nih, Tanjung Pinang nih misalnya gini, saya kasih contoh kita juga punya lagu daerah misalnya Siri Pinang, Zapin Melayu atau Tanjung Pinang Kota Budaya. Nah, Tanjung Pinang Kota Budaya judulnya Indonesia tapi nuansa lagunya lagu daerah atau lagu Melayu. Dia masuknya ke Pro 4 biar Bang Kris Pati paham ya. Gitu. Tapi nanti kita cek lagunya kalau memang lagunya ini memang lagunya yang viral kemudian ada bahasa Indonesianya nanti lagunya kita putarkan ya lagunya.
3: Ya, cadangan aja deh. Kasih cadangan aja.
0: Cadangannya apa nih?
3: Atik CB. Maafkan.
0: Nah, Atik CB kan lagu Indonesia tuh, lagu hit. Nah, boleh.
3: Maafkan ya. Maafkan Kris Pati ya.
0: Atik CB ya. Oke, nanti kalau memang lagunya kita tanya dulu nih sama teman-teman di Pro 4. Soalnya kalau lagu bernuansa daerah, cenderungnya judul daerah itu masuknya ke segmen Pro 4 atau Pro 1 gitu. Jadi kita nggak bingung ya. Oke, silakan salamnya nih. Luar biasa, judulnya maafkan ya.
3: Untuk Yang Ucu.
0: Yang
3: Ucu di Tembeling ya?
0: Tembeling, betul.
3: Ada Marosi, iya. Ada apa lagi? Ada Bunda Permata di Pulau Penyengat.
0: Iya. Kemudian
3: ada Bu Mama Dani.
0: Mama Dani.
3: Kahani, ada Kahani.
0: Kahani.
3: Kahani ada. Ada Bang Udin.
0: Bang Udin, Bile. Ya.
3: Ada Mang.
0: Pak Demang.
3: Bayu. Ada Mas Prabu.
0: Mas Prabu Batam. Juga.
3: Dan semua-semua saja deh.
0: Oke, baik.
3: Saya tunggu lagunya Bang ya.
0: Oke, nanti kita coba ya lagunya ya nanti ya.
3: Coba aja Bang, kalau sampai terputar ya.
0: Iya, oke.
3: Kalaupun enggak ya enggak apa-apa, artis TV aja tuh.
0: Oke, baik kalau begitu. Ya. Salam sehat juga buat ini ya, Bang Krispati di Sumba NTT ya, baik. Mungkin kalau di Ruang Rindu masih kita rekomendasi ya, terlebih lagi bagi mereka yang mau karaoke misalnya. Kan kemarin itu ada karaoke lagu Parcuma ya, Pulang Jo, tapi versi karaoke, jadi ikut nyanyi bareng gitu ya. Tapi itu di segmen khusus gitu ya. Kita menuju ke Bintan, ada siapa ini? Halo, Persada Indonesia. Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Halo juga Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Sama Mamut.
0: Mamut, mama muda.
4: Apa kabar, Bang?
0: Kabarnya baik. Kalau mama muda bagaimana kabarnya? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat. Barusan selesai hujan.
0: Oh, selesai hujan di sana. Sempat mandi hujan enggak?
4: Ya enggak lah.
0: Oh, kirain mandi hujan kan?
4: Enggak.
0: Pakai
4: udah banyak yang masuk ya?
0: Sudah.
4: Baru buka ini terang
0: gitu.
4: Hujan.
0: Sudah banyak yang monitor yang masuk juga.
4: Oh, iyalah. Mm-hmm. Mak Cikma udah masuk?
0: Mak Cikma belum, Mak Cikma belum.
4: Mak Cikma, jangan berselubung pengaja masuklah. Terus buat Mak Rika, buat Mak Rika. Bang Udin.
0: Oke.
4: Buat Putri Pondok, buat Mak Berlian,
0: iya.
4: Untuk Nek Wanda juga, mm-hmm. Nek Balkis,
0: iya.
4: Terus buat Mak Rika, masuk Mak Rika.
0: Mm-hmm.
4: Yang barusan tadi siapa Bang? Di salam juga lah dari Mamun.
0: Iya, dari Sumba tadi, NTT.
4: Oh iya, jauh ya.
0: Jauh
4: salam
0: sekali.
4: Dari Mamun di Bintan.
0: Iya.
4: Buat semua lah yang biasa masuk di Perompat. Mamut Senggol semua. Oh iya lupa buat Bang Ali golek-golek. Itu aja Bang ya. Ditunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Muda tadi ya. Kita juga menyapa ya teman-teman atau rekan-rekan yang ada di live kita di kesempatan siang hari ini ya. Untuk yang gabung nanti kita tunggu nanti ya. Kita putarkan lagu dahulu. Ada siapa tadi, ada Bang June tadi ya katanya rindu rumah, ada Mas Tio Yudhistira, ada Mbak Marta Yosep Loisa, salam persaudaraan untuk Bang Krispati di Sumba NTT. Kemudian juga ada Kak Aini ya, waalaikumsalam buat Kak Aini ya, salam kenal ya buat Kak Aini. Dan penting dan perlu kami sampaikan pendengar dan pemirsa bahwa kita tidak semua pro satu itu memiliki tipe yang sama ya. Ada tipe B, ada tipe C ya. Nah untuk tipe C itu pro satunya tidak memiliki programa pro 4 ya di RRI-nya gitu ya. Jadi kalau RRI tipe C itu pro 1, pro 2, dan pro 3 Rili Jakarta. Sedangkan untuk tipe B itu ada pro 1, pro 2, pro 4, pro 3 Rili Jakarta. Nah kalau di kami RRI Tanjung Pinang itu ada 2 pro, ada 3 pro. Ada Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 ya. Pro 3-nya itu kita relay. Nah, untuk di RRI Tanjung Pinang itu Pro 1 berbeda dengan Pro 1 RRI tipe C ya. Karena kalau RRI tipe C itu Pro 1-nya masih ada siaran lagu-lagu daerah, masih ada siaran lagu-lagu dangdut, keroncong, dan semisalnya. Nah, sedangkan untuk RRI tipe B, termasuk RRI Tanjung Pinang, pro satunya siaran daerah, lagu-lagu keroncong, lagu-lagu dangdut, ya, lagu-lagu daerah di seluruh Nusantara itu dialihkan di Pro 4. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan, pendengar dan pemirsa semua, bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran lagu-lagu daerah, lagu-lagu bernuansa Melayu misalnya, lagu-lagu di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk lagu Aceh misalnya, lagu Jawa, lagu dari Merauke, Irian Jaya dan sebagainya, itu ada di Perempat ya, begitu. Oke, kita putarkan saja lagu kita di sesi kita yang pertama ya. Kita tunaikan saja permintaan dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi dari lagunya Raja ya, Benci Bilang Cinta, dan juga Kak Deli dengan judul Rindu Rumah.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara Persada Indonesia dan selamat bergabung ya untuk Raja Raja ya BPP ya. Oke, nanti ditunggu aja lagunya dari Jikustik ya, dengan puisinya juga buat Kak ini tadi ya, dan juga Mbak Marta, selamat bergabung. Ya, kita menuju ke Tembeling Tanjung dahulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat
0: Halo.
1: Siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang juga,
1: Eyang. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, bangga.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Ardian.
0: Wabarakatuh. Iya, Eyang Ucu. Iya.
1: Ya, cuma ada dua, Mas. Mas Ardian sama Mas Iki, ya.
0: Ada dua.
1: Ada
0: Mas
1: lain
0: Iki
1: lagi.
0: Sama Mas Ardian.
1: Yang lain mbak-mbak semua, ya.
0: Oh, mbak-mbak. Sri Kandi semua yang lainnya.
1: Iya. Iyalah. Sehat, Mas Ardian?
0: Sehat dong. Eyang bersama Opung sehat.
1: Alhamdulillah. Di sini baru terduh hujannya, Mas Ardian.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu, kita Tanjung Pinang berarti hujannya belum sampai.
1: Di sini setiap hari itu, Mas Ardian, hujan.
0: Oh iya, alhamdulillah. Iya. Setiap hari kan. Kemarin kan sudah kelamaan tuh nggak hujan-hujan. Sekarang sudah hujan.
1: Mas Ardian,
0: ya.
1: Kalau semalam kan 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Mas Ardian ya.
0: Benar.
1: Hari ini ada Ardian.
0: Hari ini
1: Mas
0: ada.
1: Ardian.
0: Oh ya.
1: Hari ini 2 Oktober kita memperingati Hari Sejarah Nasional, Bang Ardian, Mas Ardian ya.
0: Oke, Hari Sejarah Nasional.
1: Ya, Hari Batik.
0: Iya, Hari Batik Nasional.
1: Hari Batik Nasional.
0: Iya, tapi kan nggak melupakan Pancasila kan?
1: Tidaklah.
0: Iya.
1: Itu Mas Ardian. Pancasila itu adalah gimana ya?
0: Masa kita mengenangnya cuma setiap hari?
1: Maksudnya dasar gitu kita kan?
0: Iya. Maksud saya begini loh, Eyang. Maksud saya.
1: Gimana?
0: Peringatan kesaktian Pancasila itu bukan momentum hanya diingat hari itu aja. Nanti
1: tahu.
0: Besoknya peringati hari yang lain lagi, besoknya peringati hari yang lain lagi yang kemarin dilupakan begitu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting hari ini kita temanya kesaktian Pancasila nih,
1: Mas Ardian.
0: Ya.
1: Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan dan menghargai sejarah.
0: Iya,
1: Mas Ardian ya.
0: Jas merah gitu ya. Kan ada singkatan dari Bung Karno ya. Jas merah. Jadi Oke, untuk biasanya menerapkan nilai-nilai Pancasila yang Ucu kepada anak dan cucu seperti apa nih penerapannya?
1: Iyalah. Kita ini harus menerapkan gitu. Pancasila itu bukan Pancasila itu dibuat dengan apa gitu kan, Mas Ardian kan? Bukan maksudnya Pancasila sampai kelima itu harus dibaca kan, tidak kan, Mas Ardian kan? Harus kita apakan itu kelima-lima Pancasila
0: terapkan,
1: itu.
0: Ya,
1: semua ada maknanya tersendiri, kan?
0: Baik, kalau begitu. Oke, siang hari ini biar lebih fresh suasana, lagu pilihannya apa nih?
1: Yang menyanyi biar yang di depan mikrofon aja lah.
0: Yang di depan mikrofon ada siapa?
1: Ya, di depan mikrofon sekarang siapa?
0: Siapa ya?
1: Mas Ardian lah.
0: Di depan saya. Oke.
1: Udah lama tak dengar dia.
0: Oke, lagunya yang lagu yang sedih, lancar.
1: Ya, terserah yang nyanyi lah.
0: Oke, deh.
1: Yang penting abis ini yang nak makan dulu, tapi minta lagu dulu, yang punya tuan lagu.
0: Yang punya tuan lagunya. Baik.
1: Bapak balik itu Mas Ardian ya?
0: Ke Jambi ada kegiatan.
1: Ke Jambi.
0: Iya, hari ini atau besok pulang nih?
1: Semalam kan?
0: Iya.
1: Itu kan pergi Mas Ardian kan? Ya lah buat bapak pokoknya selamat pergi, selamat kembali lagi Mas Ardian ya? Ya lah. Ayang salam ikut. Yang udah gabung aja biar nanti kebagian lagu semua Mas Ardian ya.
0: Iya.
1: Pak Musub. Tadi ada apa? Bang Krispati.
0: Bang Krispati.
1: Ada Kak Deli.
0: Kak Deli.
1: Ada yang lucu kan ini kan?
0: Iya.
1: Oh, ada Yusuf tadi ya.
0: Iya, ada Yusuf juga.
1: Mungkin Kang Irwan nanti nak gabung. Mangga Kang Irwan ya. Ada Mas Ardian di sini.
0: Mangga,
1: ya, Mas Ardian
0: mangga.
1: Ya. Kak Dam Comel kita tuh tak terlupakan. Nah, mampir di kesini.
0: Iya,
1: kan?
0: Luar biasa ya.
1: Jauh-jauh dia.
0: Jauh-jauh ya.
1: Gabung Kak Comel ya.
0: Oke.
1: Ya kita dah Mas Ardian ya.
0: Iya, baik.
1: Bukan main lagi dikejar dengan mak.
0: Iya, itulah. Nanti ada lagi tuh.
1: Ngapain ibu-ibu tuh Mas Ardian?
0: Gak tahu juga tuh ngejar-ngejar kita ya.
1: Bukan main romantis lagi ya.
0: Iya, bukan main lah.
1: Pokoknya radio itu sampai sekarang tetap di hati Mas Ardian ya.
0: Iya, nanti versi kejar-kejarnya ada versi yang lain nanti tuh yang dikejar-kejar.
1: Oh, ada ya.
0: Iyalah. Ada lagi nanti.
1: Pokoknya beri kabar terus ya Mas Ardian ya.
0: Oke, baik.
1: Iyalah. Mas Ardian.
0: Baik. Oke.
1: Halo.
0: Iya, halo juga. Nah,
1: terima kasih.
0: Baik, Eyang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tetap semangat Mas Ardian.
0: Semangat luar biasa dari Eyang Ucu ya. Di Tembeling Tanjung ya, pendengar dan pemerhati kita ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya selalu buat Eyang Ucu, Opung beserta keluarga semua di sana di Tembeling Tanjung ya.

0: Bukan main lah. Sila, oke, okay, Marika apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini suara radio tuh sampai depan rumah ya suara dia. Baiklah tuh, kasihan lah tuh yang ayah tuh ya.
1: Ya, ayah dia baru balik buang air sampahnya.
0: Buang air sampan.
1: Nak tenggelam mesti ada hujan lebat betul.
0: Iya itulah, memang harus siap-siap lah, takut nanti tenggelam pula, susah nak cari ikan.
1: Salam-salam aja.
0: Okay. Silakan Marika, salamnya buat siapa aja?
1: Salam pertama buat Adrian, selamat siang sama petugas, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Dilancarkan
1: rezeki. Iya. Nah, yang barusan tadi Mak Ucu ya?
0: Mak Ucu, yang Ucu di Tembeling Tanjung.
1: Buat Mak Cikmah, buat Mama Muda.
0: Iya.
1: Nah, buat Dewi.
0: Kemudian.
1: Buat Wer, buat Mas Prabu. Buat Pak Umar.
0: Pak Umar.
1: Buat Kak Derli, buat Bang Bayu. Buat Mzah Yusof, buat Yusof. Buat Kak Sarina, buat Kak Jamila. Buat Krispati, buat Kak Rahmah, buat Bunda Pemata, buat Mak Belian, buat Mak Nora, buat Mak Ngari Kolek.
0: Baik.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Banyak.
1: Buat Mak Dani, buat Dang Merdu, buat Mak Rosi, buat Nek Dino, Nek Manda, Nek Anjang, buat Mak Dini, buat Nek Aida.
0: Lanjut.
1: Buat Pak Kumis, buat Bang Udin, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ali dan Mak Lisa. Buat Bang Iman, buat Bang Jaiz, buat Bang Ilek, Bang Ma'un, buat Pak Demang.
0: Baik.
1: Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Baik, Marika.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Balerjo ya. Mak Cik Ma di ujung sana ya, arah Uban sana. Persada Indonesia. Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia. Bagaimana jawab dia?
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia itu lagu-lagu pop Indonesia. Iya. Oke. Mak Cima apa kabar nih?
2: Baru siap hujan.
0: Baru siap hujan juga. Seiramu dengan di Tembeling Tanjung berarti ya.
2: Sama. Banyak
0: biasa.
2: Air, Yan.
0: Alhamdulillah banyak air. Tapi tetap
2: Adrian kalau air sini lah.
0: Iyalah, yang penting walaupun banyak air tapi tak mubazir ya.
2: Yo.
0: Jangan sampai mubazir tuh air dia.
2: Tak boleh.
0: Tak boleh.
2: Nanti tak dikasih dia air nangis,
0: nangis
2: nanti.
0: Nangis nanti kan. Okay. Baik. Mak Cik.
2: Lagu ya.
0: Oke, lagunya.
2: Lagu apa aja, Yan?
0: Lagunya macam-macam nih, lagu kita, lagu Indonesia di era 2000 hingga 2025. Ada pilihan lagunya?
2: Tak ada, Yan. Apa aja,
0: Yan? Mau kita sebutkan nih lagu-lagunya, Yan?
2: Iya.
0: Oke, yang pertama ada dari Dewa 19. Ada dari Ruth Sahanaya.
2: Dewa 19 aja lah.
0: Dewa 19, ya?
2: Iya.
0: Ngeri. Oke lah, kalau gitu. Dewa, mungkin kalau Dewa yang mana nih judulnya? Bebas nih. Ada yang lagi dengerin nggak tuh di sampingnya Mak Cik Ma?
2: Apa ya?
0: Maksudnya tuh ada keluarga yang lain mau dengarkan judul apa nih kalau dari Dewa 19?
2: Tak ada yang lain-lain.
0: Okay. Kalau gitu ini kita putarkan aja yang judulnya Aku di sini untukmu ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Silakan. Salamnya nih Mak Cima karena enggak ada yang
2: Salam ya, Yan.
0: Silakan salamnya.
2: Mbak Yan, selamat siang tugas. Selamat hati-hati sehat selalu.
0: Iya.
2: Murah rezeki panjang umur, Yan ya.
0: Iya, Mak Cima juga sekeluarga ya.
2: Iya. Terus tadi ya barusan ada Mak Rika, ada Mama Muda.
0: Mama Muda.
2: Ada Mak Uci. Ayam yang Ucu, terus adanya Putri Pondok dan Merdu.
0: Oke.
2: Terus adanya Putri Bongsu.
0: Putri Bongsu.

0: Iya.
1: Terus adanya siapa lagi? Adanya ini Bang Kumis,
0: Iya.
1: Bang Bayu,
0: Oke.
1: Bang Udin. Terus buatnya siapa lagi ya?
0: Banyak lah yang ingat-ingat
1: Banyak
0: aja.
1: ya deh. Dah lupa ya. Bawa ilek. Ilek masuk
0: Oke,
1: ilek.
0: Ile belum masuk, mungkin lagi kerja. Yang seingatnya aja, makcik ya. Baik.
1: Iyalah.
0: Oke.
1: Pokoknya penipuan yang pertama sampai yang akhir aja lah. Yan mau disenggol.
0: Baik, iya.
1: Iya, waktu kita pun sikit ya, Yan.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih, Yan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Makcik Madi Balerjo ya. Dan juga selamat siang jelang sore buat Kak Siska di kilometer 8. Baik katanya, semangat siaran, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati. Semangat ya, semangat dong ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk menyampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita bahwa siaran di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kita di Tanjung Pinang, di RRI Tanjung Pinang itu ada Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Nah, Pro 4 itu merupakan lagu-lagu daerah, lagu-lagu Nusantara ya. Sedangkan di Pro 1 tidak ditiadakan lagi nih untuk lagu-lagu daerah, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu keroncong, dan semisalnya ya. Terkecuali memang ada hal-hal khusus ya, baru kita putarkan lagu-lagu daerah di Pro 1 ya. Baik, kita lanjutkan menerima WhatsApp ya. Persada Indonesia, halo.
2: Halo, Assalamualaikum. 1% Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mak siapa nih?
2: Pendatang baru, stok lama.
0: Itulah, pendatang baru, stok lama. Dengan siapa pula nih? Kat mana?
2: Ini dengan Putri Bungsu
0: Putri
2: di Teluk
0: Bungsu.
2: Bakau.
0: Oh, Mak Putri Bungsu di Teluk Bakau. Tetangga tak dengan Bang Lukman atau jauh?
2: Jauh.
0: Oh, jauh sangat. Iyalah, di Teluk sana jauh lah.
2: Kami di sininya lagi. Kalau Bang Lukman ke atas lagi
0: Oh,
2: gitu.
0: macam tu. Iyalah, dia memang jauh kan, lewat-lewat Bakau pula kan.
2: Iya memang.
0: Susah nak
2: nyemanya. Dia suka sorok-sorok.
0: Ya, nanti tersangkut-sangkut batang bakau nanti tu. Baik, Mak Putri Bungsu, ini baru pertama dengarkan siaran kami atau menelpon bersama penyiar Pro 1 atau sejak kabar sudah pernah bergabung?
2: Dulu dah pernah dah.
0: Oh, dulu. Dulu itu kapan
2: tapi...
0: tuh?
2: Dah tahun berapa lah kemarin dah dari penyiar Mbak Nunung,
0: oh,
2: dari
0: macam
2: penyiar
0: tu.
2: Almarhum semualah Pak Plen.
0: Almarhum Om Plen. Iya, itu berarti
2: dah lama.
0: Iya, dah lama waktu itu di Pro 1 tu masih ada siaran Melayu ya.
2: Iya, masih ada siaran Melayu, masih ada
0: dangdut. Nah, kalau lagu-lagu Melayu, lagu-lagu dangdut sekarang ada di Pro 4, tak di Pro 1 lagi.
2: Iya.
0: Macam tuh.
2: Cuma di Pro 4 itu WA-nya tak pernah Putri dapat, jadi tak pernah gabunglah dengar
0: oh,
2: aja gitu.
0: Macam tuh, adalah. Kan kalau sering dengar kan tahu tuh WA-nya Pro 1.
2: Iya memang kadang-kadang dah terlepas maklumlah. Hai dah nek-nek ni jaga cucu.
0: Oh ya juga
2: hai, ini
0: ya.
2: Ada ruang ni sikit
0: baru gabung. Iyalah tu. Nanti kalau nak tahu nomor Pro 4 kami sebutkan ni.
2: Tadi macam mana eh? Tak ada.
0: Tak ada yang catat sedihnya
2: iya,
0: lah, tak ada yang catat nomor
2: hai.
0: Dia lah ya. Tak manalah cucu dia tu ha, cucu dia.
2: Cucu tu masih nakal baru 10 bulan.
0: Hai. Baiklah gitu, Mak Putri.
2: Iya.
0: Ikut dengar lagu aja, ikutan aja. Kirim-kirim salam, sila.
2: Salam lah, lagu ikutan Makcik Ma.
0: Makcik Ma memang lagu dia apa ya, gaya betul, Dewa 19.
2: Ya itulah.
0: Luar biasa Makcik Mak tu ya.
2: Luar biasa, dia memang luar biasa memang.
0: Biasa di luar
2: tuh,
0: dia.
2: Makcik Mak tu, terima kasih. Ini dapat nomor ini Pro 1 pun dari Makcik Mak yang kirim.
0: Luar biasa. Nanti
2: itulah.
0: minta tolong Makcik Ma tu minta kirim juga nomor perempat.
2: Yelah, nantilah tu didengarlah tu.
0: Iya. Sebab kan ada juga siaran perempat kita.
2: Pokoknya fotokopi Makcik Ma lah dari telefon pertama sampai terakhir. Ha, tak lupa juga untuk sidang tu. Putri Pondok.
0: Putri Pondok juga ya.
2: Sibuk agaknya dia tu.
0: Oh, sibuk sangat lah dia main pondok tu.
2: Karena dia kan duduk di pondok. Mungkin dia sibuk tu, jangan main pondok aja dia.
0: Iya.
2: Untuk semua-semualah yang dah masuk, salam kenal, bergabung semula. Adian, sehat selalu ya.
0: Terima kasih Mak Putri Bungsu.
2: Itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Putri Bungsu ya di Teluk Bakau. Semoga sehat selalu buat Mak Putri Bungsu ya. Penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo. Indonesia.
0: Halo juga.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dari Pulau Penyengat ya, luar biasa. Itulah ramai sangat lah siaran kita nih. Bukan main. Dari mana-mana.
3: Dari pelosok mana, pelosok mana.
0: Iya, itulah semenjak ada aplikasi RRI digital tuh, semua orang dapat dengar.
3: Sehat, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Permata sehat enggak nih?
3: Alhamdulillah, cuaca
0: sehat.
3: Pun dah panas tadi. Duduk-duduk juga.
0: Duduk-duduk juga.
3: Anak-anak hujan tu, pagi terang lagi.
0: Oh gitu ya.
3: Malam adalah setengah hari memang hujan. Jadi air pun tak masuk lagi, tak payau lagi.
0: Tak payau lagi ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iyalah tu, bersyukur.
3: Masih lagi duduk-duduk bunyi, tak tahu lah kat mana lagi. Lagu yang masih bisa.
0: Lagunya nanti kita usahakan ya, Bunda. Apa
3: lagu
0: nih?
3: Dia, Republik aja lah.
0: Republik. Apa tuh judulnya?
3: Sama aja lah ya, pokoknya Republik aja lah.
0: Kalau Republik ada apa tuh? Judulnya macam-macam nih. Sebentar, Republik ya ada. Kangen dirimu, ada selimut tetangga, ada cinta.
3: Kangen dirimu aja lah.
0: Kangen dirimu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kangen sama iya, udah lama tak jumpa ya.
0: Udah lama tak jumpa. Dulu deket transport ya?
3: Ini kalian dah sampai lah cucu naik sama tiga lah.
0: Iya, luar biasa memang lah ya.
3: Mudah sehat selalu semua sekeluarga ya.
0: Iya, itu yang penting, panjang umur.
3: Betul, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Bisa nonton juga kalau lagi buka live chat kita, bisa nengok orangnya juga.
3: Di mana TikTok ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Nanti suruh siapa lah nanti yang mau nonton ya.
3: Kalau Mbak Rima selalu ada dekat TikTok.
0: Iya, ada. Beliau ada, saya sama Kak Rima. Sering live ya. Kalau siaran.
3: Iyalah nanti boleh cari juga.
0: Baik. Oke.
3: Okay. Salamnya. Salamnya. Untuk Mak Tugas, selalu keluarga.
0: Iya.
3: Untuk Pak Sulis. Pak Sulis ke mana?
0: Pak Sulis ke Jambi.
3: Oh, ke Jambi. Mudah sehat selalu. Selamat-selamat terima balik.
0: Iya.
3: Untuk Yang Ucu dan
0: Yang
3: Merdu. Mas Prabu. Bang Milik masuk. Pak Demang.
0: Bang Uya.
3: Bang Iman. Bang Jais lama lah tak dengar suara.
0: Iya, semoga saya selalu buat Bang Jais ya.
3: Semua kat sana. Bang Gafar. Ini siapa namanya? Mas Prabu udah. Tadi yang masuk siapa ya? Mak Rika dari Sungai Labi ya?
0: Iya. Yeah.
3: Itu tadi Putri Bungsu tadi tu ya apa?
0: Iya.
3: Ya, yeah, dia orang lama memang tu sama dengan bunda semua tu orang lama dari Mbak Nunung dari
0: Iya. Masih ingat ya bunda ya.
3: Anu arwah apa Kak Tati semua. Kak Dayang semua sama semua tu orang lama semua.
0: Orang-orang lama. Sekarang sekarang Pro 1 udah banyak berubah Pro 1 ya.
3: Sekarang. Udah masuk aja kemarin bunda. Kak mana Pro dia satu ya. Tengok sana bunda kemarin Mak datang juga ada sekali kan.
0: Iya.
3: Tak selalu ya Nia semua.
0: Baik bunda. Iya.
3: Makasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. dan juga buat Kak Swalo ya, atau Kak Titi Klong. Sehat selalu buat Kak Titi ya. Selamat siang ya. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk memutarkan lagu ya dari Atik CB ya. Sudah kita konfirmasi dengan teman-teman di Perompat bahwa lagu berjudul Balik Nagi itu merupakan lagu daerah ya, masuk kategori lagu daerah yang terkhusus diputarkan di siaran Perompat di frekuensi 101,3 MHz ya. Baik, kita langsung saja memutarkan lagu dari Atik CB dengan Maafkan, dan juga ada lagu dari Anmes, Andaikan Kau Datang.

0: dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Rus 1, RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, masih dalam acara kita di Persada Indonesia, dan selamat siang jelang sore buat Karika ya, bersama teman-teman semua ya. Oke, kalau Mbak Marta katanya requestnya lagunya Demi Waktu dari Ungu ya. Kemudian Karika Mendua Hati. Oke, Mendua Hati, nanti kita cari ya dari grup band mana ya. Dan juga buat Mbak Marta nih, kita nanti kalau memang ada waktu kita putarkan ya buat Mbak Marta di Tanjung Balai Karimun ya, karena masih ada beberapa lagu yang harus kita tunaikan di kesempatan siang hari ini ya. Untuk penelpon yang ingin bergabung, kami silakan bisa melalui line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Iya. Oke, kita kurang lebih jam 14.57 itu sudah mulai closing ya acara kita di Persada Indonesia, karena kita akan menuju ke day 4 berikutnya di Tanjung Pinang sore ya. Baik, kalau kita dengarkan lagu berikutnya nih, pendengar dan juga pemirsa ya. Dari Jikustik, puisi. Tadi ada yang request lagu puisi ya. Tadi lebih dulu tadi yang request, oh ya, dari Rajaya BPP itu ya. Salam kenal dari Balikpapan. Oh, yang tadi itu yang sejak awal tadi ya, dari Balikpapan, Bang Rajaya BPP ya. Baik, kita tunaikan aja lagunya. Barangkali masih mendengarkan siaran kita di kesempatan kali ini di Persada Indonesia. Oke. Mana mungkin mendua hati. Dari grup band mana ya, Kak, lagunya? Oke, biar penyiarnya tuh gak kebingungan ya. Biar gak panik ya, lagu dari siapa gitu ya. Kalau disebutkan judulnya, kita lebih memudahkan penyiar gitu ya untuk memutarkan lagunya. Baik, kita lanjutkan lagu dari Jikustik ya. Puisi dan lagu yang berjudul Perihnya Rindu dari Ardian ya, kita dengarkan bersama.

0: dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dan aku di sini hanya berharap semua kisah berlalu dengan

Ya, baik pendengar, masih di Persada Indonesia ya, kurang lebih sekitar beberapa menit lagi ya, percobaan kita di acara atau di program Persada Indonesia di kesempatan siang hari ini ya. Dan terima kasih untuk para pendengar semua dan juga pemirsa, dan juga untuk Mbak Nurul Karangan di Banyuwangi, Jawa Timur, katanya ucapannya titip salam kepada pendengar semua, sehat selalu ya. Baik, dari Mbak Nurul Karangan di Banyuwangi, Jawa Timur tadi ya. Oke. Dan untuk pendengar yang saat ini masih bergabung di acara kita di kesempatan sore ini ya, siang menjelang sore, barangkali kami bisa menerima satu penelpon saja yang ingin bergabung. Dan sepertinya memang untuk hari ini ya, bagi pendengar dan pemirsa yang sudah merequest lagu di penghujung acara kita, sepertinya memang waktu tidak cukup ya, karena memang keterbatasan waktu. Ada beberapa lagu yang harus kita tunaikan dan kita putarkan ya, sebagai lagu penutup di Persada Indonesia. Dan kepada pendengar maupun pemirsa dimanapun berada, kami cukupkan jumpa kita di acara Persada Indonesia. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu, kita dapat berjumpa kembali dengan program dan di acara yang sama. Dan saya Ardian Huta Barat sekaligus mohon pamit dari ruang dengar Anda, karena selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang siang menuju ke Tanjung Pinang sore. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai lagu penutup kita, lagu dari Dewa 19, Aku di sini untukmu.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Peringat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah akan berkumandang seruan azan, tanda masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Suatu dari Anda, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi, itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan, barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridho-ku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak, akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimatnya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di 90.

98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk sore hari ini kita bersama kembali ya di acara Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kita sedang bicara tentang UMKM dan juga digitalisasi usaha. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, pendengar, usaha kecil itu ada di mana-mana ya. Ada yang jual makanan dari rumah, kemudian ada yang punya kedai ya, kedai kecil, ada yang jual kue, ada juga yang membuat kerajinan tangan. Nah, ada juga yang menjual pakaian, kemudian ada lagi usaha kosmetik, produk obat-obatan, atau juga olahan laut, serta berbagai produk lokal lainnya. Nah, menariknya pendengar, banyak usaha yang awalnya itu kecil ya, kemudian berkembang karena memanfaatkan teknologi. Tapi jangan salah paham ya pendengar, digitalisasi itu bukan berarti besok langsung harus punya toko online besar, bukan begitu. Tetapi sederhana saja ya, misalnya selama ini jualannya hanya diketahui tetangga sekitar, kemudian mulai membuat akun media sosial untuk usaha, foto produknya diunggah, kemudian dikasih informasi harga, dikasih nomor yang bisa dihubungi. Nah, setelah itu juga bagian dari digitalisasi, dan ini merupakan hal yang bisa dilakukan ya. Jadi sebenarnya pendengar, teknologi itu bisa kita sesuaikan ya dengan kebutuhan usaha kita. Tidak harus rumit ya, tidak harus juga mahal, yang penting ada manfaat dan juga ada kemauannya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Ya, pendengar, sekarang coba kita bayangkan ya, kalau sebuah toko punya etalase yang bagus ya, orang yang lewat tentu akan tertarik melihat ya. Nah, media sosial juga bisa menjadi etalase yang bagus juga ya, etalase bagi sebuah usaha. Bedanya, pendengar, yang lewat itu bukan cuma orang di depan toko saja, tetapi bisa siapa saja, bisa tetangga ya, bisa juga orang satu kota, bahkan bisa orang dari luar daerah. Makanya pendengar, kalau punya usaha, jangan anggap media sosial hanya tempat untuk posting foto pribadi. Bisa juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk kita. Misalnya Anda jual kue ya, tidak harus setiap postingan itu langsung belia-belia begitu ya kata-kata kita, tapi bisa juga bercerita. Pagi ini kami mulai membuat kue pesanan pelanggan, misalnya seperti itu ya. Atau tunjukkan proses pengemasannya, Anda bisa memperlihatkan ya kepada pelanggan online Anda. Atau juga tampilkan produk yang baru selesai Anda buat ya. Hal-hal yang sederhana seperti itu pendengar justru bisa membuat orang lebih mengenal usaha kita ya. Dan satu hal yang penting lagi pendengar, kalau sudah masuk dunia digital itu pelayanan juga harus ikut cepat ya. Jangan sampai posting produknya rajin, tapi ketika ada yang bertanya atau yang berminat berapa harganya, tidak dijawab sampai besok dan besoknya lagi. Nah, tentu pelanggan bisa akan kabur ya, atau akan pergi ya, tidak akan bertahan lama di toko online Anda. Jadi pendengar, digitalisasi itu bukan cuma soal teknologi saja, tetapi juga soal bagaimana kita melayani pelanggan dengan cepat, dengan baik, dan tentunya dengan semua tenaga yang kita salurkan ya, untuk usaha itu akan lebih baik di toko online yang kita buka ya. Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Pak Hari ya, selamat sore. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, ada Lestari, selamat sore. Ada Fashion Muslimah, selamat sore ya.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Iya, mendengar lagu dari Mahalini ya, Percuma. Lagu tadi permintaan dari Indah Siswanti ya. Semoga Indah Siswanti yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat saya terhibur ya dengan lagu tadi. Dan kita masih melanjutkan di program acara Beranda Asta Cita. Nah, mendengar tadi kita bicara tentang media sosial. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang juga dekat sekali dengan UMKM, yaitu transaksi digital. Pendengar mungkin sekarang sudah sering ya melihat tulisan bisa kris atau juga bisa transfer ya, atau pembayaran menggunakan dompet digital. Nah, pilihan pembayaran seperti ini pendengar memang bisa membuat transaksi menjadi lebih praktis ya. Pelanggan tidak harus selalu membawa uang tunai. Bagi pelaku usaha tentu transaksi juga bisa tercatat dengan lebih mudah ya, tapi tentu ada catatannya ya. Jangan karena semuanya sudah digital, kemudian kita lupa untuk mencatatnya. Uang masuk tetap harus diketahui. Uang keluar juga harus dicatat ya. Karena jangan sampai dengan ramai, tetapi dagangannya itu banyak pengunjung ya, jualannya juga sepertinya laris manis ya, tetapi ketika dihitung di akhir bulan kita bertanya-tanya, loh uangnya kemana ya. Nah, itu mungkin ya. Nah, ini pendengar yang sering menjadi persoalan dalam usaha. Makanya pendengar, selain belajar jualan secara digital, pelaku UMKM itu juga perlu belajar mengelola keuangan. Tidak perlu langsung memakai sistem yang rumit ya, mulai dari mencatat pemasukan dan juga pengeluaran setiap hari. Sedikit demi sedikit ya, kalau sudah terbiasa pengelolaan usaha juga akan lebih tertib tentunya ya. Kalau misalnya usaha terus, pandai usaha tapi tidak pandai untuk menyisihkan hasil usahanya, nanti pasti ujung-ujungnya, nah sia-sia saya usaha, ternyata tidak ada untung, padahal untung ya, tapi karena tidak dicatat, jadi ya untung dianggap rugi ya, karena dipakai. Baiklah pendengar, ada ST12 ya, saat terakhir ya.

kita saat ini ya, atau Anda saat ini punya usaha, mungkin ada istilah naik kelas ya, mungkin sering kita dengar ya, tapi sebenarnya apa sih maksudnya? UMKM naik kelas itu bukan berarti harus langsung punya toko besar ya, bukan pula berarti harus punya banyak cabang. Naik kelas itu bisa dimulai ketika usaha itu semakin tertata, pencatatannya itu jelas ya, kemudian produknya juga konsisten, pelayanannya juga bagus ya, promosinya juga semakin luas, dan pelaku usahanya mulai memahami siapa konsumennya. Nah, pendengar, teknologi bisa membantu semua itu. Misalnya dari data penjualan ya, kita bisa melihat produk mana yang paling banyak dibeli, kapan pelanggan biasanya ramai ya, kemudian produk apa yang kurang diminati. Dari situ pendengar, kita bisa menentukan langkah berikutnya. Jadi jangan hanya melihat teknologi dari sisi jualan ya, teknologi juga bisa membantu kita untuk memahami usaha kita sendiri. Kalau bicara Kepulauan Riau pendengar, kita tentu punya banyak produk lokal ya yang menarik ya. Ada kuliner, kerajinan, kemudian juga ada produk olahan laut, ada makanan khas juga, banyak sekali ya. Dan ini sayang ya kalau produk yang bagus hanya dikenal di sekitar kita saja, atau di sekitar rumah kita saja, di sekitar tetangga kita saja. Nah, ini tentu penjualannya tidak terlalu maksimal ya. Untuk Anda yang saat ini punya usaha, tidak ada salahnya ya Anda untuk mengembangkannya melalui promosi digital ya. Pasti semuanya sudah punya akun ya. Tapi mungkin ada yang tidak mengerti sebenarnya konsumen itu maunya produk seperti apa. Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di acara Beranda Astacita tentang ekonomi digital untuk sore hari ini, pendengar, kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang saat ini punya usaha, semoga Anda bisa menentukan ya bagaimana caranya Anda untuk mempromosikan usaha Anda itu ya. Nah, kali ini ada lagu Tangga ya, Mabuk Kepayang ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pelanggan Anda cinta sekali dengan produk Anda ya, pasti setiap hari atau paling tidak seminggu sekali membelinya ya.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Untuk hari ini kita akan mendengarkan informasi dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan Studio Produksi Bengkalis.
1: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital guna memperkuat perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di dunia maya. Berikut laporan Irsyad.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di ruang digital. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi peran pemuda dan relawan sosial yang digelar Dinas Sosial bersama Kominfo Tanah Datar di Batu Sangkar. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Dedi Triwidono, memberikan edukasi langsung mengenai bahaya cyber grooming serta pentingnya literasi digital. Dedi menegaskan bahwa kemampuan menggunakan gawai harus diimbangi dengan sikap bijak dalam mengendalikan diri serta menjaga kerahasiaan data pribadi. Dirinya juga mengingatkan seluruh peserta akan sifat jejak digital yang permanen sehingga setiap orang wajib berpikir kritis sebelum mengunggah konten. Melalui edukasi ini, para orang tua diharapkan tidak sekedar memberikan fasilitas teknologi tetapi turut aktif membangun komunikasi terbuka bersama anak. Pengawasan intensif dari keluarga menjadi kunci agar anak mampu mengenali interaksi mencurigakan saat beraktivitas di media sosial. Yeah.

0: Walaupun Bapak Ibu sudah hapus, kalau sudah ada orang yang screenshot duluan, Bapak Ibu bilang apa? Makanya berpikirlah dulu sebelum menggunakan media sosial. Saring dulu sebelum sharing.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimis kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem internet yang aman bagi tumbuh kembang anak. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dubes Belarus dalam kunjungannya 1 Oktober 2026 terpukau pesona Bukit Tinggi dan kuliner Minang. Berikutnya, laporan selengkapnya bersama Joni Marbeta.
3: Kunjungan pertama kalinya Duta Besar Belarus untuk Indonesia Roman Romanowski bersejarah ke Kota Bukit Tinggi meninggalkan kesan mendalam. Kedatangannya disambut Kepala Koordinator Penanggung Jawab Istana Bung Hatta. Dalam kunjungan tersebut, Roman diajak menikmati sejumlah objek wisata di antaranya Puncak Jam Gadang, Ngareciano, sekaligus melihat sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi. Tak hanya wisata dan sejarah, Raman juga mencicipi kuliner khas Bukit Tinggi seperti pisang kapi dan secakir kopi panas Bukit Api. Menariknya, saat memperkenalkan diri kepada Radio Republik Indonesia, Raman mencoba menggunakan bahasa Minang meskipun masih terbata-bata. Raman mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya. Ia menilai makanan yang dicicipnya sangat enak, kaya cita rasa, dan terasa original.
4: Namo Ambo Raman, saya Dubes Belarus untuk Indonesia. It's my first time here in West Sumatra, in Bukit Tinggi, and I enjoy it very much. I love the culinary, I love the food. It's very delicious, and it's very famous worldwide. So for me, it's really a pleasure to taste it really in the place where it is cooked, from where it originated, Bukit Tinggi, Ranca Pana.
3: Didampingi staf konsulat, Raman menyebut kunjungan pertama kalinya ke Bukit Tinggi ini sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan dan akan diulanginya lagi. Baginya, perpaduan wisata, sejarah, budaya, dan kuliner membuat perjalanan tersebut meninggalkan kenangan tersendiri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
5: Harapan masyarakat Rupat untuk mendapatkan akses transportasi laut yang lebih mudah mulai menemukan titik terang. Pelabuhan di Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Muhammad Arif Andri mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung rencana tersebut. Salah satunya melalui koordinasi bersama masyarakat dan kelompok nelayan yang beraktivitas di sekitar pelabuhan. Hal itu juga disampaikan Arif kepada RRI pada Senin kemarin. Ia juga menyebutkan Dinas Perhubungan Bengkalis telah menggelar rapat bersama masyarakat Camat Rupat, kelompok nelayan, dan instansi terkait pada Juli lalu. Salah satu kendala yang sebelumnya perlu dituntaskan adalah keberadaan jaring nelayan di sekitar perairan depan pelabuhan. Keberadaan jaring tersebut dikhawatirkan mengganggu kapal yang akan melintas maupun melakukan aktivitas sandar. Setelah dilakukan pembahasan bersama, kelompok nelayan akhirnya menyepakati pemindahan jaring dari jalur perairan pelabuhan. Pemindahan tersebut dilakukan pada Agustus lalu. Dengan kondisi tersebut, Arif juga mengatakan secara teknis pelabuhan Batu Panjang sudah dapat digunakan sebagai tempat singgah kapal domestik. Tahap berikutnya tinggal menunggu kesepakatan dengan pengusaha dan pemilik kapal mengenai pola serta jadwal pelayanan.
6: Pada intinya memang sepakat lah kalau memang mau dijadikan pelabuhan singgah. Memang kemarin itu kan halangannya cuma satu, yaitu karena kan di depan pelabuhan kemarin itu memang banyak jaring kelompok nelayan, yang mana memang dari itu kan harus terus dipindahkan dulu, karena kan itu kan bisa menyebabkan kecelakaan atau rusaknya kapal kan gitu bang.
7: Iya.
6: Nah, jadi waktu bulan-bulan itu kami sepakat dan beberapa kelompok nelayan juga setuju untuk pemindahannya.
5: Sementara itu, warga Batu Panjang Kecamatan Rupat, Khaidir, menyambut baik program pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Bengkalis. Dengan adanya kapal feri yang langsung ke Pelabuhan Batu Panjang, akan mempermudah masyarakat yang akan berangkat dan tidak perlu lagi menginap di Dumai.
8: Kalau kami sebagai warga Rupat, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang, sangat mendukung, Bang. Dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Ibu Bupati Kasmarni itu untuk memperlakukan di Pelabuhan Batu Panjang itu bisa bersandarnya kapal feri. Nah, ini merupakan keuntungan kami ini bagi masyarakat Rupat maupun Rupat Utara, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang dan sekitarnya, karena memang selama ini kami sangat membutuhkan Bang Ferry dari ke Bengkalis, karena baik acara dinas pun maupun acara masyarakat, yaitu kami kalau ke Bengkalis yaitu kami mengeluarkan biaya ongkos yang cukup besar.
5: Dengan hal ini masyarakat juga sangat terbantu nantinya untuk bepergian khususnya ke Pulau Bengkalis, Batam maupun Tanjung Pinang serta daerah lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak bumi dan gas Kabupaten Siak tahun 2027 mendatang, di mana diproyeksikan terjadi pemangkasan sebesar 50%. Informasi selengkapnya bersama Muhammad Fiza.
7: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH Migas Kabupaten Siak pada 2027 mendatang. Berdasarkan rancangan alokasi transfer ke daerah, DBH Migas Siak diproyeksikan hanya sekitar 40 miliar rupiah setelah pada 2026 mengalami pemangkasan sekitar 50%. Bupati Afni menyampaikan hal tersebut setelah menerima surat dari Kementerian Keuangan RI saat menghadapi paripurna APBD Perubahan 2026 di Gedung Panglima Jimban DPRD Siak Rabu kemarin. Menurutnya kondisi tersebut kembali menguji kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menilai Siak sebagai salah satu daerah penghasil migas membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan alokasi DBH migas. Bupati Afni mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui data dan formula yang digunakan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran DBH untuk daerah penghasil.
9: Dari 146 miliar ini DBH dalam Kabupaten Siak yang merupakan hasil minyak sawit kasia, kita hanya akan mendapat sekitar 56 miliar rupiah saja, Bapak Ibu. Artinya kembali pemerintah pusat memangkas kita hampir 90 miliar rupiah.
7: Bupati Afni menegaskan Pemkab Siak akan menyurati Kementerian Keuangan dan meminta audiensi untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Menurutnya keterbukaan mengenai data dan formula penghitungan penting agar pemerintah daerah dapat menjelaskan kondisi DBH migas kepada masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dari Ranai dilaporkan, atlet tarung derajat Natuna mengharapkan adanya dukungan fasilitas untuk latihan bagi para atlet dari pemerintah daerah. Berikut informasi Afrizal.
10: Atlet cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait sarana-prasarana dan fasilitas bagi para atlet daerah. Hal itu disampaikan atlet tarung derajat Natuna Ade Prasetyo saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ade mengatakan hingga sejauh ini, fasilitas latihan yang ada dinilai masih belum memadai.
11: Ya, untuk tidak hanya cabur tarung derajat saja, bisa untuk cabur-cabur lain juga diperhatikan dari sarana dan prasarananya, fasilitas, gimana fasilitasnya lengkap atau tidak, karena dari kita juga banyak fasilitas yang belum memadai juga untuk atlet-atletnya.
10: Selain itu, kedepannya juga diharapkan adanya event-event yang digelar oleh pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait dan KONI, dalam upaya mendukung dan membina para atlet daerah.
11: Diharapkan mungkin untuk kedepannya untuk event-event lebih banyak lagi dari Bupati mungkin bisa bantu-bantu juga lah.
10: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, cabang olahraga tarung derajat Natuna merupakan salah satu cabang olahraga yang juga kerap menorehkan medali bagi daerah. Salah satunya di ajang Pekan Olahraga Poprov Provinsi Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Masih bersama RRI Ranai, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Berikut laporan Erik Muhammad.
12: Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, serta pelibatan anak dalam berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Cici Anggresta mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat berjalan semakin optimal.
13: Jadi bersinergi karena kita itu tidak berdiri sendiri. Jadi segala sesuatu yang menyangkut tentang anak itu ada di semua sektor. Kita sering turun ke lapangan, seperti sekarang ini kita gencar turun ke sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, menggandeng penyuluh agama dari KUA, kemudian juga ada dari Polres PPA.
12: Selain perlindungan, keterlibatan anak juga menjadi bagian penting dalam pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan forum anak berperan sebagai wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus ikut mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.
14: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator kabupaten layak anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindia. Kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi kabupaten layak anak dengan predikat Nindia.
12: Melalui penguatan peran keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan forum anak, upaya pemenuhan hak serta pelindungan anak di Natuna diharapkan semakin terpadu dan berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kualitas udara di Kota Padang kembali berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang meminta peserta didik tetap menggunakan masker, terutama pada saat beraktivitas di luar ruangan. Berikut laporan Santi Della Putri.
15: Untuk hari ini, kemarin kita sudah evaluasi anak sekolah, tapi pakai masker, tapi kegiatan di luar tidak dibolehkan.
2: Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair, kepada RRI pagi tadi mengatakan, proses belajar mengajar saat ini tetap berlangsung di sekolah seperti biasa. Namun, seluruh kegiatan peserta didik di luar ruangan untuk sementara ditiadakan guna mengurangi paparan udara yang tidak sehat. Syafrizal mengatakan pihak sekolah juga diminta memastikan peserta didik menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah bahkan diarahkan menyediakan masker bagi siswa sebagai langkah perlindungan diri dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi tetangga. Menurut Syafrizal, kondisi kualitas udara yang tidak sehat perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah diminta meningkatkan perlindungan terhadap siswa tanpa menghentikan proses pembelajaran tatap muka.
15: Setelah himbauan kita ke sekolah, sudah kita himbau bahwa anak pergi ke sekolah pakai masker, di sekolah pun pakai masker. Kalau anak yang tidak ada masker di sekolah, kadang sekolah dikasih masker.
2: Sementara itu, Siska, salah seorang wali murid SD Negeri 28 Rawang Timur, mengaku khawatir dengan kondisi udara Kota Padang yang berkabut. Meskipun demikian, ia menilai pembelajaran tatap muka masih lebih efektif.

0: Berikan masker kepada peserta didik. Langkah tersebut dinilai membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran secara langsung dengan lebih aman dan nyaman. Salidla Putri melaporkan.
1: Masih dari RRI Padang, pemerintah Kota Padang diminta terus memperluas kegiatan urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Permintaan dimaksud disampaikan Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat Abdul Majid Ikram karena kebutuhan pangan di Kota Padang rentan mengalami kenaikan harga. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio.
2: Pada RRI Padang pagi tadi, Kepala BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram mengatakan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari kabupaten kota tetangga. Kondisi tersebut berpotensi mengalami gangguan akibat persoalan distribusi dan faktor lainnya. Imbasnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus meredam kenaikan harga, masyarakat disarankan untuk aktif melakukan urban farming, khususnya untuk komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai dan bawang merah.
3: Dengan melihat adanya kondisi dan juga potensi kenaikan harga cabai, terutama di Kota Padang, kemudian pemerintah kota PPD-nya itu berinisiatif untuk memastikan masyarakat di Padang ini kalau harga cabai lagi naik, dia bisa memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman cabai yang dia tanam. Dan kebetulan Bank Indonesia kerjasama dengan Pemkot itu mengembangkan program tani khususnya ke ibu-ibu majelis ini.
2: Abdul Majid menyebut urban farming juga menjadi solusi keterbatasan lahan pertanian di Kota Padang. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut, BI Sumatera Barat juga telah memberikan bantuan bibit cabai merah pada ratusan anggota Majelis Taklim di Kota Padang. Sementara itu, beberapa hari terakhir harga cabai di Kota Padang mulai merangkak naik. Data Dinas Perdagangan Kota Padang, harga cabai keriting merah naik dari sebelumnya Rp62.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp63.000 menjadi Rp64.000 per kilogram. Cabai keriting hijau juga mengalami kenaikan tipis dari Rp47.300 menjadi Rp47.600 per kilogram. Dodi Setio melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kabar selanjutnya dari Tanjung Pinang, memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan serta terus mengisi pembangunan bagi kemajuan Indonesia. Disampaikan laporan berikutnya oleh Febriansyah.
5: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kerukunan serta kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengajak masyarakat untuk memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun lingkungan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya bersama-sama membangun kampung dan lingkungan masing-masing dengan semangat persatuan. Menurutnya, derasnya informasi yang mudah diakses melalui media sosial perlu disikapi secara bijak. Generasi muda diharapkan mampu mengambil informasi yang memberikan manfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif.
6: Tantangan dunia hari ini memang luar biasa, apalagi buat generasi muda. Dengan begitu banyaknya informasi dalam genggaman, semoga ini menjadi hal positif buat kita ambil yang terbaik. Dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik melalui media sosial. Tapi kita juga harus membentengi diri kita dengan semangat Pancasila untuk tidak mudah menerima ajaran-ajaran kebencian, berita-berita hoax, ataupun kita mudah terpancing untuk melakukan suatu tindakan yang di luar dari Pancasila.
5: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap generasi muda semakin selektif dalam menerima informasi dan terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat berdampak terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Masih dari RRI Tanjung Pinang, sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri menjadi sasaran program perbaikan rumah tahun 2026, selengkapnya dilaporkan Aryo Wisnu.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sekitar 3.800 unit rumah menjadi

0: sasaran program perbaikan rumah di 7 kabupaten kota Segepri pada tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sandu, mengatakan perbaikan rumah tersebut juga didukung pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan Satuan Kerja atau Satker, progres program BSPS tersebut saat ini baru mencapai sekitar 8%. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menjelaskan pelaksanaan program BSPS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Satker. Pemerintah Provinsi Kepri memperoleh laporan perkembangan program tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Setiap rumah mendapatkan bantuan perbaikan senilai sekitar 20 juta rupiah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah agar menjadi lebih layak huni.
1: Nah, itu BSPS. Progresnya baru semalam kita laporkan dengan Pak Menteri bersama Pak Gubernur. Di angka 8% lebih. Ya, insya Allah akhir tahun selesai. Karena memang tahun ini lambat pekerjaannya. Itu laporan Satker ya, bukan kita, itu karena pusat. Satker yang ngerjakan. Tapi laporannya kita dapat. Karena Pak Gubernur kan wakil pemerintah di daerah. Hari ini angkanya mendekati 3.800 rumah. Ya, sekitar 7 kabupaten kota. Perbaikan rumah sebesar 20 juta rupiah satu rumah.
0: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menegaskan program perbaikan rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak. Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program meski kewenangan pengerjaannya berada pada pemerintah pusat melalui Satker. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Mendengar untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa untuk esok hari. Kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat Kak.
0: Iya, alhamdulillah. Akhir-akhir ini sudah mendapat rezeki kita hujan ya. Untuk esok hari apakah hujan juga atau gimana ya Mas Robi, silakan.
1: Ya, baik Kak Rima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Dan dapat kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari, pagi dan siang hari didominasi oleh cerah hingga berawan. Kemudian malam dan dini hari cerah hingga ada sedikit potensi kabut asap, namun intensitasnya juga ringan. Sementara itu untuk angin permukaan bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km/jam dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Bintan, perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Karimun 0,1 hingga 0,5 meter. Terakhir perairan Anambas hingga perairan Natuna yang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian Karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Baiklah, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Berarti esok itu pagi sampai siang itu cerah berawan ya Mas Robi ya?
1: Cerah hingga berawan, betul sekali.
0: Terus kalau malam nanti malamnya itu kabut asap ya atau gimana?
1: Ya, ya cerah namun ada sedikit potensi untuk masuknya kabut asap, intensitasnya namun cukup ringan seperti itu.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali Mas Robi.
1: Iya, sama-sama Karima. Yo. Selamat sore ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi perakiran cuaca untuk esok hari ya. Untuk esok hari itu pagi hingga sore ya, hingga siang itu cerah berawannya, kalau malamnya kabut ya, berkabut ya. Jadi belum hujan kalau untuk esok hari ya. Baiklah pendengar, tentunya pada sore hari ini cuaca di kota Tanjung Pinang cukup teduh ya, nyaman. Dan semoga saja bagi Anda yang saat ini sedang berkendaraan, Anda tetap hati-hati dan waspada. Jangan terburu-buru ya untuk mengendarai kendaraan Anda. Keselamatan itu lebih penting sekali ya. Baiklah, kami dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang tetap menyajikan informasi-informasi terkini ya. Dan juga hiburan. Kali ini ada Afgan dan Andi Rianto, Mengertilah Kasih ya. Selamat sore buat Bu Erna. Ada Anas juga. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ya, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memperkuat koordinasi dan juga pengawasan untuk memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pendengar, penguatan pengawasan tersebut tentu ini dibahas dalam rapat koordinasi dan juga melibatkan perangkat daerah dan juga instansi terkait ya. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Rapat koordinasi dan juga dukungan perangkat daerah ini terhadap pelaksanaan serta pemantauan program MBG pendengar ini digelar di ruang rapat lantai 2 Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang. Kegiatan dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjung Pinang Elviani Sandri, serta dihadiri oleh Satgas MBG, juga perwakilan Badan Gizi Nasional BGN, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, serta perangkat daerah terkait. Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang Robert Lukman memaparkan hasil pengawasan keamanan pangan terhadap SPPG yang dilakukan pada Februari hingga Mei 2026. Dari pengawasan itu pendengar, terdapat 13 SPPG dengan 46 entry komoditas yang telah diperiksa. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang Rustam mengatakan bahwa pihaknya bersama Puskesmas turut melakukan pembinaan dan juga pengawasan ya terhadap SPPG, dan juga pengawasan itu dilakukan untuk memastikan persyaratan kesehatan lingkungan dan juga penerapan higien sanitasi pangan itu terpenuhi. Dan Rustam juga menambahkan pihaknya melakukan respon terhadap laporan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Penanganan meliputi koordinasi pelayanan pasien, investigasi epidemiologi di sekolah dan SPPG, nah identifikasi faktor risiko lingkungan dan pangan hingga pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Dalam rapat itu pendengar, perangkat daerah dan juga anggota Satgas MBG membahas sejumlah aspek pelaksanaan program, mulai dari data penerima manfaat, kemudian juga pengelolaan limbah SPPG hingga teknis pelaksanaan dan juga pengawasan. Perwakilan BGN dan juga BPOM itu turut memberikan masukan ya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, semoga Anda suka ya dengan lagu berikut ini. Lagunya Indahnya Dunia, Andin.

Selamat sore yang saat ini sedang mendengarkan. Ada Ibu Sinta di Jalan Jawa. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat bertugas. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya ya. Doa yang sama juga buat Ibu Sinta. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama PT Bank Tabungan Negara Persero TBK atau BTN membahas peluang penguatan kolaborasi dalam layanan perbankan ya. Digitalisasi transaksi pemerintahan, dukungan UMKM hingga sektor perumahan. Pembahasan itu pendengar berlangsung dalam audiensi BTN dengan Pemko Tanjung Pinang di kantor Wali Kota Tanjung Pinang pada Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza pendengar menyambut baik kunjungan dan juga komitmen BTN untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Menurutnya pendengar berbagai bentuk kerjasama yang telah berjalan ini dapat menjadi dasar ya untuk mengembangkan kolaborasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Ya, berharap dengan sinergi ya antara pemerintah Kota Tanjung Pinang itu dan juga BTN dapat diwujudkan melalui program dan yang konkret ya, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi BTN untuk mengembangkan bentuk kerjasama sesuai potensi dan juga kebutuhan daerah. Kalau tadi ada Andin ya, kali ini ada Anji hingga hari tua ya. Iya, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang lewat live chat saya ya. Selamat sore. Ada Nurman ya. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Salam buat kru RRI Tanjung Pinang. Mas Toyo, Mas Jamil, Mbak Mami. Iya. Mas Toyo, Pak Jamil sudah pada pensiun ya. Semoga mendengarkan juga lah beliau ya untuk saat ini ya.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Dengar, untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id ya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan sejumlah venue yang akan digunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 2026 dalam kondisi siap digunakan. Meskipun sebagian fasilitas ini memiliki kondisi sederhana, pendengar, venue dinilai layak untuk menggelar pertandingan tingkat provinsi. Dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priadi, mengatakan sejumlah fasilitas pertandingan merupakan aset pemerintah daerah maupun milik instansi vertikal. Fasilitas itu, pendengar, dapat digunakan dengan mekanisme peminjaman selama pelaksanaan PORPROP. Dan juga selain memanfaatkan fasilitas pemerintah, pendengar, terdapat juga sejumlah venue yang harus disewa oleh panitia karena kebutuhan pertandingan. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh pertandingan dapat berlangsung sesuai kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Lalu tidak seluruh pertandingan PORPROP Kepri berlangsung setelah seremoni pembukaan. Beberapa cabang olahraga telah lebih dahulu memulai pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Ruli menyebutkan, pendengar, atletik menjadi salah satu cabang olahraga yang telah bertanding lebih awal. Pertandingan atletik ini dijadwalkan selesai sebelum pembukaan PORPROP Kepri. Ruli juga optimis cabang olahraga atletik mampu memberikan kontribusi prestasi bagi kontingen Tanjung Pinang. Dan menurutnya, atletik merupakan salah satu cabor unggulan Tanjung Pinang yang diharapkan kembali menunjukkan kemampuannya pada PORPROP Kepulauan Riau 2026. Kali ini, pendengar, ada Andra the Backbone, Main Hati ya.

0: berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui juga, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Kemudian mendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim seorang pria bernama Simon Ministri mendapat bantuan Direct Aid Program atau DAP dari pemerintah Australia. Bantuan tersebut diklaim disalurkan melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Jack Levin. Masyarakat yang ingin mendapatkan nomor telepon Jack Levin diminta untuk menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid seorang pria bernama Simon Ministri mendapatkan dana bantuan DAP. Di mini sosial Instagram milik Jackie, juga tidak ditemukan informasi dirinya menyalurkan bantuan DAP dari pemerintah Australia. Dilakukan pengecekan keaslian video tersebut pendengar dengan menggunakan head moderation, suara pria bernama Simon yang mengaku mendapatkan bantuan DAP merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence AI dengan probabilitas 99.3%. Kemudian mendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya pendengar, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu pendengar, secara hukum pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli tauk depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Malaysia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Mendengar pemerintah kota Tanjung Pinang menargetkan kontingen Tanjung Pinang mampu merebut gelar juara umum pada pekan olahraga provinsi Porprov Kepri 2026. Target itu pendengar didukung persiapan atlet dari 30 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang Ruli Priadi mengatakan para atlet saat ini mulai menjalani pemusatan latihan atau training center TC. Secara resmi dengar pelaksanaan TC dimulai pada awal Oktober, meski beberapa atlet telah lebih dahulu berlatih secara mandiri. Ruli mengatakan pendengar pihaknya telah meminta masing-masing cabang olahraga untuk menyampaikan kesiapan serta juga target yang ingin dicapai ya pada Porprov. Dan dari evaluasi itu pendengar para atlet dinilai cukup optimis ya untuk memberikan hasil maksimal. Ruli menyebutkan pendengar Tanjung Pinang awal mempersiapkan keikutsertaan pada 35 cabur. Namun setelah dilakukan evaluasi dan oleh KONI Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, jumlah itu ditetapkan menjadi 30 cabur. Baiklah pendengar, saat ini sudah pukul 17:09 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Anggi Marito ya. Aku bukan untukmu.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankab.go.id.
3: Dengan Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Sebelumnya pendengar Sugiono menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih selama kurang lebih 2 tahun atau sejak 21 Oktober 2024. Sugiono mencatatkan sejumlah pencapaian selama menjabat sebagai Menlu, mulai dari mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat hingga melindungi serta memulangkan WNI dari luar negeri yang berada dalam kondisi terancam. Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Sugiono sukses memulangkan atau merepatriasi lebih dari 27.000 WNI dalam kondisi terancam di luar negeri. Di antaranya lebih dari 1.200 WNI dari Myanmar yang terjaring online scam. Kemudian ada juga 9 aktivis global Sumut Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel. Lebih dari 8.000 WNI dipulangkan ke Indonesia dari Kamboja, serta sejumlah WNI yang terancam akibat peperangan di Iran. Sugiono juga memperluas pergaulan Indonesia di level internasional dengan aktif dalam berbagai forum multilateral ya. Dan juga Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan menjadi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Pendengar Sugiono lalu turut menjembatani kesuksesan Indonesia yang terpilih sebagai salah satu negara anggota Dewan Pemeriksa PBB. Dan

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik bagaimana seharusnya hidup bertetangga, disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG dari Kogab Wilhan 1. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 hingga 22 dibacakan oleh Wirdatul Aini, beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini, yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semua, senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selaku insan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, sudah semestinya dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula rasa syukur kita kepadanya. Bukankah dengan bertambahnya umur, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah? Tentunya rasa syukur itu dibarengi dengan ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi, kita menjadi orang-orang yang lebih taat melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang soleh secara pribadi, tapi juga dia soleh secara sosial. Artinya bukan hanya dia terlihat rajin ibadah sholatnya, rajin puasanya, tapi juga dia menjadi orang-orang yang baik kepada tetangganya. Salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal jari dil qurba wal jari junubi, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Rasulullah SAW memberitahu kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangganya. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan mereka. Dalam sabdanya, "Ya nisa al-muslimati, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Yang artinya, wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian itu menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan kuku kambing. Salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antara tetangga adalah saling berbagi dan saling memberi hadiah. Sahabat Abu Dzar pernah berkata, "Sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik." Hadis riwayat Muslim. Mengenai sikap baik kepada tetangga, kisah yang sering diceritakan oleh para ustadz, para ulama,
adalah sikap seorang wali yang bernama Sal At-Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi, yaitu Ibnu Al-Mulakin. Sal At-Tustari ini memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban, ya, atau tempat buang hajat itu bocor hingga mengalah kotoran dari jamban itu ke rumah Sahal. Dengan penuh kesabaran, di siang hari Sahal itu menampung kotorannya, lalu ia membuangnya di malam hari. Setahun, ya, waktunya itu berjalan. Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Sahal itu jatuh sakit. Ia lalu memanggil sang Majusi dan memberitahunya tentang kotoran Majusi yang mengalir ke rumahnya setiap hari. Saat Sahal itu merasa ajalnya itu sudah sangat dekat. Ia khawatir jika hal itu tidak ia beritahukan kepada Majusi, ahli waris Sahal itu tidak akan bersabar sebagaimana ia bersabar, sebagaimana Sahal itu selalu bersabar. Itu akan menyebabkan mereka memusuhi Majusi tersebut. Maka mendengar hal itu, Majusi menangis terharu, bercampur takjub atas kesabaran Sahal yang luar biasa. Sang Majusi lalu berkata, "Anda bersabar atas gangguan kotoran dari jambanku selama berbulan-bulan. Anda tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Ulurkan tangan Anda. Aku akan masuk Islam dengan membaca dua kalimat syahadat di hadapan Anda." Tidak lama setelah itu, Sahal pun meninggal dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, teladan yang dicontohkan Imam Sahal jangan hanya dikisahkan semata. Akan tetapi sudah semestinya kita meneladaninya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mampukah kita melakukan hal yang sama? Ataukah sebaliknya? Kita akan mengeluh, kita akan berteriak, berteriak, bertengkar dengan tetangga, memusuhi tetangga, membenci tetangga kita, bermusuhan. Padahal tetangga kita itu adalah saudara kita sama muslim. Dan yang mengalir ke rumah kita mungkin adalah air yang suci, bukan kotoran yang najis seperti yang dialami oleh Imam Sahal. Marilah kita saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita hindarkan diri kita dari apapun yang dapat menyakitinya atau melukai hatinya. Janganlah kita bertanya kepadanya mengenai sesuatu yang bukan urusan kita dan kita tidak berkepentingan dengannya. Janganlah kita mencari-cari aibnya, mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kejelekannya. Janganlah kita berusaha melihat sesuatu yang ia sembunyikan dari diri kita. Janganlah kita mendengarkan atau mencuri dengan pembicaraan yang ia rahasiakan dari kita. Kita jaga pandangan mata kita. Jangan sampai mencuri pandang perempuan-perempuan yang ada di rumahnya. Marilah kita berbagi makanan dan minuman dengannya. Jika ia sakit, marilah kita menjenguknya. Jika ada tetangga kita yang sakit, cepat-cepat kita menjenguknya, segeralah kita menjenguknya. Jika ada tetangga kita yang meninggal, marilah kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kita menghiburnya apabila ia ditimpa musibah. Kita bantu jika ia membutuhkan bantuan. Kita hutangi jika ia membutuhkan. Marilah kita memperlakukan tetangga kita dengan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan olehnya dengan baik. Marilah kita bersabar atas gangguannya. Marilah kita bersabar atas perlakuan buruknya kepada kita. Marilah kita tampakkan kegembiraan saat ia gembira. Kita tampakkan kesedihan saat ia bersedih.
kita jaga rahasianya. Janganlah kita sebarkan aib dan keburukannya. Kita maafkan semua kesalahannya. Kita bimbing dan ajarkan ilmu agama yang tidak ia ketahui dengan penuh kelembutan. Kita ingatkan jika ia berbuat salah dengan cara yang bijak. Sudahkah itu semua kita lakukan kepada tetangga kita? Ataukah sebaliknya? Jangankan berbuat baik kepada tetangga, mengenalnya saja kita tidak. Kita bahkan tidak mengetahui dengan siapa kita bertetangga. Padahal kita telah bertahun-tahun hidup bertetangga dengannya. Jangankan berbuat baik, mengucapkan salam kepadanya saja tidak pernah. Sekadar menyapa dan berbicara dengannya saja tidak pernah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang acuh tak acuh dengan tetangga kita. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa memuliakan tetangga sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saking besarnya hak-hak tetangga yang harus kita penuhi, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayajalu Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwar rotsuhu." Jibril, ya, malaikat Jibril itu terus-menerus berpesan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan menjadikan seorang tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita jaga hubungan yang baik dengan tetangga kita sebagaimana perintah Allah dan Rasul-Nya. Itulah hakikat yang sebenarnya, buah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya orang yang takwa itu adalah orang yang memiliki kesalehan pribadi dan juga kesalehan sosial. Mereka bukan hanya rajin ibadah pada Allah, rajin sholat, rajin puasa, tapi mereka juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada saudaranya, kepada tetangganya. Sebagaimana kita diajarkan daripada ibadah sholat yang kita lakukan. Sholat diawali dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan diakhiri dengan salam. Salam itu artinya kedamaian, ketentraman. Jadi orang yang mengucapkan salam sambil melihat ke kanan atau menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, tengoklah tetangga kanan kirimu. Sudahkah engkau memberikan kedamaian kepadanya? Sudahkah engkau memberikan manfaat kepadanya? Karena sebaik-baik manusia, khairunnas anfa'uminnas. Dalam sabda Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya penuh manfaat kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita tetap istiqomah di dalam ketaatan, dan semoga kita senantiasa selalu berbuat baik khususnya kepada tetangga kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Dengan merawat kesehatan, sekarang tidak hanya dianggap sebagai usaha untuk menyembuhkan penyakit saat sudah muncul. Kesadaran untuk memelihara kesehatan jangka panjang ini semakin krusial, khususnya karena berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan penyakit pernapasan kronis dapat muncul seiring waktu. Pendengar, WHO mengindikasikan bahwa penyakit tidak menular berkaitan dengan sejumlah faktor seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, kemudian penggunaan tembakau, konsumsi alkohol yang berbahaya, dan juga polusi udara. Di Indonesia, pendengar, fokus pada kesehatan jangka panjang juga terkait dengan tantangan besar penyakit tidak menular yang masih ada. Kementerian Kesehatan lewat Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 pendengar menyajikan data tentang prevalensi, dampak, serta langkah pengendalian hipertensi dan juga diabetes sambil menilai berbagai faktor risiko kesehatan masyarakat. Data itu pendengar menjadi salah satu landasan dalam merumuskan kebijakan dan juga program kesehatan yang berbasis bukti. Kesadaran menjaga kesehatan semakin krusial karena perubahan gaya hidup tentu ini dapat berdampak pada risiko penyakit di masa depan. WHO mencatat pendengar bahwa pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik ini dapat berkontribusi ya terhadap hipertensi, kemudian peningkatan kadar gula darah dan juga kadar lemak darah yang abnormal serta obesitas. Keadaan-keadaan itu pendengar selanjutnya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular serta juga penyakit tidak menular lainnya. Salah satu masalah yang menarik perhatian adalah obesitas. Pendengar, saat ini sudah pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk lagu berikut ini kita simaknya dari Reza, Kau Jadi Milikku. Selamat makan malam untuk Anda yang saat ini sedang makan malam ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
4: Pendengar, integritas bukan hanya tentang berkata jujur, tetapi juga kesesuaian antara apa yang diucapkan, dilakukan, dan diyakini. Sikap ini pendengar menjadi salah satu fondasi penting ya, agar seseorang itu dapat dipercaya dalam kehidupan pribadi maupun juga ketika berinteraksi dengan orang lain. Integritas seringkali diuji melalui hal-hal sederhana ya, yang terjadi setiap hari. Mengembalikan barang yang bukan milik kita, misalnya ya, kemudian mengakui kesalahan, menepati janji, serta tetap menjalankan tanggung jawab meski tidak sedang diawasi, ini merupakan contoh nyata integritas. Pendengar, dikutip dari gramedia.com, seseorang yang memiliki integritas itu tidak hanya melakukan hal yang benar ketika mendapatkan pujian atau penghargaan, ia berusaha mempertahankan prinsip yang diyakini benar ya, meskipun tidak ada orang lain yang melihat ataupun juga memberikan penilaian. Di lingkungan keluarga, integritas dapat dibangun melalui kebiasaan berkata apa adanya dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Sementara di sekolah maupun tempat kerja, sikap tersebut tentu dapat terlihat ya dari kejujuran dalam mengerjakan tugas, menggunakan waktu dengan baik, dan juga tidak mengambil hak orang lain. Integritas juga pendengar berhubungan erat ya dengan kepercayaan. Sekali seseorang terbiasa berbohong, mengingkari janji misalnya, atau juga menyembunyikan kesalahan demi kepentingan pribadi, kepercayaan yang telah dibangun itu dapat berkurang ya, bahkan sulit dipulihkan. Baiklah pendengar, semoga pada saat ini ada anggota keluarga mungkin ya, atau sahabat, atau rekan kerja bisa saling mengerti dan saling mempercayai.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta kepada
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
2: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan

0: batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
1: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
2: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
1: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Dengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
4: Drama lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
4: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
4: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi.

0: dekaterisasi sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: Far. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, batik lokal tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari peluang ekonomi kreatif yang terus berkembang. Di tengah perubahan selera pasar dan juga gaya hidup pendengar, batik dapat dikemas menjadi produk yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, batik tidak hanya perlu dilestarikan ya sebagai identitas budaya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi lokal melalui kreativitas dan juga inovasi. Pengembangan batik sebagai bagian dari subsektor ekonomi kreatif membuka ruang bagi pelaku kreatif yang menciptakan produk bernilai ekonomi dengan tetap membawa identitas budaya. Kreativitas dalam mengembangkan batik dapat diterapkan pada berbagai jenis produk, mulai dari pakaian, aksesori, hingga kerajinan. Pengembangan tersebut pendengar memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menghadirkan batik dalam bentuk yang beragam, sesuai dengan kebutuhan dan juga selera masyarakat. Dilansir dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pendengar, pelaku usaha batik lokal ini memiliki peluang memperluas pasar dengan mengkombinasikan warisan budaya dengan strategi pemasaran dan juga desain yang lebih modern. Pemanfaatan media sosial, kemudian juga ada toko daring dan berbagai platform digital, ini juga dapat membantu produk batik dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Pendengar, bagi generasi muda, perkembangan tersebut membuka ruang ya untuk terlibat dalam berbagai bidang di industri batik. Mereka dapat berperan sebagai perajin, desainer, juga bisa pengelola jenama ya, konten kreator maupun pelaku pemasaran yang memanfaatkan kemampuan dan juga minat masing-masing. Nah, keterlibatan tersebut pendengar juga dapat menjadi kesempatan ya untuk membangun usaha yang berbasis pada kekayaan budaya, kemampuan membaca kebutuhan pasar misalnya, atau juga mengembangkan produk dan juga mengelola ya, mengelola pemasaran dapat menjadi bekal bagi anak muda yang ingin mengembangkan batik sebagai bagian dari kegiatan ekonomi kreatif. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu berikut ini pendengar ada Randy Pandugo ya, lagunya Sebuah Kisah Klasik.

Mendengar, salah satu tonggak penting dalam perjalanan batik Indonesia terjadi pada 2 Oktober tahun 2009 ya. Pada tanggal tersebut, mendengar, UNESCO menetapkan batik Indonesia ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Keputusan itu, mendengar, diambil dalam sidang keempat komite antar pemerintah untuk perlindungan warisan budaya tak benda UNESCO di Abu Dhabi. UNESCO menilai batik Indonesia memenuhi kriteria untuk masuk dalam daftar tersebut. Dalam keputusan resminya, pendengar, UNESCO menyoroti kekayaan simbolis batik yang berkaitan dengan status sosial, komunitas lokal, alam, sejarah, dan warisan budaya. Batik juga dinilai memberikan rasa identitas dan juga keberlanjutan bagi masyarakat Indonesia, serta terus berkembang ya, tanpa kehilangan makna tradisionalnya. Untuk itu, pendengar, saya ucapkan selamat Hari Batik ya untuk hari ini tanggal 2 Oktober 2009. Pendengar, kebersamaan Anda bersama saya untuk malam hari ini kami cukupkan ya. Semoga Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar. Untuk lagu berikut ini kami pilihkan dari Republik ya, lagunya Sandiwara Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari saya Rima Melati.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Di hari ini hari Jumat, hari kedua di bulan Oktober 2026. Erita Fitrah Insani kembali hadir menyapa Anda dan menemani Anda di Tanjung Pinang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di malam hari ini. Dan seperti biasa di pukul 21 nanti ada ruang rindu. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 08111 7789830. Tapi sebelum kita ke ruang rindu, kita akan ajak Anda mendengar untuk mengikuti dialog paradigma. Malam hari ini seperti biasa ada Ustadz Dr. Satrio MA yang akan memandu jalannya dialog paradigma pada malam hari ini. Dan tema yang diangkat adalah jangan berharap lebih pada dunia karena dunia sementara dan akhirat selamanya. Ada seorang narasumber yang dihadirkan nanti pada dialog paradigma malam hari ini. Siapakah dia? Anda dapat bergabung dan mendengarkan bersama dialog paradigma malam hari ini bersama dengan Ustadz Satrio.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Air beriak tanda tak dalam, air tenang bagaikan berlian. Izinkan kami berdua mengucapkan salam kepada pendengar RRI hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, setelah menyelam pergi pula ke Mekah. Pendengar RRI yang menjawab salam, semoga umurnya panjang, rezekinya berkah.
1: Amin.
0: Sungguh cantik meja pualam, berasal dari Indragiri. Pendengar RRI yang menjawab salam, kami doakan mudah rezeki.
1: Amin.
0: Ayam hitam terbang malam, terbang jauh ke Dai Lingga. Bapak ibu pendengar RRI yang menjawab salam, kami doakan semuanya masuk surga.
1: Masyaallah.
0: Nah, habis pantun kita. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'allahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyil azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, kami doakan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Selawat barangkaikan salam buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi saudara pendengar, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa di udara di acara Paradigma. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita akan berbincang terkait tema-tema religius dan pendidikan yang tentunya akan bisa memberi manfaat kepada kita bersama, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan disampaikan oleh narasumber, guru-guru yang sangat kita muliakan. Dan malam hari ini kita mengundang narasumber yang tidak asing lagi. Ini dai kondang. Kalau saya kondangan. Itu bedanya dengan beliau. Al-Mukarram guru kita Ustaz Sulaiman MPD. Ya,
1: betul. Masyaallah.
0: Tidak asing bagi kita dakwah-dakwah beliau yang sangat energik dan membakar semangat, apalagi untuk anak-anak muda. Maka malam hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, karena memang sulit untuk menyesuaikan jadwal beliau, sulit kita karena jadwalnya yang padat. Tapi alhamdulillah malam hari ini bisa bersama kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sulaiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Satrio. Dr. Satrio MA.
0: Tabarakallah.
1: Sehat, Ustaz.
0: Mudah-mudahan kita mendapat terpercak keberkahan dari beliau.
1: Amin, amin. Darum.
0: Karena orang baik bukan nama sembarang nama, tapi namanya adalah nama Nabi Sulaiman.
1: Masyaallah.
0: Titisan Nabi Sulaiman ada pada beliau insyaallah nih.
1: Amin.
0: Pendengar Tema yang kita angkat malam hari ini adalah yaitu tentang jangan berharap lebih pada dunia karena dunia sementara dan akhirat selamanya. Kadang kita menjalani kehidupan dunia ini, dunia selalu kita kejar, tada tanpa lelah, tanpa capeknya. Kita beranggapan bahwa dunia itu bisa kita raih dan bisa kita merasakan dunia ini surganya. Padahal dunia ini sesaat, yang surga betul adalah nanti akhirat. Banyak orang mengabaikan agama. Banyak orang tergelincir ya karena menggapai dunia. Oleh karena itu, kita hidup di dunia, kejarlah dunia itu. Dan cinta dunia itu sekedarnya. Dan dunia, kita menanam apapun nanti di akhirat, itu pula kita tuai hasilnya. Maka kejarlah dunia itu. Jangan sampai terlalu mencintai dunia. Hubbud dunia. Orang terlalu cinta dunia, akhirnya goyah akidahnya. Orang terlalu cinta dengan jabatan, kerasa kerusuk. Yang dikade-gadekan adalah akidah. Mau cepat kaya dengan mencapai menggapai dunia, akhirnya akidahnya bergeser. Kenapa? Karena terlalu mencintai dunia. Oleh karena itu, jadikanlah dunia ini sebagai ladang amal yang kita perbuat. Tetap ingat akhirat sudah menanti kita. Itulah yang kekalan abadi. Dunia sesaat, akhirat selamanya. Maka kita hidup di dunia ini, bagaimana kita untuk menanam benih-benih kebaikan-kebaikan sebagai jalan untuk menuju ke akhirat. Dalam sebuah ungkapan ulama mengatakan, bainul abdu wa bainal jannah sabah akabat. Antara seorang hamba dengan surga itu ada 7 tahapan. Yang pertama mesti mati. Yang kedua adalah yaitu kubur. Yang ketiga adalah menempuh hari kiamat. Yang keempat mahsyar. Yang kelima adalah hisab. Yang keenam sirat, mizan. Yang ketujuh adalah sirat. Baru surga dan neraka. Masih jauh perjalanan kita. Saya tak mau lama-lama, nanti habis bahan narasumber kita. Kita dengarkan dengan seksama kepada narasumber al-mukarram Ustaz Sulaiman MPD, sekaligus juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kabupaten Lingga. Tafadhal Ustaz.
1: InsyaAllah, terima kasih Ustaz Satrio, guru tercinta kami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ala rahmatillahil wasi'ah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah. Amma ba'du, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, Ustaz Dr. Satrio MA, orang alim luar biasa, jago di bidang dakwah, jago juga di bidang olahraga.
0: Allah.
1: Masya-Allah, panutan kita.
0: Satu tim.
1: Kita doakan semoga guru kita sehat selalu. Allah. Amin.
0: Amin.
1: Diberkahi umurnya. Semoga ditempatkan di syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kemudian yang kami muliakan juga, kami sapa pendengar radio RR Pro 1. Yeah. Yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kita doakan semuanya, semoga para pendengar sehat selalu. Yeah. Lancar rezekinya, diberkahi umurnya, dan semoga ditempatkan di syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan di malam yang mulia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada banyak hal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, ada banyak nikmat lagi. Namun banyak juga yang tidak kita sadari bahwa itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan, sadar bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sangat senang kami diundang oleh guru kami, guru tercinta Ustaz Satrio. Lah lama rasanya janji kita ya. Sempat kemarin diundang, cuman posisinya lagi tausiah di Kabupaten Lingga. Alhamdulillah ya, sekarang mampu, dimampukan oleh Allah untuk hadir, berjumpa, bertatap muka dan bisa menyampaikan sesuatu kepada para pendengar radio RRI Kota Tanjung Pinang. Satu tema Bapak Ibu di rumah diberikan oleh guru kita. Ini tema sebenarnya adalah tamparan keras, Ustaz. Ini tema tamparan keras untuk saya, untuk para pendengar di rumah. Harusnya kita betul-betul sadar bahwa dunia ini sifatnya sementara lah. Maka judul tadi, jangan berharap lebih

0: Ruh itu adalah alam yang pertama kali, Ustaz. Kemudian kita masuk, Bunda, apa di alam yang kedua, namanya alam rahim. Nah, cuma tak lama juga, Bunda. Alam rahim itu 9 bulan belasan hari. Ada orang yang selamat, Bu, Pak. Ada juga yang dia mohon maaf, betul. Allah tidak pilih untuk masuk ke dunia, untuk masuk kepada alam yang ketiga. Nah, setelah alam rahim itu, berpindahlah kita ke alam yang berikutnya. Inilah alam penentu untuk alam-alam berikutnya, Ustaz. Yang dikenal dengan alam dunia. Kalau kata generasi Alpha, generasi Z sekarang itu, bunda-bunda semuanya, alam dunia ini adalah alam yang penuh dengan tipu-tipu, Ustaz. Yeah. Banyak muslihat yang terjadi, banyak fitnah yang terjadi, bahkan banyak orang yang tak kenal dengan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, bunda-bunda semuanya, setelah alam dunia ini, nanti kita akan masuk ke alam yang disampaikan oleh Ustaz Satrio tadi. Ada alam kubur dan alam-alam berikutnya. Yakin dan percayalah, Bapak Ibu di rumah, para pendengar semuanya. Penentu untuk alam-alam berikutnya itu adalah di alam dunia. Maka kita tak boleh sama sekali berharap lebih kepada alam dunia ini. Sekali lagi, sifatnya sementara saja. Kuncinya adalah bagaimana caranya di alam dunia ini, Bapak Ibu, kita tahu misinya. Kita faham misinya. Sehingga kalau kita tahu misi, nanti kita akan mempersiapkan diri. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat di alam kubur. Bagaimana caranya kita bisa selamat di alam perhitungan, alam barzah nanti, hingga masuklah ke alam syurganya Allah Subhanahu wa taala, alam akhirat. Maka dari itu, ayah bunda semuanya, sebelum kita masuk kepada tema, rasa-rasanya Ustaz tak sopanlah kalau bercakap sekitar 20 minit ke depan, bunda. Tapi bapa ibu, bunda-bunda semuanya tak kenal dengan siapa yang bercakap. Kalau ditengoklah daripada foto yang ada tu, nampaknya berbezalah dengan yang sekarang. Masya Allah. Sekarang itulah, Bu, apa yang saya sampaikan dari bunda semuanya, bahawa dunia ini sifatnya penuh dengan tipu-tipu. Jadi muka orang yang hitam itu bisa jadi putih. Ya, bunda, ya, bapak di rumah, ya, ada orang yang Masya Allah, mohon maaf, ya, ada jerawat tiba-tiba pas di media sosial tu, jernih dia, glowing dia, tanpa pakai skincare, Bu, yang skincare yang 500 ribu, 600 ribu tu, tapi bisa jadi glowing dia. Maka dari itu, izin memperkenalkan diri, bunda. Nama saya Sulaiman. Alhamdulillah meneteskan air mata pertama di Dabuk Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dulu, Bu, S1-nya itu saya di Tebu Ireng Jombang, S2-nya di Lirboyo. Kemudian balik lagi ke Dabuk tahun 2021 setelah COVID berlalu. Dan alhamdulillah pindah ke Kota Tanjung Pinang itu tahun 2023. Karena istri kemarin tu, Ustaz, kebetulan lulus pegawai di Tanjung Pinang. Maka kita sebagai anak muda yang baik, sebagai,
1: jadi judul lagunya Turis, Turut Istri.
0: Turut Istri, betul. Akhirnya pindahlah. Pindah ke Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah tahun 2025 awal berjumpa dengan Ustaz Satrio. Dan 2026 akhir ini bisa dibawa langsung ke tempat beliau selalu konser lah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Maka tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang seketika terjadi. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sedikit kepada tema yang sudah diberikan, jangan berharap lebih kepada dunia. Ayah bunda semuanya, kita sama-sama tahulah, Ustaz, ya, bahawa di dunia ini kadangkala orang sibuk dengan hal-hal yang memang sifatnya sementara saja. Ada berapa banyak, Bapak Ibu, hidupnya bangun tidur itu fokus kepada kerja saja. Dunia ini, bunda, bukan tentang jabatan pangkat. Dekat dunia ini, bunda, bukan tentang harta kaya saja. Tidak. Ada satu misi yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita yang hidup dekat dunia ini, Ustaz. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu. Kita diciptakan dekat dunia ini tak lain

0: dan tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlulah digarisbawahi Bapak Ibu semuanya, ibadah. Maka setiap pekerjaan, kerja pun sebetulnya ibadah. Cuma kadang Bunda salah niat gitu. Bahkan untuk mengejar jabatan pun, ketika kita menduduki jabatan itu pun ibadah sebetulnya. Hanya saja kadang salah niat. Sehingga satu hadis daripada Rasulullah. Ini hadis ini sebetulnya nasihat daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah. Namun tujuannya Bu, Pak, bukan untuk Rasulullah, karena Rasulullah itu sifatnya maksum lah. Targetnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ishma syi'ta, katanya. Terserah engkau ingin hidup, ingin jadi apapun. Bebaslah maksudnya itu. Ingin hidup bagaimanapun terserah, ingin melakukan apapun terserah. Fa innaka mayitun. Tapi ingat, semua yang kita buat, semua yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, ingat betul-betul bahawa nanti kita akan menjadi mayit. Kita akan mati. Dan ini hati-hati betul untuk ayah bunda semuanya. Ini sebetulnya kode keras lah. Bahawa hidup ini sifatnya sekali lagi sementara. Tidak ada yang perlu disombongkan. Nak kita sebagai seorang guru atau seorang koruptor, silakan. Kalau nak kita menjadi seorang pencuri, monggo. Kalau kita ingin menjadi seorang, ibaratnya seorang koruptor, tafadol, tak apa-apa, tak masalah. Tapi ingat, fa innaka mayitun. Semua yang kita lakukan itu, ingat betul-betul, akan dipertanggungjawabkan dan kita pasti akan mati. Dan parahnya lagi Ustaz, bahwa yang namanya kematian sifatnya kita bermu ajalah. Itu sudah pasti, cuma dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan besar, Bapak Ibu, ini dibolehkan oleh Allah. Macam mana cara kita untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini? Macam mana caranya agar kita ini tidak cinta dunianya berlebihan? Karena yang namanya cinta itu tak boleh sampai ke hati. Tak boleh sampai masuk ke hati. Yang di hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, wahbib masyita fa innaka mufarikuhu. Bebas ingin cinta kepada siapapun terserah. Tapi ingat, semua yang kita cintai, semua yang kita miliki, itu akan kembali lagi kepada Allah. Itu akan diambil lagi oleh Allah. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Tak boleh cintanya sampai betul-betul berlebihan lah. Apalagi sifatnya adalah dunia. Cinta suami, silahkan, tak ada masalah Bunda mau cinta kepada suami. Tak masalah. Tapi ingat, jangan sampai suami itu masuk ke hati. Cintailah suami karena yang di hati siapa? Allah. Cintailah karena Allah. Cinta harta jabatan tak masalah, silakan cinta. Tapi ingat, karena, balik lagi ke hati, karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta anak, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta apa saja tidak masalah. Tapi ingat, bagaimana caranya cinta itu bisa membuat kita semakin dekat, semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya, ayah bunda, pada pendengar radio RRI dimanapun kita berada, kunci daripada segala sesuatu yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sifat yang namanya cinta dunia, Ustaz. Artinya apa, Bu? Cinta dengan Allah Subhanahu wa taala lah yang paling penting. Kalau kita sudah dapat cintanya Allah tu, Ustaz, maka pintu syurga itu akan terbuka lebar. Mudah untuk kita masuk syurga. Ingat Bunda, masuk syurga itu syaratnya bukan kita banyaknya pahala, Ustaz. Tak boleh kita solat itu yang kita kejar pahala. Jadi pahala itu jadikan motivasi sajalah. Apalagi di bulan Ramadan kemarin, Ustaz, ya. Ramadan itu orang sibuk untuk berzikir, sibuk untuk baca Quran. Tapi target sebenarnya, ingat, bukan pahala. Targetnya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu, yang paling penting. Itu, Pak, yang paling penting. Maka nanti akan kita bahas juga bagaimana cara mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, tips-tipsnya. Nah, itu Ustaz, lebih kurang pembukaan kita.
1: Masya Allah, tabarakallah. Pendengar di mana pun berada, kita sama-sama sudah mendengarkan, menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Sulaiman MPD. Bagaimana kita untuk meletakkan dunia ya sekedarnya. Ya, jangan sampai hubbu dunia terlalu cinta dunia. Orang kalau terlalu cinta dunia, ya kalau sudah datang ajal, pulang jadi berat. Kenapa? Dua penyebabnya. Pertama, terlalu cinta dunia. Yang kedua, modal tidak cukup untuk balik. Sehingga pulang, kematiannya diberat. Kenapa? Cinta Allah seperlunya, cinta makhluk sepenuhnya. Ini yang diamalkan. Terbalik sebenarnya. Harusnya cinta Allah sepenuhnya, cinta makhluk seperlunya.
0: Betul. Nah,
1: oleh karena itu, cinta harta silakan. Sekedar cinta. Ada orang karena cinta jabatan, cinta harta, hanya ingin cepat kaya, pelihara tuyul. Cinta jabatan, akhirnya minta tolong sama dukun.
0: Iya,
1: karena mudu, wa dukun nasta'in. Dia rubahnya soal Fatihah. Kenapa? Karena terlalu cinta. Oleh karena itu, jadikanlah dunia ini sekedar cinta. Tetapi ingat dan percayalah bahwa ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Semua kita perantau di dunia ini. Semua perantau pasti pulang kampung yang namanya kematian. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan buka ruang tanya jawab. Kami mengajak pada pendengar di mana pun berada untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita. Biasanya muncul Pak Umar, ada Mak Ros, ada Bu Sinta. Nampaknya belum ada lagi. Baik. Kalaulah kita kaitkan dengan Gurindam 12, Ustaz.
0: Itu dia.
1: Masih ada kaitan ini. Apa kata Raja Ali Haji? Seharusnya yang lebih fasih bahasa Gurindam ini Ustaz Sulaiman. Karena lidah belum Melayu. Kalau Ustaz satu lidahnya Padang. Agak kasar sikit. Pasal pertama kata Raja Ali Haji. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terberdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Maka pada bait yang kelima, Gurindam 12 pada pasal yang pertama, bait kelima, Raja Ali Haji sudah mengingat kepada kita, barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Orang kenal dengan dunia, dia tahu bahwa dunia tempat tergoda, tempat terperdaya. Al-Quran mengatakan, ya, dunia la'ibun walahun, permainan senda gurau. Jangan tertipu dengan dunia. Baik. Pendengar, belum ada pertanyaan? Belum. Kalau belum, kita lanjutkan. Silakan, Ustaz Sulaiman.
0: Baik. Bapak Ibu pendengar radio RRI Pro 1, kita lanjutkan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa syarat salah satunya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Ustaz sudah disampaikan juga dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ayyu amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa aku lakukan? Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, agar Allah itu bisa cinta kepadaku. Apa yang bisa aku buat lah? Kalau bahasa kita tu, apa yang bisa aku buat agar Allah itu bisa cinta kepada aku, agar Allah itu bisa sayang kepada aku? Agar kita sama-sama tahu bunda bahwa ternyata dunia itu sifatnya sementara. Dijawablah sama Rasulullah, cuba buat tiga hal saja agar kita itu tidak tertipu dengan dunia, agar kita itu tidak tertipu dengan macam mana lika-liku kehidupan dunia. Yang pertama, dimulailah daripada as-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Dan yang ketiga, jihadu fi sabilillah. InsyaAllah kalau tiga ini kita bawa, bunda, bapa, ibu semuanya, para pendengar, nanti kita akan dipermudah untuk mendapatkan cintanya Allah. Ingat, syarat masuk syurga itu mendapatkan rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Kalau kita masuk masjid tu, Ustaz, ada satu bacaan. Masuk masjid ya, Bu ya, Pak ya. Satu bacaan masuk masjid tu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kalau sudah berada di masjid, entah itu lagi zikir, lagi baca Quran, kita berharap itu diperbanyak rahmat yang datang kepada kita tu, keberkahan yang datang kepada kita. Bukan pahala lagi, tapi mendapatkan kasih sayangnya Allah, cintanya Allah. Maka yang pertama kata Rasulullah, gampang, dimulailah daripada as-salatu ala waktiha. Solat, yuk kita perbaiki. Jangan solat isyak, kadang ibu-ibu di rumah ni, saking banyaknya film Dracin, drama Cina tu, Ustaz. Itu bunda-bunda biasanya, ya Allah, solat itu kadang lah nak tidur baru dia solat. Jadi kalau nak tengok iman bapa ibu, iman itu kira-kira berada di atas atau berada di bawah, dia cuba lihat daripada ketika azan berkumandang, Ustaz. Kalaulah azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, misal gitu, itu iman lagi di bawah tuh, Bu. Itu sama sekali tak terketuk hati dia, Ustaz. Masih scroll TikTok, masih nengok-nengok Shopee, masih juga nonton Dracin yang bapa, yang remajanya masih sibuk dengan ngopinya. Nauzubillah min zalik. Itu iman lagi di bawah betul tuh. Iman lagi standar, Bu, Pak. Ketika azan sudah berkumandang, kita langsung ambil air wudu. Itu standar, Pak. Itu biasa saja, itu normal. Tapi iman yang paling ditunggu-tunggu, yang diharapkan adalah ketika azan berkumandang 5 menit sebelum waktunya masuk itu, Ustaz. Itu mulut itu, bunda, bibir ini, bunda, lisan ini sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Sambil nunggu waktu datangnya solat atau istighfar, Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dimulai daripada solatnya saja diperbaiki, bunda. Jangan sampai kita tuh terlena dengan dunia. Hati-hati. Kaya sudah, mobil sudah bagus, jabatan sudah paten lah ibaratnya tuh. Kekayaan udah oke, tapi tak dekat dengan Allah, hati-hati. Dalam Islam itu ada yang namanya istidraj. Hati-hati, bunda. Kemewahan yang diberikan, kekayaan yang diberikan, kesenangan yang diberikan, ternyata itu adalah azab. Sehingga kita lupa siapa yang memberikan semuanya itu. Maka yang pertama dimulai daripada solat. Yang kedua, birrul walidain. Ternyata pengaruh orang tua ini sangat luar biasa, Pak. Bu, sangat luar biasa, bunda-bunda semuanya. Kita jangan mengira kekayaan yang kita punya, jabatan yang kita punya, pangkat yang kita punya, itu semua karena kita. Belum tentu, Pak. Belum tentu lagi, Bu. Bisa jadi pangkat kita, rumah yang mewah, mobil yang bagus, kekayaan yang kita miliki, anak yang sudah sukses itu, bisa jadi bukan karena kita. Mohon maaf, bunda, ya. Bisa jadi karena basahnya lidah orang tua kita yang pernah mendoakan kita dulu, Pak, Bu. Bisa jadi karena basahnya lidah orang tua kita yang bersusah payah dulunya berdoa siang malam untuk kita. Namun apa yang terjadi? Mohon maaf, seribu maaf. Setelah kita sudah kaya, setelah kita sudah sukses, gaji sudah 4 juta, 5 juta, 6 juta, kita lupa dengan perjuangan orang tua kita. Di mana letak ucapan terima kasih itu, bunda? Jangan kita kira setelah orang tua kita meninggal dunia, kemudian selesai semuanya. Enggak. Anak itu tetaplah anak. Sulaiman ini adalah seorang anak. Kita semuanya, Bu, belum tentu lagi mungkin menjadi seorang bapa. Belum tentu lagi mungkin menjadi seorang emak. Tapi kita sudah pasti menjadi seorang anak. Yang namanya anak, tugasnya adalah berbakti. Entah itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, silakan. Berbaktilah. Kalau masih ada, tanyakan kabarnya. Telepon setiap bulan. Jangan setelah nikah, ya Allah. Harusnya kita memberi, malah kita pula yang merepoti. Harusnya kita berbagi, malah kita pula yang menyakiti hatinya. Banyak, Ustaz, terjadi, Ustaz. Orang yang sudah menikah, datang ke rumah mertua, harusnya ya membagikanlah. Tapi kok malah merepotkan, Ustaz. Harusnya itu sebulan adalah 300 ribu, 400 ribu. Tapi kok setelah datang ke rumah malah orang tuanya yang memberi. Maka untuk anak-anak di luar sana, siapapun dia, mari sama-sama kita fahami bahwa izamata benu Adam lah. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka semuanya terputus illa min salasah. Kecuali tiga lah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Awaladin solehin yadu'ulah. Anaknya yang soleh, soleha. Anaknya yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini adalah anak yang berbakti. Maka sekali lagi, yang kedua ini adalah jalan pintas untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah bagus pangkatnya, tapi hati masih gelisah, bunda semuanya, hati masih gelisah, hati mati tak tenang, coba dicek. Bagaimana komunikasi kita dengan orang tua kita? Coba dicek bagaimana komunikasi kita dengan orang tua kita. Jangan-jangan selama ini kita nelpon pada saat hal-hal penting saja, pada saat hari raya saja. Padahal kalau kita bayangkan orang tua kita sudah meninggal dunia, kita bayangkan saja ya. Orang tua sudah meninggal dunia, ada lambaian tangan daripada di sana. Contohlah, ada lambaian tangan. Mungkin orang tua kita sudah melambai-lambai lah. Nah, mungkin. Nah, di mana ucapan terima kasihmu? Dulu aku yang berjuang untukmu, nak. Dulu aku yang mati-matian untukmu, nak. Pergi kerja pagi, baliknya malam. Banting tulang. Itu perjuangan daripada orang tua kita. Setelah engkau sukses, nak, mana, nak? Orang tua hanya minta mungkin dari 24 jam waktu diberikan oleh Allah, 1 menit doanya doa khusus untuk orang tua kita. Maka yang kedua ini salah satu jalan pintas untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalannya Allah. Kalau dulu kita memegang senjata, memakai tongkat, memakai tombak, memakai pedang, sekarang enggak, Ustaz. Saya rasa sulitlah untuk ketemu jihad seperti itu. Lantas jihad yang bagaimana, bunda, bapak, ibu di rumah? Jihad yang sekarang itu bagaimana caranya kita selalu membawa nama Allah dalam setiap pergerakan? Apa buktinya, bu? Kita sering lupa dengan Allah. Yang pertama tu, Ustaz, kita doa tidur tu siapa yang tak hafal? Bunda, saya rasa kalau saya tanya bunda hafal atau tak, bapak hafal atau tak doa tidur tu, saya rasa kita semuanya hafal. Bahkan kita tak hafal pun itu bakal terhafal sendiri, Ustaz.
1: Otomatis dia.
0: Otomatis dia, bunda. Pak, tapi kenapa kalau nak tidur itu, ya Allah, Ustaz, kadang doa tidur tu tak terbaca? Ini bukti bahawa kita itu masih dunia, tak ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibu-ibu tu kadang baca status orang dulu baru tiba-tiba tertidur. Ibu-ibu yang gila Shopee belanja tu, tengok dia barang-barang murah sampai je 12, Ustaz, pergantian hari tu dia tengok, tapi dia lupa kadang ketika berdoa. Sama dengan makan, Ustaz. Doa makan tu siapa yang tak hafal, bu? Bapak hafal doa makan, ibu semuanya hafal doa makan. Tapi kenapa pas nak makan itu kadang doa makan tu tak terbaca? Maka yang ketiga ini adalah bawalah nama Allah dalam setiap pergerakan. Nak berangkat, ngantar cucu, ngantar anak ke sekolah, tak hafal. Coba mulai daripada bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Bercermin, tak hafal doa bercermin, Ustaz. Yeah. Coba dimulai daripada bismillah. Semoga wajah ini tidak menjadi fitnah ketika dia keluar. Semoga wajah ini tidak menjadi aib ketika dia keluar rumah. Maka dimulailah daripada zikrullah. Berzikir kepada Allah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, maka aku pasti akan ingat kepadamu. Basahi lidah dengan berzikir kepada Allah. Jadi tiga cara inilah, ayah bunda, para pendengar radio Pro 1 Tanjung Pinang, untuk mendapatkan cintanya Allah. Dan kita kenal bahwa dunia ini sifatnya sementara. Mulailah daripada solat 5 waktu, solatnya tepat waktu juga. Kemudian yang kedua, ingatlah bahawa segala yang kita punya ada campur tangan daripada orang tua. Maka berdoalah dengan doa yang terbaik kepada orang tua kita. Orang sudah meninggal dunia, orang tua sudah meninggal dunia, maka sedekahkanlah dengan sedekah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ini tak kalah penting, bawa nama Allah dalam setiap pergerakan. Tak hafal doanya, bismillah, sambil belajar untuk menghafal doa-doanya. Kalaulah mulut ini selalu dipakai untuk membasahi kalimat-kalimat Allah, maka secara spontan karakter yang buruk itu akan terbentengi dan akan keluar daripada hati ini. Nah, mungkin itulah Ustaz yang bisa Masya saya sampaikan
1: Allah,
0: sementara.
1: Barakallah, luar biasa, sangat menyentuh sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama, untuk mendapatkan cinta Allah, yaitu jaga salat di awal waktu, apalagi salat berjamaah. Salat berjamaah itu nilainya 27 derajat.
0: Masyaallah.
1: 27 kali salat sendiri.
0: Betul.
1: Satu kali sama dengan salat berjamaah. Maka dalam hadis dikatakan An Ibnu Umar anna Rasulullah SAW qol salatul jamaah afdal salat fazi bi 27 darajah. Nilai salat berjamaah 27. Belum lagi ketika imam baca surah Fatihah.
0: Allah.
1: Salat subuh, salat maghrib, salat isya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum mengucapkan amin. Apa kata Nabi? Idza amana al-imam fa'amanu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minul malaika ghufirul mataqaddama li dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ketika itu malaikat mengucapkan amin, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Itu ada pada salat berjamaah. Apalagi salat subuh berjamaah. Man salat subuh fi jamaatin, siapa salat subuh berjamaah, fa huwa fi zimmillah, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa salat subuh berjamaah sama dengan melaksanakan salat malam semalam suntuk. Oleh karena itu, pertama, jaga salat di awal waktu, usahakan salat berjamaah. Apalagi untuk laki-laki, Nabi paling marah kalau laki-laki tidak berjamaah ke masjid. Layan tahyana rijal antar ke jamaah au larayakan Nabi Yutahum. Hendaknya jangan kamu tinggalkan salat berjamaah atau aku akan bakar rumahmu. Itu menunjukkan Nabi marah kalau orang meninggalkan salat berjamaah. Yang kedua yaitu ya berbakti pada kedua orang tua. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling indah. Maka dalam Gurindam 12 ternyata ada hubungan dengan berbakti pada kedua orang tua. Apa kata Raja Ali Haji pada pasal yang ke-10? Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Gurindam 12 pasal ke-10. Oleh karena itu berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak doakan Rabbi Firli Wali Walidaya Warahmumaka Marbayani Sagira. Doa dari anak yang soleh dan soleha tidak ada penghalang sampai langsung kepada kedua orang tuanya. Doakan, karena setetes darahnya ketika ibu melahirkan kita tak mampu kita balas.
0: Oleh
1: karena itu, yang kedua lah berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga lah itu jihad, selalu setidaknya kita menyebut nama Allah, mendapat nikmat alhamdulillah, memulai pekerjaan mulai dengan bismillah, menengok sesuatu yang luar biasa Masya Allah, ketika kita bersalah astagfirullah, ketika mendapat musibah innalillah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai kita mau makan, sebut nama Allah. Ketika mau tidur, sebut nama Allah. Kaitkanlah sesuatu itu dengan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, masih ada waktu kita buka untuk sesi tanya jawab terakhir. Kalau ada pertanyaan, kita akan coba buka. Nampak belum ada lagi. Tapi kita yakin dan percaya Ustaz, malam hari ini jemaah orang-orang yang selalu mengikuti RRI ini mendengarkan baik itu di Facebook ataupun juga di radio rumah ataupun juga di radio dalam kendaraan. Yang jelas suara kita ini sampai kepada pendengar
0: sampai ke langit.
1: Masya Allah.
0: Insyaallah. Sampai ke langit
1: insyaallah. Ke arah ke langit ketujuh.
0: Insyaallah.
1: Biasa Pak Umar muncul. Mudah-mudahan Pak Umar sehat selalu Pak Umar ya. Kami yakin dan percaya selagi beliau sehat pasti beliau selalu bertanya. Tapi malam ini enggak muncul. Pendengar di mana pun berada, masih ada waktu kita lebih kurang ya 10 menit lagi. Mungkin ada sampai lagi Ustaz?
0: Boleh.
1: Boleh silakan. Masih ada lagi?
0: Masya Allah.
1: Ya.
0: Closing atau Masya Allah? Belum?
1: Closing boleh, closing statement. Pesan-pesan terakhir.
0: Bismillah. Baik. Para pendengar radio RRI Pro 1 Kota Tanjung Pinang, alhamdulillah ada banyak hal tadi yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang pas dengan hati Bapak Ibu para pendengar semua, ada yang kurang pas. Tentu niat kami semuanya yang pertama adalah berusaha untuk mengajak diri sendiri. Yang kedua mengajak kepada kita semua para pendengar radio Pro 1. Kita berharap dekat dunia ni Ustaz, yang pertama kali adalah kita mencari ketenangan lah.
1: Yeah.
0: Sekaligus ini closing Bapak Ibu Bunda semuanya. Kita mencari ketenangan. Bahwa bahagia itu sifatnya nanti di akhirat ketika berada di syurga. Tapi ketenangan itu pada hakikatnya di dunia, di dunia. Maka tenang itu ada dua. Satu didapatkan daripada solat. Namanya tumakninah lah. Maka kalau kita solat itu Bunda, Pak, berusahalah untuk tenang dia. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Itu ketenangan itu Bunda. Jangan sampai solatnya terburu-buru, tergesa-gesa. Kemudian ketenangan yang kedua, inilah Bu, Pak, kita dapatkan daripada pernikahan. Namanya sakinah. Maka kalau bapak ibu dulu, Bu, Pak, waktu pertama kali nikah dengan cik abang, cik adik dulu. Pertama kali nikah itu, yang kita harapkan itu dari tamu undangan adalah doa semoga engkau sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan. Artinya apa? Adanya bapak di rumah, adanya anak di rumah, adanya suami di rumah agar ibu tu tenang, Bu. Untuk bapak, adanya istri di rumah agar bapak itu tenang. Maka kuncinya adalah rumah tangga ini sifatnya, dunia inilah dalam lingkup umumnya, tempatnya ketenangan. Ada harta, bagaimana caranya? Setiap ada harta banyak itu kita sedekahkan dan diri ini bisa tenang, Ustaz. Jabatan, macam mana caranya agar jabatan itu bisa membuat kita tenang? Maka jabatan itu harus karena Allah lah. Nikah juga gitu. Bagaimana caranya agar bisa tenang? Ya, balikkan lagi. Bahwa pernikahan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketenangan, kemudian mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, kita faham betul bahwa dunia ini, Bapak Ibu, sifatnya adalah sementara. Sifatnya sementara. Sulaiman ini akan mati, akan meninggal dunia nanti. Ustaz di samping saya ni akan meninggal dunia. Meninggal dunia.
1: Ustaz dulu, saya belakang tak apa-apa. Ustaz.
0: Entah itu Ustaz dulu baru saya. Atau saya belakangan baru Ustaz dulu.
1: Sama aja.
0: Pokoknya semua nanti kita akan meninggal dunia. Maka tidak akan ada yang bisa menghindari itu semuanya. Kita akan berakhir di alam yang ketiga ini, alam dunia. Kemudian kita akan berpindah ke alam yang berikutnya. Ingat sekali lagi bahawa alam dunia ini tak selamanya, dan perjuangan kita, mulainya kita hidup nanti, bisa jadi setelah kita meninggal dunia. Starting kita mulai hidup setelah kita mati. Setelah mati dihidupkan tanpa ada yang namanya mati-mati lagi. Ternyata lamanya kita hidup mungkin nanti di akhirat itulah. Maka pastikan mulai dari sekarang sama-sama kita jagalah iman kita, tingkatlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya bertambahnya umur, maka bertambahnya iman. Harusnya kalau bertambahnya iman, maka bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang sudah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, kita sebutlah namanya Bung Karno, didamba-dambakan, diagung-agungkan oleh masyarakat se-Indonesia, tapi pada endingnya meninggal dunia. Kemudian kita lihat lagi orang yang hebat dalam bidang agama, bukunya di mana-mana. Kita kenal dia dengan nama Buya Hamka. Dikenal bukunya sampai dinobatkan menjadi MUI Indonesia kemarin itu ya. Endingnya adalah meninggal dunia. Orang jago agamanya, orang hebat kekuatannya, sampai orang, mohon maaf, dinobatkan orang tercerdas Indonesia, diagung-agungkan di luar negeri, balik ke Indonesia menjadi Menteri Sains dan Teknologi, menjabat sebagai Wakil Presiden dan Presiden kemarin, namanya B.J. Habibie. Ternyata endingnya meninggal dunia. Sekali lagi, Bapak Ibu, kita semuanya yang hebat, kita semuanya yang pintar, kita yang kaya, kita yang kuat akan meninggal dunia, akan kembali lagi kepada tanah dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu disombongkan dekat dunia ini. Baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk engkau yang jauh betul, yang betul-betul jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang kita balikkan lagi hati kita. Hanya untuk Allah lah kita diciptakan. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila lagi? Kapan lagi untuk kita berubah? Besok belum tentu kita hidup, minggu depan belum tentu kita hidup, Ramadan nanti pun belum tentu kita akan berjumpa. Maka kalaulah mampu kita sekarang untuk berubah, pastikan perubahan itu terjadi sekarang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Sekali lagi, betul datangnya daripada Allah, salah datang daripada Sulaiman sendiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sulaiman yang sudah menyampaikan kepada kita panjang lebar terkait nasihat-nasihat beliau yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita kalau kita renungkan bagaimana kita untuk menjadikan hari-hari untuk menjadi lebih baik dengan perenung-perenungan. Ternyata dunia ini hanya sementara. Jangan kita terjebak dengan kenikmatan kulit yang sifatnya sesaat yang tentu yang kekal abadi akhirat. Pendengar di mana pun berada, rasa-rasanya ada yang kurang kalau kita nak baca Gurindam 12.
0: Masya-Allah, itu dia.
1: Kalau ustaz yang baca lebih bagus sekali lagi lah.
0: Barang siapa tiada memegang agama sekali-kali tiadalah boleh dibilang ini baru saya hafal ustaz. Baru tiga saya hafal ustaz. Allah. Cuma lah saya nak mainkan tadi, cuma ustaz dah mainkan dulu. jadi terpaksa
1: itu pula tadi.
0: Nak mainkan pasal yang berikutnya tak hafal.
1: Oh ya, banyak kita cuba mewakili ajalah.
0: Masya-Allah.
1: Kita baca Gurindam 3 pasal ajalah. Pasal ke-5, 6 dan pasal 12. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Pasal ke-5. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, memeliharakan yang sia-sia.
0: Allah.
1: Jika hendak mengenal orang yang berilmu, belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihatlah ketika bercampur dengan orang ramai. Pasal ke-6. Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Carilah olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Carilah olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Carilah olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Carilah olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Pasal 12. Kita tutup biasa saya sekalian.
0: Masya Allah.
1: Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Bukan pedang sembarang pedang. Pedang terbuat dari kayu. Bukan orang Padang semua orang Padang. Jadi orang Padang hatinya Melayu.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Bukan rendang sembarang rendang.
0: Ayuh.
1: Rendang dicampur dengan talas. Bukan Ustaz orang Padang sembarang orang Padang. Ini Ustaz orang Padang hafal Gurindam.
0: Allah.
1: Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dan manfaat.
0: Amin.
1: guru kita yang mulia, dan juga kita tentu meningkat dengan kearifan lokal. Gurindam 12.
0: Betul.
1: Peninggalan Mahakarya Raja Ali Haji, seorang sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama. Sampai hari ini, nilai-nilai Gurindam 12 tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas, karena korelasi pada kehidupan hari ini masih ada kaitan dengan kehidupan kita sekarang ini. Pendengar, pas jam 21.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, tentu tidak cukup waktu untuk menjelaskan secara detail, tentu setidaknya dapat untuk menambah, memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT bahwa dunia hanya sesaat sementara dan akhirat adalah selamanya. Mari kita dalam kehidupan dunia ini dengan bagaimana kita menanam benih-benih kebaikan-kebaikan sehingga kita nanti menuai hasil yang kita tanam hari ini. Yakini, percayalah, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Semua kita perantau di dunia ini, semua perantau pasti pulang kampung, yang namanya kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustaz Sulaiman.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Ustaz, ilmu yang berkah, dan Ustaz sehat selalu.
0: Amin, amin. Allah.
1: Lain waktu juga sebaliknya. Kita berjumpa lagi di Paradigma Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Banyak maaf menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Anak raja duduk merayu, duduk merayu suaranya keras. Apa tanda kita tinggal di bumi Melayu? Kalau berpantun tidak melihat kertas. Jika Tuhan memakan pepaya, tolong kasih kami satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Renner.
1: Off at your

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, hai hai hai. Ya, Erita kembali hadir di malam hari ini. Bingung kan, kenapa bisa malam ini Erita hadir? Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, silahkan yang ingin bergabung di line telepon 27100 atau di line WhatsApp 0811 7789830 di malam hari ini. Untuk di 27100 dulu ya, Erita sapa. Lagu kita malam hari ini Indo Manca. Silahkan, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, kenapa kita bisa berjumpa lagi malam ini?
0: Mengapa kita harus terus berjumpa?
1: Kenapa ya Erita ya?
0: Kenapa ya Kak Ala? Kenapa Kak A?
1: Iya, tapi barusan kemarin aja ya, baru hadir ya.
0: Baru.
1: Ada apa ya? Ada apa denganmu ya?
0: Aduh, ini setiap kata-kata nanti Erita nyanyiin nih. Kak, apa kabar?
1: Baik-baik.
0: Ini
1: baik-baik.
0: Berarti
1: babas ya.
0: Oke. Berarti ini yang dari tadi berdering-dering ini Kak A yang nelfon ya?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Baru tiga kali tuh.
0: Oh, oke deh. Apa lagu ingin diputar malam hari ini?
1: Lagunya, boleh lah. Minta Balada Pelaut.
0: Balada Pelaut, oke. Balada Pelaut kan, itu yang nyanyi siapa ya?
1: Rio kan dikelilingi oleh laut.
0: Tunggu. Itu
1: pasti banyak pelaut ya.
0: Siapa yang itu ya, Kak?
1: Koni Mamahit adik.
0: Siapa bilang pelaut?
1: Ya, betul kan?
0: Mata keranjang.
1: Yang saya bilang ya.
0: Ya nyanyi siapa penyanyinya? Koni Mamahit. Oh, cewek. Oh, penyanyi aslinya cewek ya lagu ini.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Kan si siapa sih yang mantan duta besar itu siapa sih?
0: Siapa?
1: Yang penyanyi country juga itu siapa itu?
0: Oh, Tantowi Yahya.
1: Ah, Tantowi Yahya itu kan cuma ikut-ikutan aja.
0: Iya, dia meng-cover ya. Tapi dia lebih meng-country kan kalau lagu ini kalau nggak salah.
1: Benar.
0: Iya.
1: Benar deh, Rita.
0: Benar kan ya, lagu-lagu Tantowi
1: Rita pasti. Rita sudah, berarti untuk persiapan malam minggunya hebat dong.
0: Apa?
1: Tempatnya. Persiapan malam minggunya sudah mantap pasti.
0: Persiapan malam minggu besok dinas lagi masuk malam.
1: Oh gitu lagi.
0: Hari ini sebenarnya libur, cuman Ceng libur, makanya malam hari ini bingung kan, Erita hadir malam hari ini gitu.
1: Iya ya. Saya juga kaget tadi tiba-tiba kok dengar di suaranya Erita.
0: Iya.
1: Jadi khas itu ada tanda kalau Kak dengar itu.
0: Tanda-tandanya bunga ya. Asmara. Oke, salamnya untuk siapa Kak?
1: Salamnya untuk tadi pertama-tama untuk Mama Muda. Oh, Mama Muda di Bintan ya.
0: Asik itu Mama Muda.
1: Ingin kenal kan, ingin bersahabat dengan orang Bintan ini.
0: Iya, Mamut.
1: Mamut, salam kenal, selamat malam Mamut. Semoga terhibur ya dengan Balada Pelaut dari NTT.
0: Asik.
1: Demikian juga ada saudara saya ya, anggap saudara aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Namanya Marta Yosef dari TKB.
0: Oke.
1: Okay. Apa Teluk? Apa itu ada nama Teluk?
0: Siapa?
1: Tanjung Balai Karimun.
0: Oh, oke.
1: Okay. Selamat malam Mbak Marta. Berikutnya ada yang lucu, ada Bunda Permata, ada Mama Rosi, ada Mama Dani,
0: mm-hmm.
1: ada apa ya, ada Putri Merica ini dari Putra Ketumbarnya, ada Kak Hani, ada Ibu Yeni ya, ada Bang Bayu, Bang Udin, Bang Bile. Ada Mas Prabu, ada yang Ucu,
0: mm-hmm.
1: Ada Sarina Kiu-Kiu, Sarina 99, Kiu-Kiu kan biasa kalau kita main domino kan ada Kiu-Kiunya itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan teristimewa untuk pembawa acara kita malam ini,
0: Yeay. Salam
1: Mari. Salam penuh cinta. Dadah.
0: Dadah juga. Aduh, kayak manggilnya MC deh ya Kak Ayah. Thank you. Salamnya. Oke, di belakang Kak A, saya sapa yang di WhatsApp dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak Erita Fitra Insani, sehat ya?
0: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
0: Hari Jumat kita harus banyak-banyak melantunkan kalam ilahi.
2: Harus banyak-banyak bersolawat
0: ya,
2: kepada Rasulullah.
0: Asik, pandai Yusuf sekarang ya. Oke, apa lagu kita malam ini, Suk?
2: Kalau lagu 70-an bisa nggak ya?
0: Yang mana dulu?
2: Saya mau minta lagu Deloitte, bisa?
0: Deloitte, yang mana?
2: Hidup di Bui, bisa nggak ya?
0: Bisa dong, hidup di Bui. La la la la la. Oke.
2: Ya, saya mau minta lagu itu aja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dikit ya Mbak Erita.
0: Sikit aja ya, awas kalau banyak.
2: Dikit versi saya sama dikit versi Mbak Erita tentunya beda dong.
0: Oke, sila.
2: Salam yang pertama buat Mbak Erita tentunya, semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Tadi barusan siapa?
0: Ada Kak A.
2: Siapa Kak A?
0: Mas Krispati di Kupang.
2: Oh iya. Ya, salam buat tadi buat penelpon pertama Bang Krispati ya.
0: Benar.
2: Buat ada mama kembar juga ya.
0: Mahmud.
2: Mahmud.
0: Mama muda.
2: Iya, buat mama muda ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat yang di Pulau Ladi ada Mama Rika. Buat Bunda kami, Bunda Putri Marica. Buat Eyang Ucu di Tembleng, semoga sehat bersama keluarga.
0: Oke.
2: Buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan. Buat Mas Prabu Tedinda di Bogor. Buat Kak Sarina juga. Buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdui, Ibu Napsia juga. Semoga sehat Ibu Napsia. Buat Bunda Sulami, Bunda Permata, buat Pak Demang juga, dan buat semua-mua dari penelpon yang pertama.

0: Apa ya?
1: Iya. Ini di kantor wali kota kan?
0: Oh iya, enggak Pak,
1: Sama
0: ini
1: Bu.
0: kantor Basarnas.
1: Oh, Basarnas ya? Oh, kebetulan saya ada kebakaran ya, Bu.
0: Basarnas kok kebakaran?
1: Iya, bisa aja Basarnas kan bisa aja. Di mana aja pun bisa orang-orang itu kan.
0: Mandai aja Dendi.
1: Kebakaran jenggot nih, Bu.
0: Astagfirullahaladzim, kenapa jenggot bisa terbakar?
1: Hah?
0: Kenapa bisa terbakar jenggotnya?
1: Panasnya, Bu. Panas sekarang, nggak ada hujannya, kan?
0: Eh, serius, Bang? Nggak ada hujan di sana, kah?
1: Alhamdulillah, belum ada hujan. Tadi pagi pun udah mau hujan, kan? Tapi sebentar aja. Walaupun sebentar, kita syukuri, gitu, kan?
0: Oh, Alhamdulillah lah, tuh. Oke, apa nak putar lagu nih malam nih, Bang?
1: Lagu apa kita malam nih?
0: Lagu Indomanca, 80.
1: Indomanca? Dari seberang bisa, kan?
0: Boleh.
1: Ah, dari seberang, dari ini, dari apa tuh? Lagu yang minta lagunya mulai ada lukunya. Ke lagunya sebenarnya dari Dama Sutra tuh. Antara Sutra dan Bulan.
0: Antara?
1: Sutra dan Bulan, tapi dari iklim gitu.
0: Sutra dan?
1: Sutra dan Bulan. Sutra dan Bulan dari iklim gitu. Salim.
0: Antara
1: Ada kan?
0: Dari iklim ya?
1: Iya, ada kan?
0: Oh, kok gak ada sini ya? Sebentar.
1: Hah? Ada?
0: Sebentar. Oke, sambil salam iklim ya. Hai.
1: Oke, salamnya untuk Rika ya.
0: Erita.
1: Erita itu karena udah lama nih lupa gua.
0: Kenapa lu sampai lupa? Sampai lupa gua katanya kan. Kenapa lu sampai lupa?
1: Menjak sekarang nih lu kan udah jauh dari saya.
0: Bang,
1: gitu,
0: lucu
1: kan?
0: Lah Bang, Bang pakai lulu gua. Tak cucuk, Bang, tak cucuk.
1: Udah biasa tempat kerja gitu kan. Bawaan gitu.
0: Oke, salam untuk siapa Bang lagunya, Bang?
1: Salam untuk Putri Erita. Nah, sehat selalu, bagi selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin, makasih Bang.
1: Ada Pak Kumis, ada Sarina di Tiayu, ada Mak Dinda, Mak Dinda itu apa? Ibu Sri, ya, ada apa nih? Salah, ada Pak Kumis. Ah, Bunda Permata, Bunda Belian gitu, Bu.
0: Ibu Sri. Nah,
1: yang lain Bang apa dah lama tak masuk nih, lupa lah.
0: Oke.
1: Salam satu untuk semua.
0: Oke.
1: Grogi pula sama Rita malam ini.
0: Alah, besok jangan pula grogi lagi.
1: Apanya tuh?
0: Enggak oke. Itu aja.
1: Okelah.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Rita ya.
0: Sama-sama, Bang.
1: Nah, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Pulangnya kapan?
0: Yang jelas tidak besok, malam ini dong pulangnya.
1: Oh, malam ini ya. Oke lah, ikut jalan yang lurus ya.
0: Pasti, Bang. Kita Shiratul Mustaqim.
1: Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Gafar, abang dah kita. Oke, di belakang Bang Gafar, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Pembagi Rindu, Memori lewat lagu. Hai tetangga.
0: Hai juga. Ini kalau bilang hai tetangga, Bang Bayu lah nih. Apa kabar Bang, sehat Bang?
2: Alhamdulillah, waikul gorila.
0: Masya Allah. Alhamdulillah Bang, sehat.
2: Alhamdulillah, keluarga sehat semua ya.
0: Alhamdulillah Bang, sehat.
2: Itu yang penting.
0: Betul.
2: Apalagi karena tangga-tangga muda, lebih penting lagi.
0: Alah, kok gitu ya?
2: Iyalah.
0: Iya Bang.
2: Tangga muda memang penting, biarpun udah pensiun kan masih enak juga, masih dikasih duit lah.
0: Kita nikmati, kita syukuri aja ya Bang.
2: Betul. Alhamdulillah masih dibayar juga lagi dengan negara kan.
0: Alhamdulillah masih ada rezeki.
2: Masih ada rezeki, masih ada nafas, masih ada rezeki. Kalau ada nafas, ada lagi rezeki.
0: Itulah dia Bang.
2: Boleh minta lagu?
0: Boleh lah.
2: Lagu Kapal Tenggelam.
0: Oh, Titanic.
2: Hah?
0: Titanic kan?
2: Bukan.
0: Terus?
2: Kalau kapal tenggelam Titanic itu bule.
0: Oke, jadi kapal tenggelam yang mana?
2: Oce.
0: Sebentar. Judulnya kapal tenggelam ke?

0: Dulu Oceh, ini judulnya Oceh.
1: Oceh?
0: Oceh Hancamar.
1: Oceh?
0: Oceh Hancamar.
1: Oceh Hancamar.
0: Iwan Fales.
1: Burung Kutilang bukan? Ocehan.
0: Burung Kutilang benar pula menadi ke laut.
1: Oke, okay, okay, ada.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, ada.
0: Oke, okay, kalau gitu. Kalau okay. Pikir tadi pertama Bung Kris Pati ya.
1: Oke, okay, betul.
0: Ya, saya selalu Bung Kris. Tuhan Amin. Selalu memberkati orang-orang yang ada di NTT sana.
1: Betul.
0: Untuk siapa itu satu lagi Kak Elisa yang di NTT ini?
1: Kak Diona.
0: Nah, Kak Diona juga, saya selalu Kak Diona. Tak terlupakannya untuk Kak Rahmah yang ada di mana, yang ada di Ratu Sangka. Mm-mm. Nanti kita pantun lagi salah pula, tak boleh bawa kasur. Iyalah, sehat lalu Kak Rahmah. Untuk ini siapa tuh yang di Bandung, Bang Irwan, Teh Dinda juga, sehat selalu Teh Dinda.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Pak Kumus, tak terlupakan untuk Kak Farida di Palu, Bang Nabil di Sulawesi, untuk Bunda Ibu Heni, sehat selalu Bu Heni sekeluarga, Oma Sulami juga, sehat selalu Oma Sulami sekeluarga, dan tak terlupa untuk saudara saya yang Batu Lima tuh, Kak Deli, Kak Deli Monopo, Delima Monopo, sehat selalu Delima.
1: Baik.
0: Kemana pun Delima pergi, saya tahu semua. Untuk untuk mamak muda, rindu dengan mamak muda. Rindu apa? Rindu masakannya, rindu kopinya. Sehat selalu mamak muda sekeluarga. Untuk Makcik Imah juga, untuk Yang Lucu, untuk Putri Merica, sehat selalu Kak Putri Merica sekeluarga. Untuk yang diganit siapa tuh? Yang tetangga? Oh, Mak Berlian. Sehat selalu Mak Berlian, tak terlupa kan. Mak Dani, untuk Wile, untuk Bu Nafia, untuk Putri Pondok, untuk Mak Rosi, untuk Mak Lisa, untuk Pak Amza Yusuf, tadi ada Yusuf juga di Batam, untuk Mas Prabu yang pendiam dan kalem tuh ya, benar-benar sehat selalu dia. Untuk semua aja lah Mbak Rita.
1: Oke.
0: Okay. Gak tak apa lagi dah.
1: Oke. Okay.
0: Mati pun dan nama wat ya.
1: Oke, baiklah.
0: Untuk semua lah yang dengarkan Terus Satu di mana saja berada, saya senggol semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan nanti semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Untuk Mbak Rita juga pulangnya hati-hati, yang penting Mbak Rita dari rumah ke studio, dari studio ke rumah. Senantiasa di dalam perjalanan barita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu.
1: Okay.
0: Biarpun kita tetangga kan jauh juga kan.
1: Benar.
0: Makasih barita atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayuri kilometer 5 ya. Kerita bacakan WhatsApp yang masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Luar Rindu, Luar Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Erita request lagu Yang Ku Nanti dari Inka Kristi. Salam yang sudah dipotokopi Yusuf tadi, semuanya fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Erita, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye Pak Amsa Yusuf di Jambi. Kita ke lagu dulu, setelah 4 penelpon dan 1 WhatsApp yang Erita bacakan, kita lagu dulu ya sebelum nanti kita buka kembali setelah 3 lagu berikut ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita buka kembali ya, yang sudah bergabung di malam hari ini di WhatsApp dulu, Erta Sapa. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam, Mbak Erta.
0: Selamat malam, Oma. Mungkin radionya bisa dicucilin dulu, Oma.
1: Oh iya, selalu lah, selalu. Cucin ya.
0: Iya, tapi kita tak terkejut.
1: Maaf. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Asik.
1: Saya mau minta lagunya. Ini lagunya The Mercies.
0: The Mercies yang mana?
1: Yang berjudul Kerinduan.
0: Kerinduan, bukan itu ya?
1: Dalam kerinduan ku menanti sayang itu.
0: Oke. Iya. Oke, selamat siapa?
1: Lagunya teristimewa buat Mbak Erita yang lagi tugas.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat yang lucu. Putin Rica. Yusuf. Krispati.
0: Oke.
1: Okay. Terus Pak Demang, Mas Bayu, Bang Kafar tadi ya ada kan? Nah, udah itu aja semuanya tanpa terkecuali. Soalnya biar gantian yang lain. Okay. Banyak yang ngantri.
0: Oke deh.
1: Ya, selamat malam tuh Mbak Erita. Salam sehat untuk sekeluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Saya tunggu lagunya Mbak. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Oma Suami, saya sapa yang di 27100. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Siap, Pak Umar apa kabar? Lama ya saya nggak dengar suara Pak Umar nih.
2: Iya, Pak Umar jarang masuk. Pak Umar jarang masuk sekarang.
0: Demam ke?
2: Badan kurang sehat. Tadi aja paradigma aja tak ketiduran.
0: Oh iya, betul-betul.
2: Berubah suruh Pak Umar ya. Minta lagu nanti terang.
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagu sepena serindu-rindunya Fitra.
0: Baik, salam tuh siapa nih?
2: Salam-salamnya dari Krispati ya, dari mana? Dari Papua.
0: Dari NTT.
2: Dari NTT. Krispati dari NTT, Edo dari Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Kedutin Sulawesi Palu, Manado. Apa itu di Papua, untuk kawan-kawan kita di Papua ya.
0: Oke.
2: Untuk di NTT itu ya. Di Lombok Timur, Lombok Barat, semualah ya.
0: Oke. Okay,
2: Kalimantan sekitarnya, Jambi sekitarnya, Pekanbaru sekitarnya, Padang sendiri untuk Ibu Rakyat Uni Rahma ya. Lagi sering juga nyenggol saya Bang Udin Salam Mesra, Putri Merica, semua-mua lah.
0: Okay.
2: Dari provinsi, luar provinsi, semuanya disenggol.
0: Baik.
2: Karena RRI ini Fitra sudah mencakup sampai ke Papua sana.
0: Betul.
2: Sudah sampai ke Aceh, orang Aceh juga ya disenggol ya.
0: Okay.
2: Semua-semualah.
0: Baik.
2: Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir. Udah gajian Fitra.
0: Apa?
2: Udah habis pun ya.
0: Iya. Yeah.
2: Udah makan martabak yang 25.000 itu lah Fitra tuh. Tak ngajak-ngajak Pak Umar ya. Memang sampai hati.
0: Macam mana nak ngajak makan pun tidak?
2: Iya. Coba lah ngajak-ngajak Pak Umar sekali
0: nanti
2: makan
0: ya.
2: Oke. Okay. Makan sotong ya Pak Umar, kan enak juga tuh.
0: Insya Allah nanti kalau ada rezeki.
2: Kapan mau ke rumah Pak Umar?
0: Gak bisa ditentukan Pak Umar. Insya Allah nanti yeah, kalau ada waktu yeah, ada rezeki.
2: Ajak Liza, Riki, Rika ya.
0: Oke. Okay.
2: semua-semualah.
0: Oke, Pak Umar, baik.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliknya hati-hati, Fitra.
0: Baik, terima kasih.
2: Semangat, Fitra.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Soekarno-Hatta, sehat selalu ya. Baik, kita sapa kembali di WhatsApp ini yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam yang lagi rindu-rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini suara Putih Merica sama Dang Merdunda hampir sama. Sama tapi tak serupa.
3: Ya, kalau ini kan ciri khas sendiri yang lagi rindu-rindu.
0: Iya.
3: Apa kabar kakak yang cantik berkacamata?
0: Bukalah kacamatamu. Itu lagu siapa ya?
3: Kacamatamu.
0: Kabar baik. Dirimu gimana di sana?
3: Alhamdulillah. Tunggu tanggal 9 aja lagi nih mau kontrol.
0: Oh iyalah, sehat selalu. Harus semangat.
3: Amin. Semangat harus.
0: Harus tuh, harus semangat.
3: Harus, harus. Mau sehat harus semangat.
0: Ya, kan? Dilawan itu dilawan.
3: Jangan lemah, jangan lemah-lemah ya.
0: Iya, ya, tapi lemah lembut tuh harus. Lemah semangat jangan, tapi lemah lembut.
3: Tak sama lembut sangat, yang keras-keras sikit. Pak Irifa.
0: Saya.
3: Ini tak lalu dulu, tak putus pula nanti. Ini lari-lari nih.
0: Mau lagu apa?
3: Aku
0: Hah?
3: Bruri, jauh di mata dekat di hati. Jauh di mata dekat di hati.
0: Bruri?
3: Poppy Mercury.
0: Oh, Poppy Mercury. Oke. Oh, jauh di mana dekat di hati, Poppy ya?
3: Enggak, kau tak salah lah. Punya judulnya jauh di mata dekat di hati.
0: Oke. Okay. Salah okay. Tuh siapa salahnya?
3: Lagu ini buat Oma tadi ya, Oma surat dia udah sehat.
0: Oke.
3: Buat mereka sama mama tugas, pendengar diberi kesehatan lalu banyak Oma murah rezeki.
0: Amin.
3: Bilangnya hati-hati, tetap semangat.
0: Halo? Oke, okay. Sudah mulai dia.
3: Tadi ada Mama Muda. Ah, itulah lanjut. Okay. Pertama dia ada Kanda Krispati ya. Uh-huh. Ada Yusuf juga, ada Pak Wahyu, ada Mak Muda, ada Uni Rahma, ada Ibu Iyus ini bahkan baru ya. Uh-huh. Ada Kak Jamila, ada Mak Rika juga, ada Ibu Ani, Bunda Yeni, ngebot aja lah takut putus.
0: Oke okay, deh.
3: Oh, ada Mak Dani Ilek juga, ada Bunda Nafsiah di Kijang, Bunda sehat selalu Bunda. Mm-hmm. Ah, Ibu Nafsiah panggil Bunda pula, lalatah orang susah juga. Nah, ada Iman di Tanjung Batu, ada apa nih Mas Prabu, ada Kak Sarina, ada Kadang Mandu.
0: Okay.
3: Ada Makcik Ma, ada yang Ucu. Yang di Bandung ada Kang Irwan sama ini ya, Mas, apa? Mbak Dinda ya. Mm-hmm. Ada Kak Fiona juga. Ada Pak Kumis. Ada Mamak Muda. Pokoknya pertama sampai terakhir lah, Bang Lokman juga ya. Di Teluk Bakau.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Rita, lagunya ditunggu.
0: Siap.
3: Yang tak disebut nama satu persatu, mohon maaf disenggol semua ya. Mm-hmm. Dan ucapannya. Semoga kita diberi kesehatan lalu buat Bang Uden tak pernah dilupakan ya.
0: Oke. Okay.
3: Makasih. Kakaknya cantik.
0: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putri Merica di R aja kalau nggak salah ya. Oke, di belakang Kak Putri Merica saya sapa kembali nih di 27100. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, salam mesra.
0: Asik.
4: Dalam ketunyian malam yang sahdu, mm-hmm. udara bertiup memecah sunyi. Di malam ini kita bertemu, Ruang Rindu penghibur hati.
0: Oke.
4: Okay. Kalau begitu, para mesra minta mustika.
0: Mustika?
4: Siti Sandora.
0: Oke. Okay.
4: kalau ku bernyanyi dengan nada murni, itulah suara hati. Suatu tanda seni. Nanti suruh Kak Salmah nyanyi ya. Kak Salmah suruh nyanyi itu. Karamah, Karamah juga nyanyi.
0: Jangan perdana nih dengan Bang Nurin nyanyi.
4: Siapa?
0: Gak perdana nih saya dengar Bang Nurin nyanyi.
4: Ya, itu biasa kalau di perempat, di perempat, di bintang, mau dia
0: pergi. Oke deh.
4: Nanti Kak Rahmah nyanyi tuh biasanya, satu album dia.
0: Oke, lagu itu siapa nih Bang Udin?
4: Ini lagu Salam ya. Istimewa lagunya buat Putri Merika lah ya, hampir kececeran Bang Udin dia tadi.
0: Oke.
4: Terakhir kan, mungkin ada kontak batinnya dengan Bang Udin. Bang Udin tak disalami. Yalah, jangan marah Putri Merica. Bercanda di udara membuat bahagia, penemu tuh jadi awet muda. Salam pertama buat Mbak Erica yang sudah bekerja. Salam keluarga, sehat, bahagia, dan ceria selalu. Tadi ada Pak Umar ya. Pak Umar, Bang Bayu tadi ada ya. Bang Bayu ini pasangan dia, salam dekat dengan Kak Deli ya. Kak Deli Ma ya. Ada Kak Damerdu, Kak Perlian, ya, Bang Herman, Kak Serena ya, dan Batam. Ada tadi Ibu Nafsia ya?
0: Gak ada.
4: Yang tadi yang anak Ibu Irma, Ibu Bunda Sulami.
0: Oma Sulami.
4: Oma Sulami. Selamat ano ya, sehat Ibu Bunda ya. Ada Mak Anjang Bunda Permata juga, Ibu Yeni ya. Ada yang lucu juga ya, tak lupa juga ini yang dari Pulau Karas ya. Aida dengan Mak Dini ya. Makcik Emah juga ya. Nah, ini dekat dengan ini. Mamak muda ya. Salam buat Mamak muda ya. Pak Kumis, ada juga Ika Rejambia, Bang Hamzah Yusuf ya. Tadi ada Tanjung Balai Kerimun masuk ya?
0: Iya.
4: Bang Kapar ya?
0: Ada.
4: Salam saat Bang Kapar. Ada juga ini yang dari Bandung ya. Amar Ridwan ya, jangan sampai gundah gulana lah, Amar Ridwan, ceria selalu ya.
0: Oke.
4: Okay. Ada Dinda di Bandung, ada Bang Chris Pati ya, ada Diona juga, tak lupa Kak Siska, Ibu Ani ya, ada Ibu Erna Matu 13, Kak Jenilah ya di Pulau Penyalai, ada Bang Lukman, Bang Jais juga, ada Petra Kamala ya dari Desa Penaga ya. Tak lupa Kak Ria ya di Bangka Belitung. Ada Ilek ya, Dani juga. Salam Mak Rosi. Ada Usop saya ya, dah masuk ya.
0: Sudah.
4: Usop ada hidup di bumi Usop ya. Ah, hidup di bumi susah tu, jangan tu. Ada Pak Demang ya. Salam juga siapa Iman ya dari Tanjung Batu ya. Yang tak disebut namanya, mohon dimaafkan. Salam sehat semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Saya dan tak lupa salam mesra.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat penelpon sudah Erita terima ya. Erita bacakan dulu WhatsApp yang masuk ini ya. Oh, Yusuf bilang salam buat tetangga. Pak Bayu dapat salam dari Yusuf. Kemudian Oma Sulami bilang salam buat yang nyenggol saya. Kemudian saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, request lagu Januari di Kota Dili dari Rita Effendi. Lagu ini juga udah lama ya Bu, gak kita denger ya. Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Salamnya buat Mbak Erita, selamat bertugas. Salam-salam untuk Mama Dani, Bang Iman, Pak Bayu, Pak Demeng, Kak Sarina QQ, Mahmud, Mama Muda ya, Teh Dinda, Putri Merica, Eyang Ucu, Oma Sulami, Kak Deli, Bang Ile, Bang Udin, Mas Krispati, Kak Yeni, Kak Berlian, semua fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Doa yang sama kami aturkan juga untuk Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Kita ke lagu dulu. Tiga lagu yang kita hadirkan, lagu yang direquest oleh Bang Bayu, kemudian juga Pamza Yusuf serta Oma Sulami.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami sapa kembali yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam. Rita Buta Insani.
0: Yuhu.
1: Aku desain kalau ini.
0: Kamu bingung kan? Kamu bingung kan?
1: Bingung lah. Tunggu tak belum bilang ya, tukar ya?
0: Iya dong, kalau udah kayak gini ya tukar namanya.
1: Oh, dia udah bilang ya. Jelak ya, tukar. Aku Liza. Makanya aku tak tahu Ang Liza.
0: Sehat? Alhamdulillah sehat.
1: Jadi malam besok sama juga, Rika?
0: Besok saya lagi.
1: Oh, berganteng. Kencang lah, udah ngasih.
0: Iya, besok dari Rita lagi.
1: Ya, kejauh kencang lah di bulan nanti.
0: Iya, itulah hari ini ceng-ceng libur.
1: Iya. Hari ini mau lagu?
0: Mau lagu apa, Bang Ile?
1: Ya, lagu apa? Lagu pop, lagu barat.
0: Lagu Indo Manca.
1: Manca. Lagu Indo dong, lagu. Ngapain mau jalan nih? Kamu udah jalan berita?
0: Lagu apa?
1: Lagu Indo.
0: Lagu Indo?
1: Tidur ya, tidur ulak ini, males.
0: Iwan Fals sudah tadi diputar.
1: Diputar. Males. Iwan Fals, kalau pagi tak banyak lagunya. Lagu siapa ya? Nah, ini dah lagu-lagu panca. Ela.
0: Ela. Apa yang Ela?
1: Ela, lagu Ela, lagu aduh. Coba udah sebut berapa? Aku tuh lupa judulnya.
0: Ela itu ada sembilu, sekuntum, sepi sekuntum mawar merah, berlayar tak bertepian.
1: Gunung mawar merah.
0: Hah?
1: Gunung mawar merah.
0: Sepi sekuntum mawar merah.
1: Sepi merah tuh gitu.
0: Oke. Sila.
1: Kita bungkus di pasar kota.
0: Mak pakai kotak lah dia minta.
1: Karena yang bungkus yang PP. Sekarang kita main kotak unggul.
0: Oke.
1: Selamat malam ya Ustaz. Kita kerjaan ini di malam ini. Kita berlaki. Dua tangan lagi nama dalam malam ya.
0: Amin.
1: Untuk malam. Liza tuh. Atau Liza kan. Liza. Liza, Rika, Mbak Rima, Mas Jan, Rikidi. Untuk Mas Ati yang di EDP, Rino Bogor, Mbak Ibando, Mbak Aye, Yusuf Atam, panjang, pakai pada balai, Mas Bule Batu, Mas Prabu, Wadi Giu, Mas Ujima, Warika, Ibu Merica, Ibu Pondok, Mas Dari Mereka, Mas Ria, Ibu Dedi, Mas Balap, Mas Rosi, Bang Ria, Bermang, Udin, Pak Irma, Pak Bumi, Pak Madi, Pak Melas, Luk Mando Baka, Alik Udo Bulu, Tuk Wani, sama Bunda Sulami, Tuk Mbak Ria di Lidung, ini Karas, cuma main nama kita ya.
0: Oke.
1: Kita pernah dari umur panjang berkali akhirat. Ya mereka ya.
0: Oke.
1: Mereka tahu banyak malam masih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Ile, eta sapa di WhatsApp ya yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, silakan. Mau lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Kalau masuk terus nanya lagu apa ya, ya bingung juga saya jawabnya.
2: Ya, susah memangnya lagu nih. Mau pilih. Kalau Hello My Friend ada nggak?
0: Apa?
2: Hello My Friend.
0: Hello My Friend. Hello my friend, dari siapa?
2: Dari siapa? Inilah yang susahnya ya, menyebutnya.
0: Hello my friend, ya, yang kayak mana lagunya?
2: Pokoknya dipilih aja.
0: Dia ada yang Cina, ada yang ini, yang putih.
2: Yang putih lah kalau bisa, Mbak, dipilih aja lah Mbak ya.
0: Hello my friend ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Salam ya. Salam sama buat Mbak Elita, selamat malam tugas. Barusan dari ada Ile, terus ada Bang Udin juga, ada Bang Herman, ada Kak Deli juga ya, ada Putri Marica juga tadi, ada Yusuf, terus ada Celinda, terus buat semua lembak ya, dari penerbangan pertama sampai terakhir di salam semua tempat kecuali
0: Mbak
2: Rita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, di belakang Pak, di belakang Pak Lukman, RT Sapa kembali yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Hamzah tadi kan udah dibaca WA-nya.
1: Sudah dibaca ya?
0: Iya.
1: Sudah diputar
0: lagunya, lagunya juga sudah diputar.
1: Jadi salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Erita ya, selamat malam sama petugas, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya.
0: Oke.
1: Dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Baik.
1: Kemudian tadi yang sudah diwakili dari Bang Ele, juga tadi ada siapa lagi ya?
0: Pokok semuanya
1: ada,
0: deh ya.
1: Yang diwakilkan dari Yusuf tadi ya, semua lapin pro satu tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Untungnya Mbak Rita, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf ya, tadi udah kita bacakan. Jadi kalau sudah masuk WA, udah dibaca, jangan telepon lagi biar berbagi dengan yang lain ya. Oke, saya sapa kembali di WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo Mahmud.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Mahmud. Ini dia yang dicari-cari bintang tamu kita, Mahmud. Dari tadi dapat senggolan semua nih Mahmud.
2: Apa kabar Mbak, sehat?
0: Kabar baik.
2: Udah banyak yang masuk ya?
0: Sudah, ada banyak yang nyenggol Mahmud. Mungkin kalau disenggol-senggol terus sampai tersungkur Mahmud mungkin.
2: Ini apa? Mahmud baru aja buka lo, baru jumpa, cari-cari entah kenapa tadi ini kok menghilang gitu.
0: Kenapa
2: ini baru ketemu?
0: Kenapa bisa baru jumpa?
2: Entah kenapa, entah jaringan, entah kenapa. Ini baru jumpa memang, Mbak.
0: Itulah ditaruh di dompet yang mana.
2: Iya, maunya kalau udah jumpa mau digembok ini, Mbak, biar nggak hilang-hilang.
0: Enak.
2: Oke. Salam-salam lah, Mbak, ya.
0: Oh, lagu dulu mau lagu apa?
2: Ini lagunya udah disiapin ya?
0: Boleh pilih, kalau sesuai nanti Arita putarkan.
2: Lagu pop Indonesia apa manca pop ya?
0: Dua-duanya Indo manca boleh, mau yang mana satu?
2: Oh, Indo aja lah.
0: Boleh, yang mana?
2: Lagu dari ini Zell Ferdian ya?
0: Zell?
2: Ferdian, Kenangan, judulnya Kenangan.
0: Sebentar, Kenangan, Zell.

0: Masuk karena baru monitor ini kan, jadi nebak aja lah mungkin Cik Ma udah masuk.
1: Cik Ma belum.
0: Oh belum juga, kemana dia ya?
1: Aduh, kemana?
0: Buat Mak Ucu, buat Kak Dang juga, buat Nek Balkis, buat Mak Berlian sudah?
1: Mak Berlian belum.
0: Oh belum juga, buat Mak Rika, terus buat Bang Arjuna, buat semua-semua lah Mbak yang masuk, pokoknya Mahmud senggol semua, yang belum pun nyalangi monitor disenggol juga.
1: Oke,
0: buat Mbak makasih, selamat tugas sampai selesai, baliknya hati-hati, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mama muda, mama muda yang dari tadi disenggol ya. Oke, di belakang mama muda saya sapa kembali. Halo.
2: Halo, ini mama tua. Tadi ada mama muda, ini mama tua.
1: Berarti matu.
2: Dari tadi udah masuk keriting, jempol, tak dapat-dapat. Kiri kanan megang HP, tak dapat-dapat.
1: Aduh, matu.
2: Puta ke perempat, mama muda dah masuk, Bang Arjuna dah masuk, Nek Balti dah masuk, puta ke pro satu, aduh, ada orang juga, udahlah. Ke kiri kanan megang, kata mama muda dah masuk, Mak, belum dapat masuk, keriting jempol nih, Bang. Akhirnya mama duluan masuk pro 1. Pro 4 tadi dia duluan juga.
1: Oke lah kalau macam tuh. Mau lagu apa nih?
2: Lagu apa gitu ya?
1: Indo Manca. Apa tuh?
2: Indo tuh Bangku Tua.
1: Bangku Tua? Dari siapa Bangku Tua?
2: Itu apa penyanyi, dia tak tahu. Di Bangku Tua ini seminggu yang lalu, gitu lagu dia. Di Bangku Tua tak judulnya.
1: Oke, sampai kita cari salam tuh siapa nih?
2: Salamnya tadi ada mama muda, ada Bang Lukman, ada Bang Udin, ada Ile Yusuf, ada Pak Mza Yusuf, ada siapa lagi ya? Buat Cik Ma juga yang lucu, kadang merdu, Kak Merica yang masuk tadi ya. Buat Pak Gapar, Pak Umar yang masuk tadi, buat Kak Sarina Kiu-Kiu, buat Mas Prabu, buat Pak Kumis, buat siapa lagi ya, fotokopi Bang Udin aja tadilah.
1: Oke.
2: Buat tetangga Erita Fitra Insani, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Berlian Harja alias Matu, Mama Tua. Oke, kita sapa kembali di belakang. Matu, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, macam-macam, Major Mamut. Matu. Susah juga nih.
1: Jadi kalau Bunda Yeni apa dong?
3: Om Tut.
1: Om Tut, apa itu Om Tut? Om Matua. Oke, betul masuk akal Om Matua. Karena ada orang yang berusia, mungkin dia karena status jejak silsilah keluarga, jadi walaupun dia masih muda dipanggil Oma juga kan ada. Oma Mut berarti ada Oma.
3: Oma Mut, Oma Mut.
1: Jadi terpaksa.
3: Bu Yeni minta lagu boleh?
1: Boleh dong. Mau lagu apa?
3: Lagu Elo.
1: Elo yang mana Elo?
3: Selamat tinggal kasih.

0: Kekasih.
1: Iya, Sama Tinggal Kekasih ya.
0: Judulnya. Judulnya Elo enggak salah.
1: Ah, penyanyinya Elo.
0: Ah, iyalah. Lagu lama tuh.
1: Sebentar.

0: muka. Bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan.
1: Oke, Eta paham lagunya. Allah selamat tinggal kasih. Oke.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Oh, pergi untuk kembali judulnya, Bu.
0: Iya, pergi untuk kembali, betul. 100 buat Erika.
1: Iya.
0: Benar aja, udah lupa, udah lama,
1: betul. Betul.
0: Tapi enak didengar.
1: Benar sekali.
0: Salam-salam lah, Sikit.
1: Boleh.
0: Buat Erika, salam sehat selalu, ceria selalu, selalu dilindungi, dilancarkan rezekinya. Pulangnya hati-hati, jaga kesehatan, jangan lupa makan.
1: Amin, thank you. Amin,
0: lancarkan rezekinya.
1: Amin, thank you.
0: Welcome. Terus buat Krispati yang di NTT, selalu nyenggol Bu Yemi, makasih. Buat Pak Umar, buat Kak Berlian, Putri Merica, buat Ile, buat Oma Sulami, buat Kak Deli, buat Mamut, buat siapa lagi ya? Buat yang lucu, masuk yang lucu. Makcik Ma, dah lama tak dengar Makcik Ma ni. Terus buat siapa lagi ya? Buat Pak Kumis, buat Bang Gafar di Tanjung Balai, buat Kang Irwan, buat yang di Manado, yang di Bogor, pokoknya kalau Bunda Yeni sebut yang belakang enggak kebagian nanti lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Salam sehat selalu, salam kompak di udara.
1: Okay,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Oke, okay, Bunda Yeni di kilometer 2 ya. Oke, okay, saya bacakan kembali WhatsApp yang masuk. Oh, ada Pak Demang. Kak Rita, yang buka warung di Tanjung Moco siapa ya? Siapa ya yang buka warung di Tanjung Moco? Siapakah gerangan? Oke, saya sapa kembali dia yang bergabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Malam, Rindu ya? Kak Ida.
2: Iya, betul. Rita ya?
1: Ih, betul dong.
2: Salam kenal. Salam malah masuk sini juga ya, sama Kak Rita ya.
1: Salam kenal kembali.
2: Ya, dapat lagu kayak mana boleh dipilih
1: boleh,
2: nih?
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagu Malaysia tak masuk.
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Oh, kalau Malaysia lagunya dari siapa ya? Darinya Slam aja lah.
1: Slam tadi sudah diputar.
2: Oh, sudah diputar. Karena gitu dari iklim aja.
1: Iklim boleh. Yang mana?
2: Terserah aja lah, yang penting apa lah judulnya ya.
1: Yang penting iklim. Bukan iklim panas ya.
2: Tak.
1: Oke, iklim ada mimpi yang hilang. Aduhai seribu kali sayang, bukan aku tak cinta. Kemudian bunga emas, hanya satu persinggahan.
2: Bunga emas aja.
1: Bunga emas, oke. Okay.
2: Ya, makasih. Kita cari salam ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam buatnya Kak Rita yang lagi tugas, semoga saya selalu berhati-hati. Buatnya tadi, siapa salam kenal ya Kak ya?
1: Oke.
2: Okay. Buatnya Makcik Ma, buatnya Mama Muda, ya gitu. Mak Merian mau minta nenek muda, Mama. Maaf ya Mak Merian, Mak Belian lah, tak usah Mama Muda, Mama apalah, pokoknya gitulah.
1: Matu.
2: Oh, Matu ya, yalah buatnya Matu aliasnya Mak Belian. Kadang merdu juga. Kak Senasio juga,
1: okay.
2: Buatnya Mak Yang Ucu, Bang Lukman, buatnya Mas Prabu, Mak Ilik juga, Bang Herman ya, buatnya Bang Udin, buatnya Arjuna juga, buatnya Putri Marja, buatnya Mak Rosi juga, semua di arah mewakili,
1: okay.
2: Siapa ya? Buat diri Aida sendirilah, semoga selalu.
1: Baik.
2: Terima kasih, ditunggu lagu emasnya. Emasnya salah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung. Kita di pukul 22.31 menit. Masih ada satu sesi lagi. Kita akan buka untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Di pukul 22.48 menit waktu Indonesia Barat, kita buka kembali untuk sesi terakhir nih. Untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, Erta sapa dulu yang di WhatsApp. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam, waalaikumsalam.
1: Tumben, masuklah malam, biasa tidur.
0: Toklah dia.
1: Terbangunlah.
0: Aha, terbangun.
1: Dengar suaranya yang lagi siaran ni kan? Mm-hmm. Terbangunlah.
0: Aduh, macam
1: suaranya mak. Bukanlah. Sedap.
0: Biasa mic dia ni mahal, mic kantor ni mahal. Jadi suara tu sedap je didengar.
1: Tak man. Terong Melayu, tak man. Lagu masih bisa tak?
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Kayak nak Malaysia boleh?
0: Boleh.
1: Bila diri disayang. Bila dari Lukas atau siapa tu?
0: Bila diri selalu bila diri.
1: Adalah cerita ini tak biasanya okay. Tuh. Harus disayang dong.
0: Oke, mau harus dong.
1: Iya dong, salam ya.
0: Boleh.
1: Waktunya singkat. Salam untuk Perita yang baik hati, yang comel. Sehat selalu. Pulang hati-hati. Semoga selamat sampai di rumah nanti.
0: Amin.
1: Terus, tadi pertama siapa ya? Lanjut aja lah ya. Ada Kak Sarina, mungkin dah tidur. Yang lucu, mana nih suara? Masuklah. Apa dah tidur juga kali ya? Kita salam aja, mungkin lagi ngeping atau dengar aja. Ada Pak Kumis, Mas Prabu, Bang Iman. Ada Bunda Yeni, dengar lah tadi. Tececer kami deh. Oh Bunda, sehat selalu. Ada Mama Muda, Besti tuh. Terus ada Mak Cikma. Ada siapa lagi ya? Mak Brian, dah tidur agaknya ya. Ada tadi Aida, Tikaras. Terus ada siapa lagi ya masuk sini? Kan kalau dah gini dah terlupa kan. Semua aja nanti yang belakang sampai ya tiga-tiganya kan. Ada Kak Deli, Bang Bayu, disalam semuanya ya. Pak Angga Yusuf, Ilek yang tak pernah lupa diriku. Makasih Ilek, saya selalu laris manis lah jual apa yang usahanya Lek ya.
0: Amin.
1: Kami selalu di Kijang Lek, tapi tak tahu tempat Ilek di mana satu.
0: Oh dekat ini, dekat depan gedung Lam.
1: Oh gitu ya. Dia jual kopi apa?
0: Yes, kopi.
1: Kalau dia tanya Ilek tahu?
0: Tahu.
1: Nanti kami dari jauh Ilek gitu.
0: Allahu Akbar.
1: Naik motor, ilek orang ngeles banget. Nanti dibilang orang ngatain orang jelek pula. Maaf ilek, selalu lah. Pokoknya fotokopi yang dah masuk kena malam nih kan.
0: Oke. Okay.
1: Ada bangun tunjuk semua-mu aja lah. Yang dimana saja berada yang dengar. Yang dah tidur, yang belum tidur di salam semua. Kak, yang ucuk ke tahun kami bilang tata titi tuh tutup balik kan penyebutan tadi. Ayolah, bukan yang belum tidur masuk yang ucuk.
0: Oke.
1: Okay. Semua-mu aja, makasih. Bu Sinta juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan agak mirip kan Dang Merdu sama Putri Merica suaranya ini. Oke, kita sapa kembali yang bergabung di 27100. Halo.
2: Halo, selamat malam, selamat tengah malam.
0: Iya.
2: Lagu bangunin tak diputar ya.
0: Udah.
2: Mana Mustika?
0: Ini abis ini lagu Bang Udin loh.
2: Sabar.
0: Bang
2: Udin lah ngantuk nih.
0: Ini sudah masuk listnya sesuai dengan siapa yang masuk lagunya.
2: Yalah, Mustika okay. Ya.
0: Oke,
2: itu aja.
0: Oke, baik.
2: Jangan marah dah.
0: Tak marah. Oke, thank you Bang Udin. Bang Udin. Harap bersabar ya pendengar ya, lagu sudah masuk list semuanya ini. Insya Allah diputar nih ya. Erta sapa kembali, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu lewat lagu.
0: Hai.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam selalu dari Batu Sangka berima buat Erta bisa keluarga.
0: Iya Kak Rahma rupanya. Erta juga mikir dari suara siapa ini ya?
3: Bilang dari Batu Sangka baru tahu ya.
0: Agak berbeda suaranya.
3: Oh iya gitu deh.
0: Iya mungkin sinyal juga nih membuat agak abu-abu kelabu.
3: Oh iya deh. Asal jangan hati aja itu labu abu-abu ya.
0: Batu apa nak?
3: Batu lah kak. Batu lah agar bahasa Minang kau.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Kak mau lagu apa?
3: Ketawanya bikin hilangin galau ya.
0: Ini gak baik-baik ketawa bahaya.
3: Ketawa juga ada bagus gitu.
0: Ya. Mau lagu apa nih kak?
3: Lagunya? Wow. Lagu Nika Ardila bisa?
0: Bisa dong.
3: Terserah.
0: Oh pokoknya Nika Ardila.
3: Ya maksudnya judulnya terserah. Oh.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, baiklah.
3: Terserah saja kau bebas memilih. Rasakan kau hatiku tak mau tersiksa karena tak cinta gitu.
0: Oke, salam tuh siapa nih lagunya?
3: Kalau nggak suka ganti lagunya.
0: Kenapa begitu? Erta nggak tahu lagunya. Mungkin nanti dengar. Oh, jadi nambah koleksi pribadi juga ini lagunya.
3: Ini lagunya jarang-jarang diminta.
0: Iya, karena Erta belum pernah dengar. Nih nanti kita dengarkan nanti.
3: Yang biasanya nyalakan api,
0: sandiwara cinta gitu kan,
3: tentang kehidupan gitu.
0: Boleh lah kita putarkan. Kalau Kak Rahma suka kan menyukai semua lagu yang di request ini.
3: Kak Rahma kan salah satu fans Nika Ardila di Sumatera Barat.
0: Oke, tapi tahu lagu ini, emang lagu ini termasuk untuk kuping Erta agak jarang ya. Tapi nggak tahu nanti kita putar ya, mungkin baru, oh rupanya refnya ini gitu ya.
3: Bukan jarang, nggak pernah malahan.
0: Oh ya, kenapa bisa ini yang jadi pilihan Kak Rahma?
3: Ada deh.
0: Kalau ada deh tuh ya, oh pandeng awak tuh.
3: Masalah kan kalau Kak Rahma ini kan, kalau kadang-kadang masalah ke lagu perginya kan.
0: Oke, okay. Oh berarti cocok, sesuai dengan relate lah kata anak kini kan.
3: Ah iya gitu.
0: Kata Gen Z relate lah dengan kehidupan Ci.
3: Tapi kan Kak Rahma bukan orang Gen Z deh kayaknya.
0: Milenial. Oke, boleh.
3: Tapi kalau Erita ya Gen Z kayaknya.
0: Oh, nih. Tidak. Ih, masa suara kayak suara Gen Z ya?
3: Enggak ya?
0: Tidak, kita milenial.
3: Milenial, berarti apa kita ya?
0: Iya, milenial kita. Pokoknya udah kepala empat lah pokoknya.
3: Betul deh. Berarti sama tuh sama kalau Kak Rahma di atasnya Erita umurnya.
0: Iya, di atas Erita. Kepala lima dong.
3: Iya, betul.
0: Serius? Serius?
3: Ya, nggak tahu deh. Biar aja foto Kak Rahma kayak apa aja. Dari foto gimana?
0: Hah?
3: Kalau lihat dari foto gimana tuh?
0: Foto lihat di mana?
3: Maksudnya foto di WhatsApp tuh ada foto Kak Rahma kan?
0: Oh, ada. Ini udah telepon 27100 ini.
3: Iya, kan di WhatsApp. Pernah Kak Rahma telepon di WhatsApp bisa lihat foto Kak Rahma situ tuh.
0: Oke.
3: Oke.
0: Baik.
3: Ini Kak Rahma kan nyuruh-nyuruh cari nyuruh-nyuruh kerjaan aja nih kata Rita ya.
0: Oh, enggak juga lah. Kan sambil-sambil ini mulutnya goyang, tangannya juga nekan-nekan gini kan.
3: Tapi kalau Rita udah tahu Kak Rahma kan, udah lihat.
0: Oh, kita cari dulu. Oke, salam tuh siapa lagunya nih?
3: Malam ini buat seterusnya salam sehat selalu dan bahagia selalu buat Erita serta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Buat yang telah bergabung tadi yang nyalam-nyalamin Kak Rahma tuh udah dari ya, Bang Ile dari Bang Pak Hamza dari Jambi tadi ya. Buat buat Kak Deli, buat Marosi, buat Bunda Yeni, buat Deona, buat Tedinda, buat Tanjudin di Minahasa, buat siapa, buat Kak Putri Merica, buat Eyang Ucu, buat Mas apa yang di Batam?
0: Mas Prabu,
3: buat Pak Demang. Pokoknya buat semuanya deh yang lagi monitor malam ini, yang telah menyalamin karamah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga spesialnya buat Rahma Sister. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Karama dengar lagunya nanti ya.
0: Oke, ditunggu ya.
3: Ditunggu di Batu Sangkar. Pokoknya beritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma di Batu Sangkar. Penelpon terakhir kita di ruang rindu ya, karena sudah tidak sadar ini sudah pukul 22.59 menit waktu Indonesia Barat. Hah, pukul 23. Kita closing untuk ruang rindu malam ini. Kita bertemu kembali malam besok ya, ruang rindu. Masih bersama Erita malam besok, silakan bergabung di ruang rindu esok malam. Akhirnya kita pamit di untuk edisi kali ini. Untuk lagu-lagu sudah request ditunggu saja atau masuk ke dalam list. Pokoknya diputar sebelum jam 12 malam ya. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

Mendengar sering terdengarnya musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober, maksud kami, ya 3 Oktober tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di kesempatan pagi ini di hari Sabtu 3 Oktober tahun 2026 dan pagi ini di Tanjung Pinang Pagi bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda nanti sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, setiap pagi kita akan dengarkan bersama mengawali jumpa kita untuk mendengarkan dan menyimak semoga berkah atas apa yang kita dengarkan. Pengajian Al-Quranil Azim dibacakan oleh Korea Larry Francisca membacakan Surah Ar-Rum ayat 30 dan Surah Yunus ayat 58 dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati

0: mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar dimanapun berada, untuk pagi ini di program kita di Mutiara Pagi disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir dengan judul tausiah, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa adbil hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri, mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-food, ya, meneruskan gitu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadih, wal-muhajiru man hajara ma'nahallahu anhu. Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataaan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari jemari kita di gawai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan pendengar, seperti biasa nanti juga kami akan sampaikan warta berita daerah dari Tanjung Pinang yang nanti akan kami siarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saat berada di perairan, tidak menutup kemungkinan risiko kecelakaan akan terjadi, baik saat berada di atas transportasi air maupun saat berlibur di daerah perairan seperti sungai, danau, atau laut. Untuk meminimalisir risiko serta menjaga keselamatan diri saat di perairan, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Perhatikan cuaca dan kondisi gelombang serta arus air. 2. Mengingat rute evakuasi dan lokasi penempatan jaket keselamatan jika Anda berada di dalam kapal. 3. Jika Anda berencana untuk berenang, lakukanlah pemanasan dan peregangan sebelum mulai berenang. 4. Jangan berenang sendiri dan berenanglah di daerah yang aman. Terakhir, tetaplah waspada dan jika kecelakaan terjadi, pastikan wajah Anda selalu menghadap ke atas saat di tengah perairan. Tetap gunakan jaket keselamatan atau apapun benda yang bisa mengapung dan tunggulah bantuan dengan tenang.
1: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang alokasikan anggaran 1 miliar rupiah untuk belanja tidak terduga. Jumlah korban dugaan pelecehan di salah satu pondok pesantren terus bertambah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalokasikan 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga BTT untuk membantu distribusi air bersih kepada masyarakat dan penanganan karhutla.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa mengatakan anggaran tersebut disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dalam APBD Perubahan 2026. Menurut Lisdan Mansa, dana BTT akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara gratis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak armada pemadam kebakaran. Di sisi lain, Pemkot Tanjung Pinang belum dapat memberikan insentif khusus, uang lembur, maupun perlindungan kesehatan tambahan bagi personel gabungan yang terlibat dalam penanganan pendistribusian air bersih dan kebakaran. Lisdar Mansa menjelaskan pemberian dukungan tambahan bagi personel masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
2: Cuman memang kita juga punya realokasi anggaran, ya memang tidak banyak, sebenarnya tidak ideal segitu, tapi karena kemampuan anggaran yang ini kita berupaya dan berusaha. Contohnya kan kalau yang namanya bantuan kemarau ini, yang semua perangkat kita, semua armada kita kan jalan, dari Dinsos, armada BBBD, terus bahkan Damkar sendiri, mereka melakukan supporting Damkar sendiri untuk standby terkait dengan kebakaran-kebakaran ini kan.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansah menambahkan selain dukungan operasional, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana menambah armada pemadam kebakaran untuk memperkuat jangkauan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun penambahan armada tersebut tidak menggunakan APBD, Pemko masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukung pemerataan untuk Bintan Terang, pemerintah Kabupaten Bintan menyinkronkan usulan listrik desa bersama PT PLN.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat khususnya di wilayah perdesaan yang masih terbatas layanan kelistrikannya. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi usulan lokasi program listrik perdesaan Lisdes bersama PT Perusahaan Listrik Negara PLN dan pemerintah pusat melalui Dirjen Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan Pemkab Bintan telah merangkum beberapa wilayah yang datanya akan disesuaikan sebagai usulan. Wilayah tersebut dibagi ke dalam wilayah yang belum teraliri listrik dan wilayah yang teraliri listrik berkala yang belum 24 jam. Pemkab Bintan siap mendukung proses pemutakhiran data lokasi yang memerlukan akses listrik. Dukungan tersebut meliputi fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa. Menurutnya, validasi data ini sangat penting agar usulan listrik desa benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak terjadi tumpang tindih pembangunan. Sehingga dibutuhkan kolaborasi bersama pemerintah pusat dan PLN untuk memastikan usulan-usulan lokasi yang disampaikan memang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nur Cahyanto menjelaskan penyediaan listrik dapat dilakukan melalui beberapa skema sesuai kondisi wilayah. Untuk daerah yang dekat dengan jaringan PLN, listrik dapat diperluas melalui pembangunan jaringan distribusi, sementara wilayah yang jauh dari jaringan dapat menggunakan PLTS komunal atau PLTS individual. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pilkades di Desa Tuapaya Utara Kabupaten Bintan telah memasuki tahap daftar pemilih sementara sebanyak 1.283 pemilih.
4: Persiapan pemilihan kepala desa Pilkades Desa Taupaya Utara Kabupaten Bintan terus berjalan sesuai tahapan. Saat ini Pilkades Desa Taupaya Utara telah memasuki tahap pendaftar pemilih sementara atau TPS. Sekretaris Panitia Pilkades Desa Taupaya Utara, Adi Susanto, mengatakan penetapan TPS telah dilakukan melalui rapat pleno pada bulan September tahun 2026 kemarin. Dari total 1.322 data, panitia menetapkan sebanyak 1.283 pemilih sementara. Dirinya menjelaskan 39 data yang tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam TPS. Data tersebut antara lain berasal dari warga yang meninggal dunia, pindah desa, mengalami gangguan jiwa, maupun sedang menjalani masa tahanan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Itu kita sudah menetapkan dan mendapatkan 1.283 TPS, daftar pemilih sementara. Dari yang dimasuk daftar DP4 itu 1.322. Jadi ada yang tidak memenuhi syarat itu sekitar 39.
4: Penetapan daftar pemilih tetap dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2026. Ia menambahkan akan melaksanakan proses pendataan pemilih tambahan bagi warga yang memenuhi persyaratan, termasuk yang genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Salah satu rumah makan di Kota Tanjung Pinang sambut baik program bijak pangan yang digaungkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang.
6: Salah satu rumah makan di Kota Tanjung Pinang sambut baik program bijak pangan yang digaungkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Area manajer rumah makan Damai, Rizky Taufik Maulana, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan program bijak pangan yang digaungkan oleh pemerintah Tanjung Pinang melalui program Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan. Bahkan sebelumnya pihaknya juga telah melakukan berbagai langkah agar makanan yang diproduksi tidak banyak sisa dan menjadi sampah pangan. Melalui upaya atau pengaturan agar makanan yang diproduksi sesuai dan tidak banyak sisa makanan. Langkah pertama tentunya dengan melihat trafik pengunjung yang datang.
7: Trafiknya tamu datang itu di hari apa aja, ramenya kapan aja, di bulan apa aja sudah mulai kelihatan. Jadi kita bisa antisipasi nih, oh kayaknya di minggu ini nih, apalagi udah tahu nih pertengahan bulan ya. Biasa aja gitu. Tapi kadang-kadang juga kita nggak bisa prediksi juga, karena ternyata di weekday, oh banyak tak. Dan di situ juga kita berusaha nggak ada banyak sampah makanan yang tersisa sih. Mungkin kita udah survei juga dari Rumah Makan Damai sendiri, alhamdulillah masih dikategorikan sedikit untuk sampah makanannya.
6: Kemudian pihaknya juga melakukan pengaturan terhadap porsi nasi yang diberikan kepada pengunjung. Biasanya grup yang banyak ibu-ibu, nasi yang diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan grup yang banyak bapak-bapaknya. Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada nasi yang tersisa karena biasanya nasi menjadi item yang paling banyak sisanya oleh pengunjung. Sementara untuk lauk pauk dan sayuran, sangat jarang bersisa dan menjadi sampah makanan. Reporter Fidewati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah.
8: Saksi korban 3 ditambah orang tuanya 3. Kemudian dari pihak ponpes juga sudah kita minta keterangan, termasuk juga si terlapor. Yang jelasnya terjadi itu sepanjang tahun 2026.
9: Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 8 saksi termasuk korban dan terlapor. Kanit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Joshua Bakara, mengatakan jumlah korban yang melapor kini mencapai 3 orang setelah satu korban kembali membuat laporan kepada polisi. Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan dari 3 korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Hingga kini polisi masih mendalami perkara dan belum menetapkan terlapor sebagai tersangka.
8: Untuk pondok pesantren, yang jelas kita sudah menerima laporan polisi. Dalam laporan polisi ini, kita masih menerima 2 korban ya, yang melaporkan dalam LP tersebut. Kemudian kita juga ada kemarin salah satu korban datang. Jadi menyampaikan ke kita bahwasanya yang bersangkutan juga merupakan korban. Jadi untuk saat ini kita ada 3 korban.
9: Dari perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, terdiri dari 3 korban, 3 orang tua korban, 1 pihak pondok pesantren, serta terlapor. Kasus ini melibatkan korban yang masih di bawah umur. polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, modus pelaku meminta korban memijat tubuhnya sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kecelakaan maut antara dua sepeda motor di Jalan Adi Sucipto, Tanjung Pinang, pada Kamis malam, mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan korban lainnya dilarikan ke rumah sakit.
10: Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di depan tempat pemakaman umum atau TPU, kilometer 10 Tanjung Pinang, pada Kamis malam sekitar pukul 20.31 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tanjung Pinang, Ibda Sapri, mengatakan kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai FM, laki-laki berusia 19 tahun, dengan seorang penumpang berusia 19 tahun. Sementara itu, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dikendarai HK, laki-laki berusia 19 tahun. Ibda Sapri menjelaskan, berdasarkan keterangan sementara, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 melaju dari arah SPBU Batu 10 menuju Kijang. Pada saat bersamaan, sepeda motor Honda Beat keluar dari jalan di sekitar TPU Batu 10 hingga terjadi benturan. Akibat kecelakaan tersebut, ketiga korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ibda Sapri menyebutkan, satu orang korban meninggal dunia. Sementara penanganan terhadap korban lainnya dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib.
11: Sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 melaju dari arah SPBU, SPBU Batu 10 menuju arah Kijang. Dan motor Beat sementara kendaraan keluar dari sebelah jalan makam TPU Batu 10 dan berbenturan di depan makam TPU Batu 10.
10: Sementara itu, dua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kendaraan tersebut diamankan untuk kepentingan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut terkait kecelakaan lalu lintas tersebut. Ibda Sapri mengimbau agar masyarakat khususnya pengendara sepeda motor untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara dan menggunakan perlengkapan keselamatan. Pengendara sepeda motor diingatkan menggunakan helm yang memenuhi standar, sedangkan pengendara mobil wajib menggunakan sabuk keselamatan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang pria di Bintan Timur ditangkap setelah diduga melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar.
12: Unit Reskrim Polsek Bintan Timur menangkap seorang pria berinisial M berusia 29 tahun yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Kampung Kolong 6, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur. Pelaku yang merupakan ayah tiri korban ditangkap di Kabupaten Anambas setelah melarikan diri menggunakan kapal Roro melalui Tanjung Uban. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur Ibtu Yofi Akbar mengatakan pelaku merupakan suami siri dari ibu kandung korban. Berdasarkan keterangan korban, dugaan persetubuhan dilakukan secara paksa sejak korban masih duduk di kelas 3 SD hingga kelas 1 SMP. Kejadian tersebut diduga berlangsung berulang kali di rumah kontrakan yang ditempati korban bersama ibu kandung, ayah tiri, dan adik tirinya. Pelaku diduga melakukan aksinya pada malam hari saat ibu korban sedang tertidur.
13: Korban saat itu tidur di kamar ya, ibu kandung dengan ayah tiri dan adik tiri ini tidur di ruang tamu. Malam hari pelaku ini bangun, kemudian masuk ke kamar korban, kemudian menarik korban dengan paksa sampai korban terseret, kemudian membuka paksa ini apa pakaian dan celana, kemudian melakukan pencabulan hingga persetubuhan terhadap anak. Kemudian setelah melakukan itu, korban diminta untuk berpakaian dan tidak menceritakan kepada ibunya.
12: Ibtu Yofi Akbar juga lebih lanjut menyampaikan, kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan kejadian tersebut kepada ayah kandungnya melalui pesan WhatsApp. Ayah korban kemudian menjemput korban dan membawanya ke rumah sebelum keluarga melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 473 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Daniel Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai berita terakhir, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul UMKM lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
14: Pendengar, selamat pagi. Ekonomi Kepulauan Riau terus tumbuh.
1: Pada triwulan kedua 2026, ekonomi Kepri tumbuh 6,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tentu membuka peluang bagi pelaku usaha termasuk UMKM. Namun pertanyaannya, apakah UMKM lokal sudah benar-benar menikmati pertumbuhan tersebut? Data satu data Kepri mencatat ada 196.031 UMKM di Kepri pada tahun 2025. Mayoritas merupakan usaha mikro. Jumlah yang besar ini menunjukkan UMKM bukan sekedar pelengkap, tetapi bagian penting dari ekonomi masyarakat. Di tengah masuknya investasi, peluang bagi UMKM sebenarnya semakin terbuka. Investasi bisa menciptakan pasar, lapangan kerja, dan kebutuhan terhadap berbagai produk serta jasa. Karena itu, UMKM lokal harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai usaha perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di Kepri. Masalahnya, banyak UMKM masih menghadapi kendala, mulai dari modal pemasaran, kualitas produk, legalitas, sertifikasi, hingga kemampuan menggunakan teknologi. Artinya, UMKM tidak cukup hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga harus semakin kuat dan mampu bersaing. Pemerintah perlu memperluas akses pembiayaan sekaligus membuka pasar bagi produk lokal. Program penggunaan produk dalam negeri juga harus benar-benar memberikan ruang bagi UMKM Kepri. Sementara dunia usaha dapat ikut membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang maupun jasa. Bagi UMKM sendiri, persaingan harus menjadi dorongan untuk berbenah. Produk harus berkualitas, kemasan menarik, legalitas lengkap, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Digitalisasi juga harus dimanfaatkan bukan hanya untuk promosi, tetapi untuk memperluas pasar dan meningkatkan pengelolaan usaha. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah di negeri sendiri bukan berarti menolak investasi atau produk dari luar. Justru, investasi harus menjadi peluang agar UMKM lokal ikut tumbuh. Karena keberhasilan ekonomi Kepri bukan hanya dilihat dari besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari semakin banyaknya UMKM lokal yang mampu naik kelas dan menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Sekian komentar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Tanjung Pinang alokasikan anggaran 1 miliar rupiah untuk belanja tidak terduga. Jumlah korban dugaan pelecehan di salah satu pondok pesantren terus bertambah. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di

0: 2026 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
2: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung dengan Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat pagi, Mas Hayu.
2: Selamat pagi, Bang Ardian.
1: Semangat pagi ini?
2: Alhamdulillah, semangat, Bang.
1: Alhamdulillah, semangat ya. Baik, Mas Hayu, iya. Informasi cuaca hari ini dan bagaimana potensi kabut asap, apakah sudah berkurang? Nanti boleh dijelaskan nanti. Silakan, Mas Hayu.
2: Oke, baik. Ya. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan, dan pada malam hingga dini harinya cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam, kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Bintan, Lingga, Tambelan, dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter atau tenang hingga rendah. Kemudian untuk perairan di Tanjung Balai Karimun dan perairan Anambas berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau waspada potensi sebaran asap yang dapat mengganggu, mengurangi jarak pandang, dan kemudian juga mengurangi kualitas udara di wilayah Pulau Bintan. Sekian perakiraan hari ini yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, Mas Hayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan untuk memberikan waktu kesempatan untuk pendengar kita menyampaikan informasi untuk pagi ini. Kami silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 7789830. Sepertinya kami sudah tersambung. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Tanjung Pinang pagi ini.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan pendatang baru.
0: Pendatang baru di
1: Vietnam.
0: Di Vietnam ya, jauh sekali ya.
1: Iya.
0: Di Vietnam hanya untuk beli sarapan aja ya di sana ya.
1: Iya, beli sarapan. Bang R kecilnya di Amerika.
0: Luar biasa, perjalanan cukup panjang ya. Silakan. Baik, Mas Prabu, ada informasi apa yang penting disampaikan kepada masyarakat kita pagi ini? Silakan.
1: Jadi alhamdulillah Batam untuk saat ini
0: masih berkabut.
1: Iya, masih berkabut, tapi kayaknya agak tebal juga kali.
0: Agak
1: ya.
0: Tebal ya. Oke.
1: Okay. Iya, kemarin udah tipis, sekarang tebal, mungkin karena habis gajian kali ya.
0: Iya, karena sudah nego tipis ya.
1: Nah, jadi ini mau menyoroti ini apa? Tentang cek kesehatan gratis.
0: Baik.
1: Perayaan HUT ke-15 di kota Tanjung Pinang ya, di Aston ya.
0: Oke, okay. Kapan itu?
1: Ini di sininya entah masih berlangsung kali ya. Mungkin sampai akhir bulan kali.
0: Barangkali ya.
1: Iya.
0: Di hotel.
1: Karena Aston ini untuk cek kesehatan gratis ini bermanfaat banget, Ardian. Terutama bagi ini pencari kerja. Kadang kan suka dilampiri surat itu, cek medical ya, medical check up ya.
0: Iya, MCU itu ya. Oke.
1: Ini sangat sayang sekali kalau dilewatkan.
0: Iya.
1: Terutama untuk pencari kerja. Yang kedua ya untuk kita semua lah.
0: Iya.
1: Namanya kesehatan kan harus kita cek juga ya. Gitu, apalagi di saat situasi yang itu cek medikal mahal juga loh, Ardian.
0: Iya, tergantung rumah sakit ya, tergantung rumah sakit juga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Minimal 500 loh. Apalagi yang mau keluar negeri ataupun ini kan cek medikalnya tuh mahal tuh.
0: Yeah.
1: Makanya sayang banget kalau sampai dilewatkan, apalagi ini kan gratis ya. Terus ini yang mau menanggapi ini nih yang untuk kasus MBG ini, Ardian.
0: Iya.
1: Yeah. Rupanya fantastis. Fantastis juga dia hasil sitaannya ya. Ada pesawat helikopter dan uang.
0: Iya.
1: 25 miliar ya. Itu baru yang ketahuan gitu. Jadi ya kedepannya nggak terulang lagi lah ya. Apalagi ini memang kayaknya, maaf ya, korupsi terfenomenal lah untuk bulan September Oktober gitu ya.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi ya kedepannya mudah-mudahan Indonesia ini ya maksimal mungkin bisa inilah memberantas korupsi ya, walaupun nggak sampai tuntas, cuman kan paling nggak udah mengurangi yang penyelewengan dana, apalagi itu kan dana termasuk untuk rakyat kecil juga MBG ya, Ardian ya.
0: Iya.
1: Iya, mungkin itu aja, semoga nanti penelpon berikutnya bisa memberikan aspirasi, informasi dan motivasi buat kita ya, Ardian ya.
0: Iya, baik.
1: Iya, itu aja, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke line telepon berikutnya. Ya, halo, selamat pagi. Baik, di line WhatsApp kita ada Pak Sony di ujung sana. Selamat pagi, Pak Sony.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bung Ardian.
0: Selamat pagi. Iya, Pak Sony. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Ardian. Sehat, baik ya? Selalu dengan Bang Ardian.
0: Baik, luar biasa. Pak Sony, ada informasi apa perlu disampaikan kepada masyarakat? Silakan.
2: Informasi saya punya mata, Bang Ardian.
0: Iya, punya mata.
2: Setiap hari bergerak sana kemari, Allah masih mengizinkan saya untuk bergerak-gerak, Bang Ardian.
0: Iya, alhamdulillah. Masih bisa garuk-garuk punggung ya?
2: Ya, berjalan. Cuman belum jumpa Ardian aja ya. Ngopi gitu. Dengan Mas Prabu.
0: Iya, tinggal di depan kantor aja nanti dikabarin.
2: Ya, di WW itu ya.
0: Oke, lanjut Pak Sony.
2: Jadi saya melihat banyak jalan-jalan berlobang,
0: ya.
2: Kemudian di jalan itu tak tertib, ngebut-ngebutan, knalpot yang bising-bising, itu sangat tidak nyaman sekali, Bang Ardian. Nah, ini kan untuk memperbaiki itu kan bisa dari RT, RW, lurah dan pemerintah yang lebih tinggi, gitu kan? Termasuk tadi Pak Prabowo bilang masalah keracunan MBG dan MBG itu kan sebenarnya bagus ya, cuman pengelolaannya kadang-kadang ada penyelewengan sedikit gitu ya, ada baik dan ada tidak baiknya juga. Jadi maksud saya ini lubang-lubang itu tuh tidak ada lagi dan orang-orang ngebut itu dikurangin lah gitu, bagaimana caranya? Itu kan masing-masing RT, lurah ada wilayah-wilayahnya masing-masing kan?
0: Iya.
2: Untuk menertibkan hal-hal seperti itu. Tapi nyatanya, Pak Cakap masih kelihatan lubang-lubang itu dan kebut-kebutan itu masih masih ada gitu. Nah pertanyaannya kenapa? Karena peran daripada perangkat-perangkat itu tidak berfungsi, Bang Ardian. Harusnya mereka itu kan membantu dalam sistem pemerintahan, apalagi RT itu ujung tombak. RT, RW, lurah, dan sebagainya. Nah, jadi begitu nampak lubang, jadi hendaknya mereka-mereka ini kalau bisa jalan-jalan, Bang Ardian, jangan duduk di meja saja. Jadi ada waktu lurah atau RT, RW itu keliling wilayah dia tuh, nengok. Bawa buku catatan, oh ini lubang. Oh ini orang kebut-kebutan, ini ada apa kebersihan dan sebagainya. Catat dia. Lalu dirapatkan dia, dipanggil RT dan sebagainya, perangkat-perangkatnya. Itu di wilayah A tuh, terutama di Sungai Jang, banyak lubang-lubang itu di jalan-jalan. Tolong diperbaikilah bagaimana caranya. Kan gitu kan?
0: Iya.
2: Tidak ada, Bang Ardian. Itu namanya kan manajemen pemerintahan.
0: Iya.
2: Jadi makanya orang yang duduk di situ tuh orang yang benar-benar punya kompetensi, knowledge, dan skill. Jadi kalau bukannya sekedar tunjuk punya masa banyak, lalu tak punya kompetensi itu tadi. Akhirnya lingkungan kita ini jelek, Bang Ardian. Ya, jelek. Di mana-mana lah perlu, bukan di Sungai Jang saja. Jadi jalan berlubang itu gimana solusinya? Rapat, tolong perbaiki lah bagaimana caranya. Apakah swadaya masyarakat dan sebagainya. Ini kan berdampak membahayakan sekali, Bang Ardian. Tidak nyaman. Nah, itu saya maunya macam itu. Baik. Ini mudah-mudahan didengar oleh Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ditegur saja. Lurah dan sebagainya. Ke bawah-bawah itu. Kalau perlu diganti aja. Jadi nengok itu lubang-lubang yang kebut-kebutan itu dipanggil itu. Dibentuk kan pemuda-pemudanya ada situ. Dipanggil saja, kau jangan ngebut kau di sini kau. Nanti kalau nabrak orang. Tidak ada dilakukan itu. Jadi orang seperono aja kebut-kebutan. Kita mencegah, Bang Redian. Jadi harus tegas. Kalau tak tegas gitu wilayah kita di semerawut. Nah itu mudah-mudahan Pak Wali Kota dengar. Dan wilayah kita ini, dengan mereka ada ditunjuk, itu bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Baik tingkat bawah sampai apa. Jadi tempat kita ini tertib. Lubang-lubang tidak ada. Kebutan tidak ada. Dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Saudi di Sungai Jang. Kita menuju ke Kijang berikutnya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bang Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Bung Adian.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Ngopi.
0: Iya, tadi sempat ngopi sebelum siaran.
3: Iya. Alhamdulillah sehat, semangat ya.
0: Biar semangat pastinya ngopi itu wajib.
3: Hari Sabtu ini tanggal 3 Oktober ya. Hari ketiga minggu pertama. IPH menyampaikan informasi memang pagi ini di Bintang Timur berawan. Tapi sepertinya bukan awan turun hujan tapi asapnya.
0: Iya, masih ada
3: kemarin.
0: Iya, embun pagi bercampur dengan kabut asap ya.
3: Iya, jadi kemarin anak sempat diliburkan ke pelajar dari rumah. Kendati kemarin hujan, tapi karena hujan lokal datang lagi asap, karena asapnya sangat luas ya. Yang lalu lintas alhamdulillah tidak begitu ramai dan lebih padat karena sekolah di akhir minggu libur ya. Jadi mudah-mudahan tetap menjaga tertib lalu lintas nih.
0: Ya.
3: Kemudian informasi selanjutnya, sudah lama di Kijang nggak ada balap liar ya. Tadi malam itu sekitar jam 1 sangat mendadak di daerah kami. Kita tanah kami kan jalan terus lebar sehingga anak-anak ini mungkin senang ya bisa libur. Mungkin generasi yang kemarin tidak ada generasi baru lagi nih. Sehingga kita semua mungkin masyarakat dan juga kepolisian untuk menjaga mereka pada jam-jam itu. Dan nanti malah ya. Ya, kemudian saya ada memberi masukan pengadilan untuk RRI ya. Di acara-acara pagi pada hari Jumat kemarin tanggal 2 Oktober 2020, yang apapun apa pertanyaan dari pendengar atau pemerhati kiranya bisa dijawab oleh narasumber, tetapi mungkin tidak ada hubungannya dengan topik. Dan kepada narasumber dan moderator untuk mengarahkan agar ditanggapi. Kenapa pada pertanyaan itu bukan hanya dari pemerhati, tapi kadang-kadang dari pada pendengar yang menyampaikan kepada kami, coba Pak tanyakan masalah ini ya. Tapi karena tidak dijawab, sehingga ya mungkin sedikit kecewa pendengar itu ya. Karena itu mohon kiranya pertanyaan di dalam mujarabat itu tentang agama ya dijawab lah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino ya di Kijang. Untuk penelpon yang ingin bergabung bisa melalui line WhatsApp ya di 0811 778 9830, dan juga bisa melalui line telepon kita ya di 0771 27100. Untuk selanjutnya, halo, selamat pagi Ibu Erna ya pagi
4: selamat
0: ini.
4: Selamat pagi Mas Ardian.
0: Selamat pagi Bu.
4: Apa kabarnya Mas Ardian?
0: Kabarnya Alhamdulillah sehat. Ibu Erna bagaimana kabarnya?
4: Ya sehat semua Mas Ardian. Walaupun apa udara panas, musim hujan, tapi kita senantiasa menjaga kesehatan agar badan kita tetap sehat dan bugar ya Mas Ardian. Ya Mas Ardian, saya mau mengomentari tentang belanja-belanja ibu-ibu di kota Tanjung Pinang inilah Mas Ardian. Kemarin pagi saya ke pasar, semuanya harga-harga itu tak ada yang stabil Mas Ardian. Terutama harga cabai. Dulu cabai itu masih bisa 18 ribu per on. Sekarang kok per on seperempat Mas Ardian. Kita belinya seperempat kilo aja. Kemarin Bu Erna sudah 22 ribu seperempat kilo. Berarti mau dekat 90 ribu harga cabai itu per kilo ya Mas Ardian. Itu cabai merah, cabai rawit ratusan Mas Ardian. Jadi memang bagaimana mungkin juga lah ya Mas Ardian, barangnya belum ada karena musim kemarau yang panjang, hasilnya tidak seberapa seperti itu. Kemudian sayur-sayuran juga yang murah itu hanya harga kangkung saja Mas Ardian, sekilonya 7 ribu per kilo. Kemudian bayam 10 ribu. Kalau kacang panjang agak susah mendapatkannya Mas Ardian. Gak ada itu, di pasar ada tapi harganya mahal lagi. Apalagi kacang buncis seperti itu. Jadi memang kita ini imbasnya itu mengenai sembako ini memang mahal, selalu mahal. Gak ada yang stabil harganya Mas Ardian. Terlalu mahal sekali. Kalau kita bandingkan ke daerah-daerah lain. Misalnya kata Pak Rasino, di Kijang harga ikan tamban sekilonya cuma 20 ribu misalnya. Di sini mana bisa harga 20 ribu Mas Ardian.
0: Bintan Tanjung Pinang berbeda harga ya, begitu Ibu Erna ya. Harga ikan atau pangan di Bintan dengan Tanjung Pinang itu jauh berbeda begitu ya.
4: Jauh Mas Ardian. Gak usah jauh ikan nih, kita nih sekelilingi daerah kita nih kelilingi oleh ikan, oleh laut, hasil lautnya ada gitu. Yeah. Tapi kalau udah Tanjung Pinang harganya sudah berbeda dengan di Bintan. Mm-hmm. Jadi kita mengharapkan juga lah kepada Dinas Perdagangan, kenapa harga ini kok naik-naik terus. Terutama harga beras, Mas Ardian.
0: Yeah.
4: Padahal berasnya kan dari luar. Mm-hmm. Dari daerah kita masing-masing, dari Jawa misalnya kan. Tapi di Batam itu harga beras lebih murah dari kota Tanjung Pinang. Kita yang saya, Bu Erna yang jadi pikiran tuh, kenapa kok perbedaannya terlalu menjolok macam gitu kan?
0: Iya.
4: Sedangkan kita satu daerah. Apakah masuk keluar barang dari Batam itu ke Tanjung Pinang ini dipajak pula, iya, atau bagaimana gitu kan? Nah, itulah Mas Ardian ya.
0: Baik.
4: Semoga kita di tahun 2026 ini harganya bisa stabil, bisa dijangkau masyarakat dan segalanya ya. Hanya itu aja Mas Dian.
0: Baik,
4: terima
0: Ibu
4: kasih.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Erna ya. Oke. Dari Kak Elika Manis ya di Natuna, katanya kalau di Natuna ikan banyak yang mahal ya, tetap aja mahal. Kita menuju ke line WhatsApp berikutnya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini sepertinya dari Surabaya ya? Iya,
5: benar.
0: Oke, benar.
5: Kota Pahlawan Surabaya.
0: Kota Pahlawan Surabaya. Ini kenapa sibuk jaringan WhatsApp kita atau telepon? Ini karena penelpon banyak yang masuk nih. Jadi ini Bang Junet termasuk gitu. Beruntung. Ya, Bang Junet termasuk beruntung bisa bergabung.
5: Siap.
0: Oke, baik Bang Junet. Oke, sebelumnya nih bagaimana nih kabar Kota Pahlawan di Surabaya saat ini? Cerah, ceria seperti apa?
5: Ya, mohon izin, jadi ini pertama kali ya saya telepon, jadi mohon izin.
0: Iya.
5: Saya asli warga Tanjung Pinang, kelahiran Tanjung Pinang, saya asli warga Batu 2.
0: Batu
5: tapi saya
0: 2. Oke. Oke, luar biasa
5: tapi
0: ini.
5: Sekarang saya udah.
0: Iya, Bang Junet
5: menetap di Surabaya.
0: Oke.
5: Dalam gimana?
0: Ya, Bang Junet boleh dong diceritakan kepada pendengar dan pemirsa kita nih, Bang Junet tahu Pro 1 RRI Tanjung Pinang melalui siaran apa nih?
5: Kalau saya melalui saat ini ya?
0: Iya, saat ini.
5: Saat ini saya melalui dari media sosial yang bernama TikTok.
0: Oke, berarti media sosial ini cukup mumpuni untuk bisa menjangkau semua pendengar, khususnya Tanjung Pinang yang berada di perantauan ya, seperti Bang Junet di Surabaya saat ini ya.
5: Ya,
0: luar biasa.
5: Selagi masih ada nyawanya berarti masih bisa melihat.
0: Alhamdulillah. Jadi oke, Bang Junet pagi ini ada info apa yang perlu disampaikan? Mungkin ada, ini kan Bang Junet sudah cukup lama ya tinggal di Surabaya meskipun merupakan anak daerah di Tanjung Pinang. Mungkin bisa diceritakan ya, informasi apa atau ada saya yang ingin disampaikan?
5: Meskipun ya, saya ada di Surabaya.
0: Iya.
5: Tetapi keluarga besar saya juga masih ada di Batu 2 di Tanjung Pinang.
0: Iya.
5: Di tepatnya di Gang Kenanga 5.
0: Gang Kenanga 5. Mudah-mudahan keluarga Bang Junet mendengarkan pagi ini ya. Di Batu 2 ya. Gang Kenanga 5 ya tadi ya.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Bang Junet barangkali
5: kalau dari RRI ini ya, ini mumpuninya enggak cuma sekarang. Jadi dari zamannya saya kecil bersama almarhum bapak saya.
0: Masya Allah, luar biasa Bang Junet ya.
5: Jadi makanya begitu lihat RRI Tanjung Pinang lu langsung teringat sama kenangan bersama beliau almarhum.
0: Masya Allah, iya luar biasa. Pada masa itu sudah pernah dengerin RRI Tanjung Pinang Pro 1 khususnya penyiar siapa yang masih diingat waktu itu?
5: Mbak Rima ya yang saya paling ingat itu.
0: Iya Mbak Rima.
5: Wah, nggak ingat lagi Mas.
0: Oh, nggak ingat lagi.
5: Lama banget ya.
0: Oke, baik. Sudah cukup lama di Surabaya saat ini ya?
5: Ya, alhamdulillah udah cukup lama. Bahkan nggak bisa pulang kemarin, orang tua malah yang kesini.
0: Iya, baik. Jadi orang tua, ibu khususnya ada di Batu 2 ya?
5: Iya.
0: Oke, ada ucapan buat ibu mumpung berinteraksi dari Surabaya di Tanjung Pinang?
5: kalau sama orang tua ya sering hampir tiap hari mungkin kita sering telepon. Cuma saya selalu mendoakan yang terbaik untuk beliau, terutama dalam bidang kesehatannya.
0: Iya. Sampai saat ini Ibu Bang Junet masih mendengarkan siaran kami, jadi bisa kapan-kapan bisa mendengarkan suara
5: Bang
0: Junet.
5: Paling sering dengerin radio RRI itu.
0: Luar biasa. Paling rajin. Baik Bang Junet.
5: Iya, karena ya itu tadi teledor dari apa kupingnya dari orang tua ada bapak tadi.
0: Baik, kalau begitu senang banget. Jadi, kayaknya nih ya nih. Bang Junet ya pagi ini senang banget bisa gabung di RRI Tanjung Pinang ya.
5: Ya karena ya itu tadi. Baik. Karena teringat dengan almarhum jadi kita jadi kayak sebuah memorabilia.
0: Iya baik, luar sebuah biasa. Memori. Oke Bang Junet, download juga nih aplikasi RRI Digital di handphonenya Bang Junet di Android itu. Di Play Store ya.
5: Insya Allah.
0: Iya, kita ada aplikasi RRI Digital. Jadi bisa mendengarkan secara audio melalui internet.
5: Oke.
0: Oke, Bang Junet ya.
5: Ya Mas, ini kalau dari Surabaya cuaca saat ini memang cerah ya.
0: Cerah ya, baik, luar biasa.
5: Ya, cerah. Cuma kalau kita, saya kan travel Surabaya Banyuwangi.
0: Surabaya Banyuwangi ya.
5: Oke. Ya, itu perjalanan 8 sampai 10 jam sekali jalan.
0: Baik, luar biasa. Nah,
5: itu kalau kalau lewat utara, kalau yang mengarah ke Bali via Banyuwangi, itu macetnya ini sekarang ini mungkin sekitar 25 km.
0: Luar biasa. Baik, hati-hati di jalan ya buat Bang Junet ya. Kita berbagi dengan penelpon yang lain nih Bang Junet. Nanti bisa gabung di program berikutnya ya.
5: Bang Adrian.
0: Baik, luar biasa.
5: Maternoon, terima kasih buat keluarga Tanjung Pinang.
0: Iya. Oke, dari Bang Junet tadi pendengar dan pemirsa, kita menuju line telepon. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sehat selalu Bung Adia.
0: Iya, salam sehat juga ya.
6: Menjalankan tugas negara di akhir pekan ini Bung Adian. Sampai selesai nanti Bung Adian tetap sehat dan semangat Bung Adian ya.
0: Baik. Demikian juga dengan ini ya Bang Pak Abdul Qadir ya.
6: Terima kasih ucapannya Bung Adian.
0: Baik.
6: Semangat sekali nih Bung Adian, tanggal muda sepertinya.
0: Iya, sebentar aja berpindah. Langsung berpindah dia.
6: Ini kedatangan ya.
0: Lanjut, ada info apa singkat saja Pak Abdul Qadir ya?
6: Pagi hari ini saya hanya ingin menanggapi cuaca kita Kota Tanjung Pinang mulai berkabut lagi Bung Adian ya.
0: Iya.
6: Semalam sudah bagus satu hari sehariannya, semalam sampai malamnya, tapi pagi hari ini nampaknya mulai berkabut. Semoga saja nanti agak siang sudah mulai reda lagi, kabutnya hilang Bung Adian ya. Semoga saja ada angin di bawah angin Bung Adian dan lagi hujan ya. Yang keduanya Bung Adian, Kota kita Tanjung Pinang akhir ini kan sering turun hujan Bung Adian. Harapan saya tak kalah hari hujan hendak segera dipantau gorong-gorong yang tersumbat ya, tokan-tokan yang banyak sampah-sampah setelah hujan lebat, sampah pada naik ke jalan Bung Adian. Mungkin itu aja sementara ini Bung Adian, waktu sudah mau jam 7.
0: Mau dengar berita nih kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di opini publik gabung kembali ya Pak Abdul Qadir ya, dan juga pemirsa yang lain. Kita lanjutkan untuk ajak Anda menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia.